0: demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah gitu ya?
2: Sah.
1: Sebagai
2: sah.
1: Wakil presiden.
2: Ya. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close. Ini sudah final dan banding. Ya. Tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya.
1: Okay.
2: Dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya. Sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
1: Laporan Khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
1: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Di kamar nggak ya?
1: Eh, Ibu Bos. Wah, bawa apa, Bu?
0: Ini loh, ada opor sama ketupat. Kamu kan nggak mudik. Nih, dihabisin ya. Kasih juga ke teman-teman kamu.
1: Wah, makasih banget ya, Bu ya. Alhamdulillah, jadi ngerasain lebaran.
0: Mike, di kamar nggak ya? Mike, ini loh ada jajanan.
2: Iya, Bu. Loh, banyak amat kuenya, Bu.
0: Iya, anggap saja kue Paskah ya. Nanti dibagi-bagi sama teman.
2: Wah, makasih ya, Bu ya. Bu.
1: Bu. Kami mau pamit dulu, Bu.
0: Loh, rame-rame pada mau kemana?
1: Hari ini kita anak-anak kos mau nginep ke rumah Koh Daniel, Bu.
2: Iya, besok kan Ibu merayakan Nyepi. Biar kosannya sepi, Bu.
0: Oh, gitu. Ya udah, hati-hati ya.
3: Indahnya Indonesia karena toleransinya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang

0: Bang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
1: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
2: Kita langsung update bagaimana informasi terkini di wilayah Boyolali bersama Ibtu Bambang Novastianto SH, Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali dalam program Live Traffic. Selamat pagi Pak Bambang.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Pak Bambang, Boyolali pagi hari ini seperti apa Pak Bambang?
3: Halo Mbak, gimana Mbak?
2: Boyolali pagi hari ini situasi terkininya seperti apa?
3: Alhamdulillah Mbak, dapat kami laporkan untuk situasi wilayah Kabupaten Boyolali secara keseluruhan untuk pagi hari ini terpantau cerah untuk cuacanya. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau untuk wilayah Kabupaten Boyolali baik di kota maupun di luar kota ramai lancar aktivitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan bekerja maupun aktivitas yang lain. Alhamdulillah lancar semuanya untuk kejadian atau apapun. Alhamdulillah nihil Mbak, demikian.
2: Oke, terima kasih informasinya Pak Bambang. Boleh terakhir himbauan kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Polres Boyolali nih Pak Bambang, silakan.
3: Baik. Selamat pagi untuk pendengar radio yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari Satlantas Polres Boyolali menyampaikan kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Karena berdasarkan anatomi kejadian laka lantas yang khususnya untuk wilayah Boyolali ini didominasi faktor kecepatan dan faktor pelanggaran lalu lintas. Kami dari Satlantas Polres Boyolali menghimbau kepada seluruh pengguna jalan senantiasa mematuhi batas kecepatan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas terutama marka jalan. Baik ada petugas maupun tidak, utamakan keselamatan di jalan raya, hargai sesama pengguna jalan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Baik.
3: Demikian.
2: Terima kasih Pak Bambang informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
3: Salam polisi Mbak, selamat pagi.
2: Demikian tadi pendengar Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali, Ibtu Bambang Novastianto SH.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar pagi hari ini saya mengajak Anda untuk ikut berkomentar begitu ya. Menjaga bansos tepat sasaran di tengah fenomena judi online. Ada beberapa kasus ya, bahkan banyak di wilayah Jawa Tengah, beberapa target sasaran bansos ini tidak bisa diterima karena terafiliasi judi online. Bagaimana nasibnya? Atau bahkan ada beberapa kasus yang mereka itu tidak menggunakan judi online tapi datanya digunakan judi online. Bagaimana nasibnya? Kami hadirkan dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kesempatan bagi siswa SMP yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah berasrama dengan beasiswa penuh masih terbuka. Sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Kemala Taruna Bhayangkara atau KTB tahun ajaran 2027-2028 dibuka hingga 28 Oktober 2026. Informasi tersebut disampaikan bagian sumber daya manusia Polres Demak saat menggelar sosialisasi SPMB SMA KTB di SMP Negeri 3 Demak. Pada penerimaan tahun ini tersedia kuota 180 siswa putra dan putri dari seluruh Indonesia. Sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara mengikuti 2026 CMAS World Championship Underwater Photo and Video. Kejuaraan tersebut dibuka di Desa Pemutaran Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Kejuaraan dunia tersebut digelar Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau PB POSI. PB POSI merupakan bagian dari Federasi Selam Dunia. Para peserta bersaing menjadi yang terbaik dalam 10 kategori, terdiri atas 7 kategori foto dan 3 kategori video. Info Pro 1.

0: Menjaga bansos tepat sasaran di tengah fenomena judi online ya. Kita akan hadirkan perbincangan dialog Semarang Menyapa Pagi bersama Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nurianta. Pak Bambang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Bambang ya?
1: Ya, Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Bambang, boleh diupdate nih informasi atau perkembangan terbaru data penerima bansos di wilayah Kota Magelang atas verifikasi, pemadanan data, dan lain sebagainya, silahkan.
1: Iya, ini penerima bansos yang terindikasi itu sangat banyak di Kota Magelang. Jadi banyak yang dinonaktifkan, Mbak.
0: Oke. Kalau ada data sebelumnya dan data terkini, apakah bisa disampaikan juga, Pak Bambang?
1: Yang terindikasi judal kalau di Kota Magelang itu sekitar 940, Mbak. Jadi ini yang dinonaktifkan oleh Kemensos di sistem SIG NG-nya.
0: Oke. Berarti datanya itu diperoleh dari PPATK atau bagaimana?
1: Iya, iya, iya. Kalau kita datanya dari sistem SIG NG-nya atau sistem informasi kesejahteraan sosial yang dari Kemensos, bisa kita lihat di situ ada terindikasi judulnya.
0: Jadi sebenarnya masyarakat juga bisa mengecek sendiri begitu ya, Pak Bambang?
1: Ya, kalau masyarakat harus lihat ke, bisa menanyakan sebenarnya, kalau masyarakat kenapa dia waktu itu menerima bantuan, jujil 1-4, tapi setelah berjalan kan tidak menerima bantuan.
0: Oh.
1: Itu bisa menanyakan ke kelurahan atau ke dinas sosial, kenapa dinonaktifkan. Gitu.
0: Oke, berarti memang sistemnya yang sudah menerima bantuan tiba-tiba di-stop begitu ya, Pak Bambang ya?
1: Betul.
0: Nah, kalau dari proses pemadanan data tersebut, kalau Pak Bambang tadi mengatakan ada 900 begitu ya, 900 sekian. Apa yang sebenarnya menjadi dasar pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap penerimaan bansos?
1: Ya tentunya karena judi online itu kan kegiatan pertaruhan uang atau yang dilakukan lewat platform media sosial ya. Jadi itu tentunya pasti orang yang bermain judi itu pasti kalah kalau karena ada sistemnya itu.
0: Okay.
1: Jadi dan di samping itu kan melanggar aturan juga, sudah di apa orang tidak mampu kok malah bermain judi kan gitu.
0: Baik, ada beberapa kasus mungkin yang bisa saya sampaikan juga Pak Bambang. Ada yang tidak merasa bermain judi online begitu ya, tapi datanya ternyata terkena salah satu judi online dan tidak bisa mendapatkan bansos ini. Apakah akan dilakukan verifikasi atau gimana?
1: Oh gini, kalau terkait dengan yang sudah dinonaktifkan itu memang di dalam sistem itu kan diindikan bantuannya. Kemudian dalam sistem itu ada dua jalan, yaitu ada sanggah judul maupun stop judul. Pakai itu. Kalau sanggah judul itu dia merasa tidak bermain judul. Tapi kalau yang stop judul berarti dia mengakui judul. Kan ada. Kadang-kadang kan ada warga yang merasa tidak judol.
0: Iya, betul.
1: Bisa juga kan KTP NIK-nya itu dipakai orang lain, ada juga. Makanya dia tidak merasa judol tapi dianggap judol. Nah, itu namanya nanti kita sanggah judol. Tapi kalau warga itu memakai, memang dipakai NIK-nya sendiri, kemudian nah itu kalau dia sudah tobat, kata itu namanya stop judul. Jadi ada dua untuk menghentikan terkait dengan judul itu.
0: Oke, berarti ada verifikasi yang bisa dilakukan, sanggah dan stop. Itu juga bisa memperbaiki datanya atau gimana Pak Bambang?
1: Iya. Kalau sanggah judul tentunya ada surat pernyataan, kemudian juga diketahui oleh kelurahan, dan juga nanti dari dinas sosial surat pernyataan untuk tidak bermain judul lagi itu ada juga yang harus kita upload di SIG NG-nya. Jadi prosesnya panjang. Kemudian itu pun proses untuk disetujui itu harus lewat PPATK juga, apakah dia disetujui atau tidak. Baru kalau itu disetujui pun harus mengusulkan kembali terkait dengan permintaan apa bantuan tadi, dia harus mengajukan lagi usulan. Jadi tidak mudah. Jadi butuh proses yang panjang juga.
0: Tapi tidak juga menutup kemungkinan untuk merubah semuanya begitu ya Pak Bambang ya?
1: Betul, iya.
0: Oke, okay. Iya. Pak Bambang, kita boleh undang pendengar untuk bergabung ya Pak Bambang pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada Pak Irwan yang masuk di line telepon. Selamat pagi Pak Irwan.
2: Selamat pagi Mbak Silvi, I'm sorry man.
0: Iya, silahkan.
2: Alhamdulillah pagi ini sudah terbunuh seorang putri cantik.
0: Aduh, silahkan langsung Pak Irwan.
2: Assalamualaikum Pak Narasumbar ya, tentang masalah ya, di luar ya. Begini Pak, saya bukanlah dari dulu sampai sekarang juga kan, jangankan judol Pak, toga juga ngerti, karena gak berminat kan. Bukan perlu maksudnya, juga tidak terpengaruh lah, bergaul dengan siapapun juga. Sekarang kembali begini Pak, masalah penerima bansos, banyak yang tidak cair karena gara-gara judol. Padahal di sini juga banyak Pak merasa tidak bersama judol kan. Contoh seperti ini, lansia kok kena mana mungkin nak? Nah di sini perlu semacam di kursi atau perpisah yang besar-besaran Pak. Ini kan masalah ini kan banyak yang korban yang tidak merasa judol, jadi tidak cair kan bansosnya. Tadi saya juga di kota itu susah sekali Pak, seperti ini kan. Gimana ya, prosesnya cukup panjang juga di sini. Nah, kemudian ini Pak, ketika zaman Pak Menko Info Pak Budi Ari kan sudah sekian ribu katanya itu di situsnya diblokir. Tapi sampai sekarang itu masa situs judul masih tetap banyak. Yang jadi korban kan banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah pun juga itu kan seperti itu banyak. Nah, bagaimana? Jadi bagaimana makanya kalau sarang mat udahlah jangan bingung. Blokir aja semuanya katanya okay. Itu situs judulnya. Nah, bagaimana Pak Bapak? Ya, saya kasihan juga banyak korban tidak main judol, ternyata bansosnya tidak cair. Itu kan seperti itu. Kalau saya jauh ngerti seperti itu, tidak pernah sampai sekarang juga nggak tahu judi-judi seperti macam apa. Terima kasih Pak Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silahkan Pak Bambang menanggapi. Pak Irwan ini dari Bandung ya Pak Bambang ya, Pak Irwannya ya.
1: Ya, terima kasih Pak Irwan. Memang tadi yang disampaikan terkait dengan dominasi anak-anak muda itu memang betul. Kalau di dalam data kami memang 92% itu laki-laki. Kalau yang perempuan itu 7% lah yang menggunakan judol ini. Terkait dengan cair atau tidaknya itu memang kewenangan dari Kemensos lihat ke SIG NG-nya. Bagaimana terindikasi judol pasti dihentikan. Nah, saran saya memang apa yang menjadi judol ini memang lawan kita bersama untuk diperangi. Bagaimana tentunya dari Dinas Sosial Kota Magelang selalu menyampaikan kalau di dalam rapat-rapat di pemerintah dengan RT, RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat pasti kita sampaikan juga bagaimana tadi yang kami sampaikan ada 900-an terindikasi judol itu kita sampaikan untuk hati-hati penggunaan penyebaran NIK, KTP kita, identitas kita terhadap orang lain, jangan sampai selalu mudah untuk diberikan pada orang lain, apalagi difoto pakai HP kemudian dikirim dan sebagainya, itu langkah-langkahnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Bambang, nanti kita undang pendengar kembali, kita jeda dulu boleh ya Pak Bambang ya?
1: Ya, boleh.
0: Lan telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini di 0248316686 atau juga boleh ya yang mau telepon di 0248316686 yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.
3: Sayang, selamat ulang tahun ya. Wish you all the best. Ini kado dari aku buat kesayangan aku selamanya.
4: Ya ampun sayang, makasih banget. Aku buka kadonya boleh ya?
3: Nanti buka aja.
4: Subhanallah, ini beneran buat aku ya?
3: Iya.
4: Ih, kamu dapat uang dari mana? Ini HP-nya mahal tahu ayang. Enggak mau, ini enggak mau buat kamu aja, enggak mau.
3: Aku tuh barusan dapat rezeki dari Mbah Zeus. Udah, terima aja ya. Ini kan kepenginan kamu, ya kan? HP Pink Boba. Biar sama kayak teman-teman kamu, ya kan?
4: Mbah Zeus. Kakek kamu namanya Zeus?
3: Bukan.
4: Siapa sih?
3: Ini loh sayang, Mbah Zeus itu game yang bisa menghasilkan cuan. Mau coba enggak? Hah? Cuman butuh 50.000 sudah bisa balik modal. Sini aku ajarin sini.
4: Allah, astagfirullahalazim, enggak boleh ini yang ini judi. Haram yang kamu tuh gimana sih?
3: Yang penting kan untung yang. Main juga enggak ngawur kok. Ini HP-nya coba dulu nanti langsung dikasih duit ya. Oke. Okay?
5: Nih. Ini mas pesanannya.
6: Maaf. Mas ini HP-nya mati nih mas. Ya sayang gimana nih sayang nih. Aku udah beli mahal loh pada lo.
4: Ya gini, kalau beli barang pakai uang haram, percuma ya, kamu tuh punya uang banyak beli barang mahal tapi pakai uang haram. Judi itu haram, gak akan berkah tau. Udah kita putus aja. Aku gak mau pacaran sama penjudi.
6: Ya sayang gimana.

0: Kita kembali dalam Dialog Semarang Menyapa Pagi bersama Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nurianta. Pak Bambang masih bersama kami?
1: Iya, masih Mbak.
0: Pak Bambang, kalau tadi ada 900 data yang mungkin di-stop ya bansosnya, itu dari berapa ribu Pak Bambang di Magelang?
1: Kalau di Kota Magelang itu ada sekitar 10 ribuan yang menerima bantuan, baik itu PKH maupun sembako.
0: Oke, berarti sekitar 10% ya?
1: Iya, iya, betul.
0: Ini yang di-stop bantuan apa? PKH-nya, sembakonya,
1: PKH
0: atau bantuan?
1: PKH maupun BPNT-nya.
0: Oh, berarti semuanya ya, tidak didapatkan ya?
1: Iya, tidak dapat.
0: Oke, tadi kita juga sudah spill dan pertanyaan Pak Irwan tadi mengenai proses yang cukup panjang. Kira-kira kalau memang ada yang melakukan penyangkalan, ada yang melakukan stop begitu ya Pak Bambang ya, perlu proses berapa lama Pak Bambang?
1: Oh, lama Mbak, itu prosesnya karena kita kan harus pertama harus menutup rekening yang dipakai untuk judul itu kan juga butuh proses. Kemudian ada surat pernyataan juga, kemudian yang diketahui aparat desa, kelurahan, atau Pak Lurah, kemudian kita buatkan surat. Itu baru kita kirim, di sana kan perlu dikasih juga oleh Kemensos, kemudian PPATK juga, apakah itu disetujui atau tidak. Jadi tidak lama sekali, kalau 2 bulan lebih, karena kan setelah itu pun kalau disetujui kan masih harus mengusulkan bantuannya lagi. Jadi tidak langsung begitu disetujui langsung mendapat bantuan, tidak. Mungkin ya 3 bulanan bisa juga.
0: 3 bulanan ya, tapi kan mungkin iya, daripada tidak diurus dan akhirnya stop sampai selamanya, lebih baik dilakukan yang mungkin semestinya dilakukan masyarakat begitu ya Pak Bambang ya?
1: Iya. Nah, karena kan masyarakat masih butuh juga, tapi ada yang bermain keluarganya atau orang lainnya.
0: Oke, Pak Bambang, dengan adanya persoalan ini, bagaimana sebetulnya upaya dari Dinsos Kota Magelang? Mungkin ada strategi lainkah atau yang dihadapkan di depan agar penyaluran bansos ini semakin tepat sasaran nih, Pak Bambang?
1: Iya, kalau kita terkait dengan judul ini memang sudah rutin sosialisasi ke masyarakat lewat media sosial kita, juga lewat secara langsung juga seperti itu. Kemudian memang untuk penyaluran ini bahwa Kemensos itu sebenarnya kita di tahun 2026 itu kita ada sistemnya perlinsos digital. Jadi nanti pengusulan itu sudah lewat digital, sudah tidak lewat manual lagi. Jadi semakin cepat di situ tentunya semakin akurat juga nanti kita harapkan gitu Mbak.
0: Baik, ini ada WhatsApp masuk dari Lia di Semarang Selatan. Pak Bambang ingin bertanya, ya, bagaimana Dinsos memastikan agar kebijakan ini tidak membuat masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan bantuan? Silahkan.
1: Ya, kalau terkait hubungan dengan judul kan jelas di dalam sistemnya pemerintah SIKEDI itu sudah jelas terindikasi gitu. Makanya kalau itu terindikasi ya kita lewat tangga judol kalau itu tidak dilakukan atau karena identitasnya dipakai orang lain. Tapi kalau stop judol itu memang mengakui dia sebagai judol gitu aja. Makanya jangan bermain judol kalau itu masih membutuhkan bantuan dari pemerintah gitu. Jangan macam-macam lah hidup kita dengan judol gitu.
0: Oke, baik. Ada WhatsApp lagi nih, saya bacakan Pak Bambang dari Pak Agus di Semarang. Selamat pagi, Pro 1. Sebetulnya bansos itu bentuknya ada berapa saja? Kok saya tuh malah tidak pernah dengar ada bansos yang bisa diterima ke masyarakat menengah ke bawah. Dan apakah saya juga bisa mengusulkan keluarga atau tetangga-tetangga saya untuk menerima bansos agar tepat sasaran? Dari Pak Agus nih, silahkan.
1: Oke, Pak Bambang. Makasih Pak Agus. Terkait dengan macam bansos itu banyak sekali ya. Yang pertama tentunya PKH. PKH, kemudian ada sembako atau BPNT. Kemudian yang kedua PBI, bantuan asuransi kesehatan. Itu juga ditanggung oleh Kemensos juga. Kemudian ada terkait dengan KIP, anak sekolah itu, atau beasiswa. Beasiswa itu juga bisa lewat dibantu oleh pemerintah asal desil 1-4 itu juga seperti itu. Kemudian kalau mengusulkan tentunya bisa saja asal masuk di desil 1-4. Di sana sudah ada kriteria. Dan sekarang sudah disampaikan Pak Agus bahwa kita itu sudah, tadi sudah kami sampaikan, kita sudah ada digital, namanya Perlinsos Digital. Jadi pengusulan bansos ini sudah sangat mudah lewat HP. Kita tinggal punya HP, kemudian yang kedua IKD di Dukcapil itu sudah kita bisa jalankan untuk kita usulkan sendiri sebenarnya semakin itu. Datang aja ke dinas sosial yang Bapak tempat tinggalnya, bisa ditanyakan di sana.
0: Oke, jadi sebetulnya sekarang sudah serba digital begitu ya Pak Bambang,
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: tapi kalau
1: iya,
0: tadi
1: iya,
0: Pak Bambang mengatakan desil 1 sampai 4, permasalahan desil ini kan di tingkat masyarakat juga menjadi pertanyaan begitu ya Pak Bambang. Ada yang merasa bahwa belum mampu di angka desil 8 dan desil 7. Apakah juga itu bisa dibenahi Pak Bambang?
1: Oh iya, betul, bisa dibenahi. Kalau yang 2026 sebelumnya itu memang lewat manual, Mbak. Pakai manual harus ada surat keterangan RT RW, kemudian ke kelurahan, ada muskel kelurahan, kemudian diusulkan di dalam sistem oleh kelurahan, kemudian dari dinas sosial, kemudian ada surat dari Pak Pimpinan, Pak Wali atau minimal Pak Sekda, kemudian baru dikirim ke Kemensos dengan, dan kemudian di teliti, diverifikasi oleh BPS, itu baru muncul desilnya tangga. Tapi dengan adanya yang sekarang 2026 ini ada namanya Perlinsos Digital, itu sangat mudah. Kita usul sendiri langsung, nanti kita tunggu aja, itu kan lebih cepat.
0: Oke, jadi sebetulnya bisa ya. Kita tinggal punya waktu 2 menit Pak Bambang, pada kesempatan pagi hari ini boleh ajakan himbauan kepada seluruh masyarakat nih agar bansos ini tepat sasaran. Silahkan.
1: Oh iya, makasih terhadap pendengar bahwa kami dari Dinas Sosial atau pemerintah tentunya kami ajak kepada masyarakat untuk kita bergandeng tangan mencegah judol tentunya. Manfaatkan bantuan sosial itu sesuai dengan ketentuan, jangan hidup itu tidak usah macam-macam, tidak usah melanggar hukum. Apa yang kita terima adalah apa harus kita syukuri, tidak harus kita gambling-gambling judol dan sebagainya. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, kita update lagi datanya ya Pak Bambang ya. Sehat selalu Pak Bambang, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Desi.
0: Demikian tadi, pendengar, menjaga bansos tepat sasaran di tengah fenomena judol. Nanti di segmen kedua kita akan tanyakan ya, bersama pengamat sosial Hermawan Pancasiwi, kita akan lihat fenomena masyarakat saat ini ketika masih menerima bansos, tapi juga bermain judol begitu ya. Apa yang membuat dan melatar belakangi hal tersebut? Di segmen selanjutnya kami hadirkan untuk Anda.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis.
0: Nih
1: program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Oh, boleh.

0: Loh Pak, gimana? Ini si Rahma kirim undangan nikah lewat WA, tapi kok formatnya APK? Nih Bapak lihat.
1: Jangan dibuka Bu. Format APK itu kan aplikasi. Itu bukan undangan biasa. Jangan diklik, nanti HP-mu bisa disadap loh.
0: Masa?
1: Bapak liatin nih Bu, contoh undangan asli yang Bapak terima dari Joko teman Bapak. Itu kan formatnya PDF. Lihat kan bedanya? Isinya jelas kalau yang ini. Bukan aplikasi yang minta install segala.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bu.
0: Bapak bilang undangan itu minggu lalu dari Joko kan? Terus Bapak kondangan sama siapa? Kok enggak ngajak?
1: Bapak itu kan kondangan sama teman Bapak di kantor. Jadi jangan curiga dong Bu. Wah, udahlah, udah. Yang penting Ibu kan enggak asal klik.
0: Makanya Bapak juga jangan asal klik ngajak kondangan orang lain.

0: Kita lanjutkan di segmen 2, menjaga bansos tepat sasaran di tengah fenomena judi online. Bersama pengamat sosial ada Pak Hermawan Pancasibi. Pak Hermawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sivi, selamat pagi pendengar.
0: Kabar baik, sehat, lama nggak jumpa ya Pak Hermawan ya?
1: Iya, lama nggak berjumpa, sehat-sehat saja, amin, amin.
0: Amin. Pak Hermawan, ketika kita berbicara mengenai bansos begitu ya, data itu menjadi sebuah persoalan. Kayaknya kita pernah ngobrolin masalah data tuh dari 5 tahun yang lalu begitu ya Pak Hermawan ya?
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang dari masih permasalahannya. Tetapi ini ada kaitannya dengan judi online. Bagaimana sebetulnya kalau Pak Hermawan melihat persoalan ini dari perspektif sosial?
1: Begini, ada semacam hukum alam yang mengatakan sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah, dengan peras keringat, itu akan cenderung kita proteksi, kita eman-eman, kita jaga demikian rupa. Itu biasa. Lihat aja para pedagang itu. Betul. Para pedagang itu kan banting tulang demikian rupa, sehingga mereka akan memperhitungkan setiap rupiah, setiap kesatuan kecil uangnya dengan hati-hati. Ini berbeda dengan penerima bansos.
0: Mm.
1: Penerima bansos ini kan orang-orang yang hanya menengadahkan tangan, tiba-tiba mendapatkan dan sebagainya. Orang-orang semacam ini kalau mendapatkan uang, lalu uang itu harus diapakan gitu, itu sangat sangat mudah, sangat mudah. Saya pernah membuat pengamatan kecil waktu zaman dulu yang namanya bantuan BLT dulu.
0: Iya, BLT.
1: Waktu BLT dulu itu, saya itu nongkrong di depan kantor pos, dan di depan kantor pos itu ternyata sudah begitu banyak orang berjualan, entah pakaian anak-anak, lalu macam-macam dan sebagainya itu, dan orang keluar dari kantor pos yang membawa 300.000 itu akan digoda untuk sayang cucu macam itu, dan seringkali uang itu bukan habis loh, tapi lalu terkurangi cukup banyak untuk membelikan barang-barang itu.
0: Yeah.
1: Mungkin saya tidak sempat bertanya pada mereka, tapi pikiran mereka mungkin mengatakan bahwa ini kan sesuatu yang saya dapatkan dengan mudah, gratis dan sebagainya, mungkin bulan depan akan dapat lagi dan sebagainya, lalu untuk apa saya harus proteksi dan sebagainya. Nah, salah satu yang godaan itu adalah judi online. Apalagi judi online ini kemudian menawarkan sesuatu yang lebih dari itu, yaitu apa? Bahwa uang yang Anda dapatkan yang tidak seberapa dalam tanda petik itu akan melipat-lipat. Dan gilanya lagi para bandar judi online ini tahu psikologi ini. Sehingga apa? Sehingga mereka cenderung akan mempermainkan psikologi mereka, para penerima bansos ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diberi umpan sedikit, kesempatan untuk sebentar hampir menang dan sebagainya, sehingga orang menjadi penasaran. Lalu orang-orang penerima bansos ini ya kemudian menjadi adiktif, menjadi semacam ketagihan untuk terus-menerus berjudi. Apalagi ketika tahu bahwa uang ini toh tidak saya dapatkan dari mengayuh becak yang sangat sulit.
0: Betul.
1: Dari mengangkat barang sana-sini, upah mengangkat barang sana-sini yang membuat saya peras keringat. Ini kan saya terima cuma-cuma. Kalau dikatakan bukan hukum alam, tapi kebiasaan semacam ini.
0: Gitu. Karena persoalan judi bukan hanya saat online, tapi judi yang offline juga dari zaman kapan sudah ada begitu ya, Pak Hermawan ya?
1: Iya. Dan memang masyarakat kita ini masyarakat yang gambler dulu, ya. Artinya suka berjudi. Meskipun kita lihat saja, ketika ada orang meninggal, menunggu jenazah sampai pagi dan sebagainya, apa yang mereka isikan dengan istilah melean? Orang Jawa melean, melek sampai pagi itu, itu mereka berjudi. Karena itu ada kartu ceki, kartu domino dan sebagainya di tempat kita. Memang itu untuk membunuh waktu pada awalnya, tapi lama-lama ada uang dimainkan di sana. Dan kadang-kadang lalu terus tidak hanya menunggu ketika harus menunggu jenazah, tetapi mereka lalu membuat kalangan sendiri, kesempatan sendiri melakukan judi offline semacam itu. Jadi inilah masyarakat kita harus kita akui seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Hermawan, dulu kita sempat berbincang bahwa bukan hanya masyarakat yang di bawah garis kemiskinan begitu ya, yang terjebak oleh judi online maupun offline, bahkan orang-orang kaya sekalipun juga melakukan hal yang sama. Tapi apakah perspektifnya ini berbeda ketika sudut

0: Casino itu. Di situ ada nenek-nenek yang berpakaian rapi dan sebagainya, memegang tab dan sebagainya, bermain judi. Dan saya percaya bahwa nenek-nenek itu bukan dari keluarga miskin. Dan di situ juga banyak orang yang bermain judi, itu rata-rata juga berpakaian bagus-bagus dan bermain itu, saya amati itu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya judi itu ada orang-orang tertentu, ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang memang suka berjudi. Lebih-lebih satu etnis tertentu, saya tidak mengatakan apa, itu memang hobinya berjudi. Hobinya berjudi. Jadi itu karena itu pernah satu kali kita pernah dengar dulu ketika Jakarta dipimpin Ali Sadikin. Ali Sadikin itu pernah mengusulkan bagaimana kalau kita mengambil salah satu pulau di Pulau Seribu dan kita pusatkan semua perjudian di sana dan kita tarik mereka apa namanya pajak
1: sebesar-besarnya gitu ya
0: bangun Jakarta. Pernah itu. Pernah kita dengar itu, lalu orang-orang pada marah karena itu melegalkan judi. Tapi di Amerika Serikat juga ada Las Vegas, itu pusat perjudian dan sebagainya. Bagusnya di Malaysia itu, ketika judi disentralisir, maka di tempat-tempat umum, di masyarakat umum tidak boleh ada judi. Itu satu kesadaran bahwa memang judi itu ada, kadang-kadang menjadi bagian dari hobi, dari ketagihan seseorang seperti merokok dan sebagainya. Karena itu lalu diberi tempat khusus. Maaf, kira-kira dulu pernah kita dengar yang namanya lokalisasi.
1: Betul.
0: Ya, itu juga kira-kira seperti itu. Tapi sekarang kita bersyukur bahwa lokalisasi itu di mana-mana sudah mulai hilang.
1: Okay.
0: Tapi ada manusia seperti itu. Lalu beda Mbak Silvi dengan orang-orang miskin yang banyak yang katakan dan sebagainya. Mereka itu kadang-kadang karena apa? Tergiur, tergoda, bermimpi untuk menggandakan uangnya secepat mungkin dan sebagainya. Ini lain persoalannya.
1: Oke, berarti Pak Hermawan tuh juga mengamati secara langsung juga waktu itu di Genting ya, Pak Hermawan ya?
0: Oh, saya datang ke sana dan mengamati. Saya sampai kira-kira 2 jam, 3 jam di sana itu. Ya tahu, sambil keliling-keliling gitu. Saya lihat itu dan tidak diusir.
1: Oh, oke. Jadi memang Genting itu memang salah satu tempat wisata juga di Malaysia ya?
0: Tanah Genting ya.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Hermawan, kasusnya saat ini yang terjadi bukan hanya mereka yang sudah betul-betul mengakui bahwa terindikasi judol. Tapi ada juga yang datanya, ini persoalan data kembali Pak Hermawan, digunakan tanpa sepengetahuan mereka untuk judol dan akhirnya bansosnya stop. Gimana Pak Hermawan melihatnya?
0: Ya, ini lalu menjadi sesuatu yang membuat mereka kaget dan kecewa, lalu mungkin juga menyesal mengapa harus berjudi atau mengapa konangan itu persoalannya itu.
1: Betul.
0: Itu masalahnya. Ya, memang lalu persoalannya adalah apakah pemerintah ini secara adil atau secara komprehensif betul bisa memutuskan semua orang yang judol ini. Jangan-jangan ada yang lepas. Jangan-jangan orang-orang tertentu dan sebagainya yang hanya terpotong bansosnya dan sebagainya. Kalau ini lalu menjadi masalah ketidakadilan, persoalan. Jangan-jangan, maaf ini kalau saya suudon sedikit, bahwa jangan-jangan memang tidak ada duit cukup sehingga lalu mencari-cari alasan untuk menghentikan bansos. Ini bisa juga terjadi kan? Dan ini nyata, karena terus terang banyak sekali. Kemarin tuh Balil sebelum di reshuffle ini menjadi menteri lain ini, dia mengatakan bahwa ojol itu diharapkan supaya membeli pertama, jangan pertelai. Karena ojol itu dianggap sebagai usaha. Dan sebagainya. Itu gila sekali itu. Itu gila sekali. Ini menunjukkan sebetulnya apa? Uang pemerintah semakin tipis, semakin tidak ada dan sebagainya. Dan itu juga bisa terjadi pada bansos. Dan gitu.
1: Oke, pokoknya kalau mikirnya jangan-jangan suuzon itu bisa langsung kemana-mana, Pak Hermawan ya?
0: Oh, kemana-mana. Dan sah-sah saja Mbak Silvi untuk menduga-duga.
1: Oke, baik. Pak Hermawan, tapi kalau kita kaitkan dengan apa ya, verifikasi begitu. Kalau tadi saya berbincang bersama Kepala Dinsos Kota Magelang, ada proses sanggah dan stop ya, ketika memang mereka terindikasi judol. Ada yang bertobat ya, kan ada yang menyanggah karena tidak digunakan. Prosesnya cukup lama, 3-4 bulan. Apakah itu adil untuk masyarakat atau gimana kalau dari pengamatan Pak Hermawan?
0: Kalau misalnya treatment atau perlakuan kemudian itu bersifat adil, 2 atau 3 bulan berhenti sementara enggak apa-apa. Artinya bahwa ada ada satu proses verifikasi, ada semacam sidang dalam tanda petik, sidang untuk verifikasi bahwa saya menggunakan itu, saya tidak

0: menggunakan itu, saya menggunakan itu dan akan bertobat dan sebagainya. Lalu itu diproses oleh mereka, meskipun harus beristirahat 2-3 bulan dan itu tidak ada apa namanya rapelan. Menurut saya baik-baik saja, itu sebagai bentuk sanksi. Hanya ketika dibuktikan bahwa orang itu hanya dituduh melakukan judol, tapi sebetulnya tidak, lalu dipotong 3 bulan, 2 bulan, berhenti, dan sebagainya, maka orang-orang seperti ini harus mendapatkan kompensasi berupa rapelan dari yang itu. Ya.
1: Berarti tapi mungkin orang itu caranya ya?
0: Judi dan bertobat, itu bisa menjadi sanksi semacam itu.
1: Oke, berarti mungkin saran dari Pak Hermawan ketika dibuktikan dia tidak benar menggunakan judol bisa dilakukan rapelan di kemudian hari. Tapi harusnya kalau begitu. Mungkin mereka memang mengakui dan sudah berhenti sejak kapan, setelah verifikasi bisa dilanjutkan dan nanti ada evaluasi terus begitu ya atas itu, pantauan itu ya Pak Hermawan.
0: Sebaiknya begitu dan saya berharap bahwa setiap kota kabupaten dinas sosial itu melakukan hal itu jika di situ ada proses penghentian bansos. Mm-hmm. Artinya verifikasi itu entah itu berupa sidang atau berupa pokoknya pembelaan dari sang penerima bansos itu.
1: Jadi istilahnya punya hak jawab ya Pak Hermawan ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, jangan sampai nanti suzon-suzonnya itu keluar dari mana-mana ya Pak Hermawan.
0: betul.
1: Oke, Pak Hermawan nanti kita lanjutkan kembali. Saya buka pendengar untuk bergabung. Kita jeda dulu boleh ya Pak Hermawan?
0: Boleh.
1: Lantai open line WhatsApp saya buka untuk Anda. Selain satu ini.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bersama pengamat sosial Pak Hermawan Pajasiwi, ada pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp. Saya bacakan Pak Hermawan dari Pak Ondi ini. Paling bansos dihabisin buat ngerokok untuk warga miskin yang hobi ngerokok. Tapi kalau kaum have, anak kekinian banget nih Gen Z nih, bilangnya orang have ya. Hobi gambling ya memang buat happy-happy, gak masalah buang-buang duit. Kalau warga miskin kan memang untuk cari duit. Komentarnya silahkan Pak Hermawan.
1: Ya, seperti yang kita bicarakan tadi sebetulnya.
0: Betul.
1: The have itu, mereka yang punya itu, orang-orang kaya itu, kalau berjudi, itu bukan untuk pertama-tama menambah uang mereka, karena uang mereka sudah cukup, tetapi itulah sesuatu yang membuat adrenalin atau sebuah permainan untuk memuaskan hasrat itu sebetulnya. Mm-hmm. Salah satu hasrat dari hasrat manusia itu. Saya percaya itu. Mm-hmm. Tapi betul, kalau judi untuk orang-orang yang kecil, yang uangnya pas-pasan, itu apa namanya, betul, benar-benar satu upaya untuk kalau bisa itu menggandakan uangnya. Mm-hmm. Maaf, saya pernah juga membuat apa namanya, pengamatan cukup lama dan juga lalu saya tuliskan dalam laporan itu. Itu tentang apa? Judi yang namanya roulette kecil itu, dom seret namanya. Dom seret itu yang artinya 12 nomor lalu dapat 10 kali dan sebagainya. Itu biasanya akan muncul di perhelatan-perhelatan. Entah itu ada wayang, ketoprak dan sebagainya gitu. Lalu di belakang itu ada permainan itu. Dan mereka yang datang bermain ke situ, adalah orang-orang yang ingin uang sedikit yang ada di kantongnya itu bertambah dengan impian-impian, meskipun akhirnya habis.
0: Mm-hmm.
1: Ini ciri khas bagaimana judi itu juga apa namanya, bagi orang-orang miskin memang diharapkan bisa menggandakan uang mereka. Harapannya seperti itu.
0: Bahkan sekarang game-game yang tanpa sadar mengandung judi juga cukup banyak ya?
1: Banyak.
0: Pak Hermawan ya?
1: Ya.
0: Okay.
1: Dan itu dan macam-macam tuh modusnya, luar biasa itu.
0: Bahkan game capit-capit itu juga bisa termasuk judi juga ya, Pak Hermawan.
1: Betul, betul. Dan ini sebetulnya tugas Ibu Mutia Hamid ini harus benar-benar, jangan hanya bicara, tapi sungguh harus berani melakukan sesuatu untuk game-game yang berkamuflase sebagai game itu, tapi sebetulnya judi itu.
0: Oke, ada pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Ibu Ida di Ungaran. Seharusnya yang diberantas itu bandarnya, bukan malah menyalahkan penggunanya. Karena kalau ada fasilitasnya, mau sampai kapanpun digunakan oleh siapapun. Dari Ibu Ida di Ungaran, silahkan.
1: Ya, Hermawan. Ibu, hasil penelitian, tapi bukan saya, hasil penelitian dan penyelidikan dari orang-orang itu mengatakan, dari orang-orang pintar itu, ternyata bahwa bandar-bandar itu ada di luar Indonesia dan di luar jangkauan kita.
0: Mm-mm.
1: Mereka tahu itu dan apa namanya, mereka tahu bahwa mereka tak tersentuh. Nah, sebetulnya dari Indonesia sendiri, dari negeri kita sendiri, kita berharap bahwa Komdigi, Kementerian Komdigi itu, yang punya kewenangan dan punya kemampuan, punya alat-alat untuk melakukan blocking, itu yang mereka harus secara proaktif terus-menerus melakukan blocking itu. Supaya apa? Supaya, apa namanya, kesempatan-kesempatan untuk berjudi online itu dihapuskan. Hmm. Tapi kalau bandar, itu kita kenal yang namanya di Myanmar, di Kamboja itu, mereka rata-rata di sana.
0: Mm-hmm. Ya sebenarnya susah terjangkau juga ya, Pak Hermawan ya?
1: Susah terjangkau, kecuali kita mau perang dengan mereka lah, itu lain.
0: Oke, perbincangannya semakin seru, tapi karena memang waktu kita cukup terbatas pagi hari ini, Pak Hermawan, ya, boleh nih untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang, pemerintah mungkin ya, atau mungkin pihak-pihak lainnya, himbauannya, pesannya untuk tetap menjaga bansos, tetap sasaran, silahkan.
1: Baik, kalau bansos memang akan diteruskan dan pemerintah punya uang betul, ini sinis ya. Tapi kita berharap bahwa kalau ada gejala bansos dipakai untuk judo, saya berharap pemerintah melakukan semacam sidang verifikasi, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa dirinya akan bertobat atau dirinya sebetulnya tidak melakukan itu, sehingga terjadi juga kepuasan dalam masyarakat di samping rasa keadilan. Harapan kita itu. Harapan kita itu. Dan kepada masyarakat sendiri yang berjudol dari bansos itu, bahwa sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memenangkan judi itu, percayalah. Apalagi kalau itu berupa judi online yang bandarnya itu bersifat maya, tidak jelas di mana dan sebagainya. Sehingga mereka mudah sekali melakukan manipulasi, permainan dan sebagainya. Jadi jangan berharap akan bisa menang. Karena itu stoplah untuk berjudi, pakailah uang bansos itu untuk kepentingan-kepentingan primer. Seperti sembako dan sebagainya. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Hermawan pada kesempatan pagi hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Hermawan ya.
1: Baik, baik Mbak.
0: Sehat selalu Pak Hermawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi, pendengar menjaga bansos tepat sasaran di tengah fenomena judi online ya, bersama pengamat sosial Hermawan Pancasiwi di segmen kedua pada kesempatan pagi hari ini. Tadi juga ada di segmen pertama ya, Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanta. Saya masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Semarang Pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut ialah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

telah memanggil kepada Eko Lurianto, dahulu alamat tempat tinggal tidak diketahui, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran hari Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Grace Marissa Kuncoro sebagai penggugat melawan Eko Lurianto sebagai tergugat. Nanti kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda dalam program Halo RRI hadir. Rabu 7 Oktober 2026.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Silvia Ansorinya rehat dulu pendengar karena persiapan lomba badminton ya. Jadi ada saya Agil yang siap menemani Anda dan saya tidak sendiri karena Halo RRI selalu tandem ya atau berduet. Kali ini ada apa ya, saya memperkenalkannya ya. Saya juga bingung sebenarnya tapi ya biar dirinya memperkenalkan sendiri. Pendengar, selamat pagi.
5: Selamat pagi pendengar.
4: Oke, ada siapa ini?
5: Ada Aurelia di sini.
4: Aurelia, selamat pagi Aurelia. Mungkin barangkali Anda belum kenal pendengar. Ini salah satu penyiar juga ya, yang apa ya, sedang mencobalah peruntungannya di dunia siaran Pro 1. Aura, apa kabar?
5: Baik, Mas Agil gimana?
4: Luar biasa, terima kasih Idi. Dan kita di segmen Halo RRI, Aura, seperti biasa kita akan ajak pendengar Pro 1 untuk bergabung begitu ya, melaporkan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitarnya. Barangkali ada keluhan pendengar, contohnya keluhan air ya kan. Karena jujur beberapa hari ini saya mendapatkan cerita dari teman-teman, air di sekitar rumahnya nggak lancar Aura. Terus apapun itu lah ya pendengar, apresiasi juga boleh, tidak melulu soal keluhan. Kalau semisal Anda ingin mengapresiasi dinas-dinas terkait atau pihak lainnya yang selalu cepat merespon apa yang Anda keluhkan juga boleh dalam kesempatan kali ini sampai jam 10 nanti ya. Dan Aura, kalau semisal pendengar ingin bergabung ini lewat mana aja bisanya?
5: Boleh, pendengar yang mau bergabung bisa langsung di 081-666-6886. Bisa juga di 024-831-6686.
4: Betul, yang nomor pertama itu WhatsApp, yang nomor kedua itu telepon ya, iya, jadi betul. Silakan telepon WhatsApp juga bisa pendengar. Ataupun bagi Anda yang ingin berkomentar lewat aplikasi RRI Digital sampai jam 10 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo
5: RRI.

0: Bagaimana ya sekolah rakyat memfasilitasi proses belajar anak berkebutuhan khusus? Simak penjelasan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, Rido Irwanto.
1: Ada juga tambahan kegiatan atau pendampingan untuk mereka, dan kami juga memfasilitasi karena kemarin kita juga tidak ada tempat untuk melayani, kita bawa ke rumah autis Pak, pendampingan. Jadi itu untuk pendidikan yang inklusi. Nah, terus untuk kebermanfaatan di Bapak Ibu Guru, kami memberikan sebuah pelatihan pengembangan tentang cara menangani dari psikolog yang memang kemarin juga kita bekerja sama dengan UNIKTA, di mana untuk mengidentifikasi anak-anak berkebutuhan khusus dan memiliki

0: hati.
1: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
0: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Baik, pendengar Pro 1, kami masih hadir dalam Halo RRI untuk pagi hari ini bersama Aura juga ya. Aura, kira-kira yang dikeluhkan selama musim kemarau ini apa?
5: Selama musim kemarau ini terutama bukan masyarakat aja ya, Agil, yang
4: merasakan dampaknya ya. Betul.
5: Ternyata juga lingkungan yang
4: itu
5: merasakan dampaknya mulai kelihatan ya.
4: Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat pendengar, kemarin saya tuh jalan-jalan ke wilayah Tembalang. Di sana kan itu kan habis ada kebakaran lah ya, dan memang kering banget gitu. Betul. Loh, karena memang cuacanya terik pendengar. Dan ini ada yang mengeluhkan juga ya, atau mengirimkan masukan tentang adanya sejumlah pohon penghijauan di sepanjang jalan arteri Soekarno-Hatta peringgar Semarang yang mulai kering ya. Kita coba cek dulu informasinya bersama reporter Bahtiar Rifai yang sedang ada di lapangan ya. Bahtiar, bagaimana ini selengkapnya?
6: Ya, Agil, Aura dan pendengar, jumlah pohon dan tanaman penghijauan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta Kota Semarang ini terlihat mengering. Kondisi tersebut terutama tampak pada jalur mulai dari pertigaan Walter Mongen City hingga kawasan perempatan Telogosari. Pohon penghijauan seperti pohon glodokan tiang dan pohon tabebuya ini tampak mengalami kekeringan. Sebagian bahkan terlihat meranggas dengan daun yang mengering. Sementara tanaman di median jalan juga ini dinilai membutuhkan penyiraman. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh warga yang setiap hari melintas. Salah satunya adalah warga Telogosari, Elsa, yang menilai kondisi tanaman yang mengering ini cukup memprihatinkan karena mengurangi keindahan kawasan jalan. Menurutnya, keberadaan pohon dan tanaman penghijauan di sepanjang jalan tersebut memiliki peran penting, tidak hanya untuk memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga memberikan suasana yang teduh bagi pengguna jalan. Menurutnya, ia khawatir apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa perawatan penyiraman secara rutin, pohon-pohon yang mengalami kekeringan tersebut bisa mati. Dan semakin banyak ranting yang mengering, ia berharap agar dinas terkait segera melakukan pengecekan terhadap kondisi tanaman penghijauan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta, khususnya di ruas pertigaan Walter Mongen City hingga perempatan Telogosari. Demikian, berikut akan saya putarkan cuplikan wawancara bersama warga Telogosari.
7: Mengenai pohon dan tanaman yang mengering di sepanjang jalan Walter Mongen City dan juga Telogosari ini, menurut saya cukup prihatin ya, karena selain bikin pemandangan jalan kelihatan gersang dan juga kusam, kita juga khawatir kalau dibiarin terus menerus tanpa perawatan atau penyiraman rutin, pohonnya malah mati dan juga meranggas. Nanti kalau ada angin kencang, takutnya rantingnya ini kering, patah, dan pastinya bahaya buat pengendara. Harapannya dari dinas terkait bisa segera turun tangan untuk melakukan pemangkasan ranting mati dan juga penyiraman yang secara berkala.
6: Ya, tentunya ya berharap perawatan tanaman penghijauan dapat secara rutin, terutama saat kondisi cuaca kering, sehingga jalur utama tersebut tetap terlihat hijau, teduh, dan aman bagi masyarakat yang melintas. Dan tentunya masyarakat sekitar juga berharap dengan penyiraman secara berkala tersebut akan memberikan dampak penghijauan dan juga bunga tabebuya yang bisa bermekaran. Dan dapat saya informasikan juga, pendengar, beberapa titik pohon tabebuya ini sudah bermekaran, hanya jumlahnya bunga tersebut tidak sebanyak seperti tahun-tahun sebelumnya atau di tempat lain seperti di wilayah daerah Semarang Barat. Demikian Agil dan Aura yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Bahtiar untuk informasi yang sudah disampaikan. Ini benar sih, menurut saya juga bunga tabebuya itu kan menjadi daya tarik kota Semarang karena sempat viral juga di sosmed, TikTok khususnya, pendengar banyak yang membuat video kompilasi Semarang itu seperti Jepang. Tapi bagaimana jadinya ketika kemaraunya panas banget, tiba-tiba mereka bunganya pada mati dan katanya sampai bisa mengganggu orang yang berlalu lalang kan, itu bahaya juga pendengar. Nanti deh kita akan teruskan informasinya tadi dari Telogosari ya, yang sudah diwawancara juga ke Disperkim Kota Semarang. Terima kasih untuk laporannya Bahtiar Rifai ya. Baik, ini sudah ada yang bergabung juga, Aura dari Pak Yarto di Kota Semarang. Pak Yarto, selamat pagi.
8: Halo Pak Yarto.
4: Salah Pak Yarto ya, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mas Akhir.
4: Iya, apa kabar dan Pak Yarto?
9: Pendatang baru itu.
4: Iya, coba kenalan dulu.
8: Dengan saya Aura ya, Pak Yarto.
9: Kenalkan saya Pak Yarto, pendatang baru stok lama ya. Begini Mas.
4: Laporannya Mas, gimana nih?
9: Tadi saya sudah dapat apa yang dikatakan Mas Bakti ya, dan para masyarakat di sekitar Mutan Mongon City, itu ada benarnya. Pada dasarnya banyak yang tidak berhasil, itu saya. Yang saya keluhkan gini loh Mas, itu banyak kabel yang lewat-lewat loh. Mohon itu Telkom atau apa itu dari untuk WP-WP itu supaya dilarapikan lah. Lebih ke dalam lagi dari tempat kami komplek ya Mas. Itu kalau kita mau memangkas ranting-ranting itu saya tidak berani, karena apa? Ada kabel listrik, kabel WP itu semrawut loh Mas. Maka dalam apa itu namanya kabel apa saya tidak tahu persis. Yang khususnya Telkom dan WP itu supaya ditetapkan apa, dirapikan kembali lah. Jadi kita masyarakat itu ingin rapi gitu loh. Ini yang keluar dari masyarakat kompleks Geraha Mukti utama di Telogomulyo. Itu harapan kami kita Mas Patro.
4: Geraha Mukti Telogomulyo ya Pak Yarto. Wah, sudah ditutup Geraha Mukti Telogomulyo. Baik, terima kasih Pak Yarto untuk informasinya. Kabel ngelewer ya, entah itu wifi atau telepon. Katanya, kalaupun masyarakat ini ingin memangkas rantingnya, ini khawatir nanti entah itu kesetrum atau takutlah intinya ya. Baik, terima kasih. Mohon ditertibkan dari Pak Yarto. Baik. Nanti pendengar yang lain juga boleh ya, masih bergabung bersama kami dalam Halo RRI. Kita ada satu segmen pendengar, silakan telepon, WhatsApp, SMS, dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.
2: Baik pendengar, kami ada satu informasi terlebih dahulu ya. Untuk informasi ini cuaca kemaritiman bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Pendengar, di ujung telepon ada Prakirawan Lesi yang siap dengan informasinya. Mbak Lesi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Agil.
2: Baik, silakan.
3: Terima kasih. Selamat pagi Pak.

0: Pendengar Pro 1 RRI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 7 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari ini, diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian berkisar 0,4 meter. Dan akan mencapai pasang maksimum keesokan harinya yaitu mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 1 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, terima kasih Balesi untuk informasinya. Selamat bertugas juga ya. Oke, dan pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini ya.
2: Terima kasih yang sudah bergabung tadi pendengar, Pak Yarto di telepon dan reporter Bartiar yang sudah bergabung menyampaikan informasi penghijauan di area arteri dan informasi kabel yang meresahkan mungkin.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul, jadi nanti bisa kita lanjutkan kepada dinas-dinas terkait.
2: Semoga cepat terbereskan dan
1: Amin.
2: Kemarau ini akan cepat berakhir.
1: Harusnya
2: ya.
1: Nanti November semoga.
2: Harusnya.
1: Ya.
2: Harusnya.
1: Dan kita ingatkan pendengar.
2: Betul. Kalau Anda pendengar punya keluhan atau punya info, bisa langsung ke WhatsApp kami di 081-666-6886 dan untuk nomor HP-nya 024-831-6686.
1: Yeah.
2: Bisa juga di aplikasi RRI Digital yang akan selalu kami pantau.
1: Silahkan pendengar, pokoknya informasi terkait pelayanan publik.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau mau bergabung boleh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, tapi kalau mau laporan di luar hari itu juga gak apa-apa, pendengar kami akan
2: kami akan
1: tampung. Ya, betul.
2: Ya, betul.
1: Oke deh, saya harus lanjut dulu. Nanti Aura kayaknya pamit ya kan?
2: Ya,
1: terima kasih Aura.
2: Terima kasih juga.
1: Betul. Nanti informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya, pendengar kami akan terus hadirkan untuk Anda dalam Semarang siang ini. Tetap bersama kami.
3: Oh boy.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Selamat siang juga untuk pemirsa RRI Digital yang edisi hari Rabu kali ini juga bersama dengan Pro 1. Saya Rosi akan temani Anda untuk edisi hari ini sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadir dalam Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 mengambil satu topik yakni cyberbullying. Kita tahu bahwa bullying ini merupakan salah satu tindakan yang bukan hanya merugikan saja begitu ya, tetapi lebih dari itu ini bisa masuk dalam unsur pidana juga. Dan untuk Anda yang nantinya juga ingin bergabung bersama dengan kami, ini boleh, silakan di 0248 316 686 atau di 081 666 6886. Kali ini kami akan tersambung melalui YouTube. Oh, mohon maaf, melalui Zoom maksud kami ya, melalui Zoom bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora yang nanti akan tersambung bersama dengan kita kali ini. Tapi sebelumnya, sambil juga saya mohon waktu sebentar untuk bisa tersambung bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora. Terlebih dahulu, satu lagu akan kami hadirkan untuk Anda kesempatan kali ini. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1. Untuk nanti bisa bergabung bersama dengan kami, pastikan terus bersama dengan program 1 RRI Semarang dalam Jaksa Menyapa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga pemirsa RRI Digital, kembali lagi dalam hadirnya Jaksa Menyapa. Tadi kami sempat mohon waktu sebentar untuk bisa tersambung bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Blora, karena ternyata juga agak sedikit terkendala karena adanya pemadaman listrik di sana. Tapi mudah-mudahan ya pendengar, untuk kali ini kami bisa tersambung bersama dengan beliau-beliau yang juga akan menyampaikan ini terkait dengan cyberbullying. Coba ya, saya akan tersambung terlebih dahulu, apakah sudah bisa ataukah belum kali ini. Halo, selamat siang Pak Renaldi.
1: Halo, selamat siang, di sini Renaldi.
0: Baik, ternyata sudah bisa tersambung, alhamdulillah. Kami perkenalkan terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa. Jadi saat ini kami tersambung bersama dengan Bapak Renaldi Nur Arbar SH. Beliau adalah penelaah penuntutan calon jaksa Kejari Blora. Apa kabar Pak Renaldi?
1: Baik.
0: Terima kasih ini sudah bergabung, karena memang hari ini sedianya begitu kita akan bersama dengan Bapak kasih intel, tetapi karena ada kegiatan begitu ya Pak Renaldi. Jadi kali ini kita tersambung bersama dengan Pak Renaldi. Selain dari Pak Renaldi, apakah kami juga sudah tersambung bersama dengan Pak Rizky?
2: Selamat siang Ibu.
0: Selamat siang Pak Rizky. Ini volumenya agak kecil Pak, kami terima di Pro 1 RRI Semarang. Apa kabar Pak Rizky?
2: Baik Ibu, ya, sebelumnya mohon maaf Ibu atas kendala yang terjadi. Kemungkinan tadi karena tiba-tiba mati listrik, plus nyala gini kayaknya dari mikrofonnya agak problem Ibu.
0: Oh baik. Jadi,
2: mungkin
0: baik,
2: nanti dibantu oleh saya membantu Pak Renaldi.
0: Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky dan juga Pak Renaldi yang kali ini juga akan berbincang bersama dengan kita. Pak Renaldi, kita langsung saja masuk dalam topik kita untuk kali ini. Ini adalah kaitannya dengan cyberbullying. Pak, banyak orang yang mengetahui begitu ya istilah bullying ini, tetapi ketika kita masuk dalam ranah cyberbullying gitu ya, Pak, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kenapa topik yang satu ini coba untuk diberikan edukasi kepada masyarakat dari Kejaksaan Negeri Blora. Apakah kasusnya juga semakin meningkat atau seiring dengan waktu ini media sosial ini juga mempunyai pengaruh yang besar ini Pak terkait dengan cyberbullying?
1: Baik, izin menjawab. Jadi setelah kami melakukan riset berdasarkan data statistik di Indonesia, kebetulan ini data yang kami peroleh data di 2024. Jadi sekitar 14,49% remaja laki-laki dan 13,78% remaja perempuan di Indonesia itu pernah dilaporkan menjadi korban bullying setidaknya sekali seumur hidup. Jadi hal tersebut yang mendasari kami untuk melakukan Jaksa Menyapa, khususnya dalam menyampaikan materi tentang cyberbullying.
0: Ah, ini justru malah sangat penting ketika tadi Pak Renaldi menyampaikan bahwa angkanya juga cukup tinggi, setidaknya itu pernah satu kali begitu ya mengalami atau menjadi korban terkait dengan hal ini. Pak Renaldi, bentuk dari cyberbullying itu sebetulnya apa? Ini mungkin masyarakat juga ingin tahu apakah ini juga sebetulnya erat kaitannya dengan keseharian kita atau seperti apa ini Pak?
1: Jadi bentuk-bentuk dari cyberbullying tersebut itu ada beraneka ragam. Yang pertama seperti ujaran kebencian dan merendahkan seseorang, komentar kasar dan pesan mengancam berulang, terus doxing yang seperti kita tahu, kita menyebarkan alamat orang lain tanpa izin, profil orang lain tanpa izin. Selanjutnya menguntit salah orang, memberikan video dan lain halnya. Yang paling utama yang seperti kita tahu itu menyebarkan hoax, berita kebohongan atau mengucilkan seseorang dari grup.
0: Oke, baik. Ini mungkin saya juga sedikit ke Pak Rizky mungkin ya, ini bisa on cam atau terkendala mungkin sedikit saja ini Pak Rizky. Ini terkait dengan motif-motif atau juga penyebab Kenapa kemudian cyberbullying itu dilakukan? Apakah selama mungkin dalam kasus-kasus tertentu kemudian Kejaksaan Negeri Blora menangani kasus ini, ada semacam rentetan alur gitu ya, kenapa kemudian terjadi cyberbullying, Pak Rizky?
3: Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf ya Bu ya, ternyata juga dari segi kameranya juga problem juga nih Ibu, jadi
0: baik.
3: Mohon maaf belum bisa on cam.
0: Baik.
3: Adapun terkait dengan motif ya tadi ya Bu ya, terkait tentang motif ataupun apa sih penyebabnya gitu.
0: Iya.
3: Seperti yang kita ketahui, kebetulan kami sering mengadakan kegiatan seperti dengan jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah. Khususkan untuk edukasi-edukasi di sekolah-sekolah yang tersebar di daerah Blora Ibu.
0: Oke. Okay.
3: Karena apa fokusnya atau penyebab utamanya biasanya nih ya Bu ya. Fokusnya adalah terkait adanya kayak kurang mendapat perhatian.
0: Oh, cari perhatian berarti ya, Pak Rizky ya?
3: Iya.
0: Oh, oke, baik.
3: Kayak salah satunya kurang mendapatkan perhatian. Kalau nggak gitu biasanya, kalau bahasanya teman-teman zaman sekarang tuh kayak FOMO gitu ya, Bu ya?
0: FOMO, oke, baik.
3: Kayaknya seru nih, kayak gini, coba-coba. Sedangkan,
0: baik.
3: Ada dampaknya loh Bu, secara nggak langsung.
0: Betul.
3: Dampak yang didapatkan dari korban tentunya apa? Psikis terutama.
0: Iya betul.
3: Itu pasti Bu tuh, pasti merasa tertekan. Kalau misalnya di sini yang kita sering temuin dari mungkin dari adik-adik yang bersekolah gitu, ada impact-nya ke cara belajarnya dia.
0: Oh iya.
3: Untuk sekolahnya turun gitu.
0: Tetap berpengaruh ya Pak Rizky ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Oke.
3: Okay. Ya, Ibu, ya.
0: Baru salah satu, masih ada salah banyak ya Pak.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya yakin pendengar pun yang
0: iya.
3: Juga pasti udah tahu penyebabnya itu apa sih.
0: Baik.
3: Secara langsung poin utamanya itu.
0: Baik. Pak Rizky, ini mohon izin saya potong sebentar saja karena memang suara dari Pak Rizky ini kecil sekali. Mungkin nanti saya akan jauh lebih banyak ke Pak Renaldi karena suara dari Pak Rizky ini kami tangkap juga agak kurang jelas di Pro 1 RRI Semarang. Pak Renaldi dan juga Pak Rizky, saya mohon izin sebentar untuk bisa sejenak jeda gitu ya, 1 menit saja sebelum nanti kami juga akan kembali lagi. Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa.
4: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang juga masih terus menantikan hadirnya Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora. Kita masih membahas terkait dengan cyberbullying. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kami sudah sempat sebentar berbincang bersama dengan Bapak Renaldi Nur Akbar SH. Beliau adalah penelaah penuntutan calon Jaksa Kejari Blora. Kemudian ada juga Bapak Angga Rizky Eskom, ini peranata komputer dari Kejari Blora. Nanti coba ya, mudah-mudahan kali ini juga kita bisa tersambung dengan suara yang lebih jernih gitu ya, untuk bisa menghadirkan edukasi kepada masyarakat untuk edisi kali ini. Halo Pak Renaldi, bisa mendengar suara kami?
1: Oh, halo, bisa terdengar suaranya dengan jelas.
0: Oke, baik. Untuk kali ini kami juga akan lanjutkan lagi untuk perbincangan. Apakah Pak Rizky juga sudah lebih baik ini secara suara kami terima di Pro 1?
2: Iya Ibu, selamat siang.
0: Apakah Oke.
2: Sudah terdengar dengan jelas?
0: Sudah terdengar dengan jelas Pak Rizky, aman. Ini suaranya jauh lebih baik dibandingkan tadi. Tapi tetap belum bisa on cam ini ya Pak ya?
2: Iya, Ibu.
0: Oke, baik.
2: Mohon maaf ya Ibu ya atas kendala yang terjadi.
0: Baik. Terima kasih Pak. Ini kami kembali lagi ke Pak Renaldi. Pak Renaldi, tadi sudah disampaikan terkait dengan bentuk-bentuk cyberbullying. Kemudian juga sedikit tadi Pak Rizky juga menyampaikan bahwa kenapa sih cyberbullying itu terjadi, adanya rasa cari perhatian, ada FOMO gitu ya, tadi sempat disampaikan. Tapi lebih dari itu, Pak, kita bicara dari POV korban nih Pak. Dampak dari cyberbullying, Pak Renaldi, ini seperti apa? Yang ini harus diwaspadai sekali nih, karena terkait dengan korban, kita juga tidak bisa menutup mata dan telinga. Silahkan ini, Pak. Silakan.
1: Halo. Jadi dampak dari korban yang menjadi korban cyberbullying, yang pertama itu dampak mental. Jadi korban biasanya stres, depresi, kecemasan sosial, hingga ada yang percobaan bunuh diri lah. Yang kedua ada dampak fisik. Biasanya yang orang yang trauma, biasanya orangnya itu susah tidur, insomnia parah, gangguan makan, sakit kepala, dan masalah pencernaan lainnya. Jadi untuk ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama, untuk mengatasi cyberbullying tersebut, yang pertama itu stop, jangan membalas. Membalas emosi akan memperburuk situasi. Yang kedua, dokumentasi atau bukti, screenshot dan tangkap layar semua pesan, komentar atau unggahan pelaku sebelum dihapus. Yang ketiga blokir dan laporkan. Gunakan fitur report pada platform media sosial untuk membuka akun pelaku. Yang keempat, cari bantuan. Bicara dengan orang terpercaya, seperti kalau ini urusannya dengan pelajar, ya bicara dengan guru BK, guru BK wali kelas.
3: Izin menambah
0: silakan.
3: Sim secara kompleks tadi dari Pak Rinaldi juga ya. Kita bicara tentang dampak psikologis ataupun dampak yang dari adanya cyberbullying ini, sesuai yang tadi dijelaskan oleh Pak Rey juga. Sebenarnya kita bisa mengelompokkan ya Ibu ya, terkait dengan dampak-dampaknya itu ada dari segi dampak psikologis, dampak sosial, ada pun dari dampak pendidikan ataupun dalam hal pekerjaan serta terhadap keluarga Ibu. Nah, fokusnya di sini tentunya dengan adanya cyberbullying sebagai korban, pastinya yang paling erat adalah dari sisi psikologisnya. Selain dari psikologis, tentunya juga dari dampak sosial. Otomatis apa? Korban pasti akan menjauh atau menarik diri dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan sekolah dan pekerjaan. Dan itu nanti akan ada domino efeknya. Domino efeknya adalah terkait dengan, kalau misalnya kita bicara tentang pelajar, kayak menurunnya nilai, menurunnya minat belajar. Kalau bicara tentang orang yang katakanlah sudah dewasa, sudah bekerja, otomatis semangat buat pekerjaan juga hilang, dan kurang lebih seperti itulah Ibu.
0: Oke. Baik, ini tentunya juga menjadi salah satu PR besar gitu ya Pak Renaldi, Pak Rizky. Ini kaitannya adalah dengan keluarga ini Pak. Bagaimana kemudian penguatan atau pondasi yang harus diberikan keluarga kepada putra-putrinya? Ini kaitannya dengan cyberbullying ini. Mungkin Pak Renaldi punya jawaban atau mungkin ada beberapa kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blora yang kemudian muaranya ini adalah sebetulnya pentingnya bagaimana parenting dari orang tua juga dalam mencegah kasus-kasus bullying termasuk ini cyberbullying.
3: Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita bicara tentang gimana nih nanti dari sikap kita sebagai orang tua dalam halnya memberikan edukasi ataupun parenting bagi anak-anak kita. Tentunya Ibu, sebagai orang tua, kita juga harus selalu mengedukasi anak kita, memberikan pengetahuan juga bahwasannya dalam bermedia sosial, kita juga perlu untuk namanya mengutamakan adab dan juga beretika dalam bermedia sosial. Itu yang paling penting, Ibu. Selanjutnya juga, kita sebagai orang tua nanti kita juga harus membangun komunikasi yang terbuka dengan putra-putri kita. Jadi kita sembari menjelaskan, kita memberikan pengarahan seperti itu, serta kita juga harus mengajari ataupun memberikan informasi terkait dengan apabila anak-anak mungkin ya, yang sering ada di daerah-daerah sini adalah dari bullying-bullying di lingkungan sekolah terutamanya. Sehingga kita sebagai orang tua tentunya juga harus memberikan edukasi bahwasanya apabila mendapati perlakuan seperti demikian atau mungkin mengetahui rekan dan juga temannya menjadi korban bullying, langkah-langkahnya yang harus kita berikan penjelasan kepada anak-anak kita seperti halnya jangan ikut-ikutan untuk menambah bullying yang terjadi di sana. Yang kedua, apabila mendapati seperti itu silakan segera dibantu untuk melaporkan kepada Bapak Ibu Guru, khususnya biasanya di bidang bimbingan konseling, ya Ibu ya, Bapak Ibu Guru BK ataupun wali kelas, supaya apa? Segera ada tindakan dari pihak sekolah untuk menengahnya atau menyelesaikan, supaya tidak menimbulkan domino efek itu tadi, Ibu.
0: Oke, baik. Ini saya juga ingatkan untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami dan nantinya akan dijawab dari Kejaksaan Negeri Blora, silahkan di 0248316686 atau di 0816666886. Baik, Pak Renaldi dan juga Pak Rizky, ini sudah ada telepon yang masuk, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Suyarto, silakan ini.
4: Iya, selamat siang Bapak narasumber di sana. Sehat ya Pak. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi ada beberapa hal yang kita simak. Memang cyberbullying itu ibaratnya seperti bullying yang terjadi sehingga meninggal dunia di Kabupaten mana itu Batam ya Mbak ya itu. Ya sehingga meninggal dunia. Kalau kita melihat seperti apa yang Bapak katakan itu kan, ini suatu perundungan digital yang terjadi lewat komentar negatif sehingga menyebar berita bohong hingga pembajakan akun. Dampaknya kan mereka-mereka memicu stres, kecemasan lebih hingga depresi berat pada korban. Artinya kan ini suatu menurunkan rasa percaya diri dan meningkatkan risiko percobaan bunuh diri. Nah pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana cara agar terhindar dari cyberbullying dan ada berapa jenis cyberbullying itu? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
0: Terima kasih. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi cyberbullying? Sebetulnya cyberbullying itu ada nggak sih jenis-jenisnya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Terima kasih Pak Suyarto yang ada di Semarang. Silahkan, ini barangkali mic-nya masih di mute ini. Silakan ini Pak Renaldi dan juga Pak Rizky. Pertanyaan dari Pak Suyarto yang ada di Semarang.
1: Terima kasih Pak Suyarto atas pertanyaannya, izin menanggapi. Jadi cara agar kita terhindar dari cyberbullying seperti pertanyaan Pak Sunarto, secara saya dulu ya Pak. Yang pertama itu kita membatasi akses media sosial. Jadi kita lebih memprivasi tentang keseharian kita, karena keseharian kita itu bukan konsumsi publik, Pak. Yang kedua, kita harus berhenti oversharing. Jadi kita sebagai pengguna media sosial, simpan masalah pribadi, konflik keluarga, atau keluh kesah secara emosional di ranah privat, bukan di media sosial. Curhatan emosional yang berlebihan seringkali menjadi celah bagi seorang pelaku yang berguling untuk menyerang kita. Yang kedua, jangan pernah membagikan data sensitif seperti lokasi, alamat rumah, nomor telepon, atau foto-foto yang berpotensi memalukan kita di masa depan. Yang ketiga, seleksi dalam memilih lingkaran digital. Media sosial adalah media sosial Anda, adalah rumah Anda. Anda berhak menentukan siapa yang boleh masuk. Jadi jangan sembarangan menyetujui permintaan pertemanan dari akun anonim atau akun tanpa foto profil atau orang yang tidak dikenal.
3: Selanjutnya, izin menambahkan, Ibu.
0: Silakan.
3: Dengan tadi pertanyaan dari Pak Suyarto ya.
0: Iya, betul.
3: Sebelumnya terima kasih. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit aja, Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rinaldi juga. Fokus kita adalah gimana sih cara kita untuk preventifnya ya, agar terhindar dari adanya cyberbullying. Tentunya di sini fokusnya adalah untuk kita lebih beretika dalam penggunaan media sosial. Kita harus lebih bijak dalam penggunaan media sosial, Ibu. Nah, tentunya kita harus bijak. Jadi kita harus memikirkan kembali nih, sebelum kita kayak mengunggah foto, kita mau mengomentari, ataupun dalam kita menganalisa suatu berita. Saat ini kan banyak banget yang namanya berita hoax dan lain sebagainya. Pastiin di situ kita lakukan analisa berita ini dipercaya apa enggak sih. Kita coba cek dari berbagai sumber. Jadi enggak hanya dari satu sumber, benar apa enggak berita ini, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kalau gimana untuk cara kita terhindarnya nih, preventifnya, sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rinaldi juga, tentunya kita harus menjaga privacy account kita. Jadi dalam bermedia sosial juga bebas kok, enggak apa-apa sebenarnya dalam hal untuk menunjukkan kebebasan berekspresi. Namun itu semua tetap ada batasannya. Bukan berarti bebas berarti semuanya boleh gitu. Enggak, tetap harus ada etikanya. Dan kita juga kayak, kan enggak mungkin nih, Bu, kita ngupload foto selfie sama KTP di media sosial, kan nanti disalahgunakan orang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita pahami bareng-bareng. Kita pahamin seluruhnya. Kayak banyak sebenarnya celah yang dalam penggunaan di media sosial itu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Selanjutnya juga, apabila amit-amit misalnya mengalami hal cyberbullying seperti itu, menjadi korban dari adanya cyberbullying seperti itu, tentunya jangan langsung kita hadapin juga kayak adu argumen dan lain sebagainya. Enggak, tetap kita juga harus yang namanya ada fitur blokir dan juga laporkan. Jadi apabila menemui hal-hal seperti itu, yuk mulai dari kesadaran diri masing-masing untuk bisa menganalisa, selanjutnya memberikan tindakan seperti halnya untuk melaporkan dari fiturnya, kayak laporkan berita ini hoax, seperti itu. Jadi tidak dengan kita langsung menggunakan sisi emosional kita, karena gak akan ada selesainya seperti itu. Terus yang paling penting juga terkait, ini yang paling sering banget ya, Bu ya, biasanya orang gak sengaja tuh nge-share data dirinya dengan gamblang. Itu sebenarnya yang paling fatal di situ. Ada orang yang berniatan untuk anonim, maksud saya ada orang yang berniatan untuk doxing atau menyalahgunakan akunnya. Jadi sebisa mungkin dalam bermedia sosial, kita juga dalam mengunggah konten ataupun isi lain-lain itu tetap harus menjaga privasinya juga, ada aturan-aturannya juga gitu. Kurang lebih mungkin seperti demikian, Ibu.
0: Baik, ya terima kasih ini tambahannya Pak Rizky. Ini tentunya juga akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk pendengar, untuk pemirsa yang juga ingin mengetahui

Langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kembali lagi dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Blora, masih bersama dengan Pak Renaldi, masih juga bersama dengan Pak Rizky yang siang kali ini juga tersambung melalui Zoom ya, bersama dengan pendengar dan juga pemirsa. Yang ingin bergabung boleh silahkan saya buka kembali ya, 0248316686 atau di 0816666886 terkait dengan Pak Suyarto tadi. Bagaimana sih caranya agar tidak terjadi cyberbullying? Kemudian bagaimana juga apa jenis-jenis dari cyberbullying? Oke, tadi sempat disampaikan yang termasuk dalam beberapa cyberbullying gitu ya, seperti adanya body shaming, kemudian hate speech, dan masih banyak lagi, doxing juga ya. Baik, Pak Renaldi dan juga Pak Rizky masih bersama dengan kami. Halo.
1: Masih bergabung kali ini.
0: Oke, baik. Pak, kita lanjutkan lagi untuk siang hari ini meskipun waktu kita tidak terlalu panjang lagi gitu ya. Hanya kurang lebih 10 menit tersisa. Ini kaitannya dengan cyberbullying dalam perspektif hukum ini, Pak. Seperti apa?
2: Baik, izin menjelaskan secara sederhananya cyberbullying adalah cyberbullying dapat berupa penghinaan, intimidasi, ancaman, pelecehan, penyebaran informasi atau konten yang merendahkan seseorang, maupun tindakan digital lain yang dilakukan untuk mempermalukan atau menekan korban. Dari perspektif hukum, beberapa bentuk perbuatan dapat masuk ke ranah pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Misalnya, di Undang-Undang UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 27A, mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Isi pasalnya, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, diancam ancaman hukumannya sesuai pasal 45 ayat 4 pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta. Catatan, pasal ini merupakan delik aduan, berarti hanya korban langsung dapat melaporkan ke kepolisian. Selanjutnya, pasal 29 Undang-Undang UITE, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Isinya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban berisi ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti diancam dengan ancaman pidana pasal 45B pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta.
0: Baik. Silakan Pak dilanjutkan. Ya, halo.
1: Betul. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rinaldi sebenarnya sudah cukup
0: komplit ya Pak?
1: Komplit ya, sudah cukup lengkap ya, sudah cukup komplit banget terkait dengan dari perspektif hukum. Nah tentunya di sini harapan kita ya Ibu ya, tentunya bagi para pendengar juga untuk sama-sama agar lebih bisa mengetahui bahwasanya ternyata di media sosial tiap tindakan kita itu juga ada perlindungan hukumnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk tidak melakukan tindakan-tindakan di luar batas ataupun yang melanggar hukum walaupun di media sosial. Mungkin demikian itu.
0: Oke, baik. Pak Rizky dan juga Pak Ren.

0: Aldi, ini saya sempat juga sekilas membaca terkait dengan pencegahan dengan prinsip think. Wah, ini think yang dimaksud apakah kita harus berpikir dulu sebelum seperti halnya saring dulu sebelum sharing gitu ya. Think dulu, pikir dulu atau gimana ini konsep terkait dengan prinsip untuk pencegahan ini?
1: Oke, Bu.
0: Hmm.
1: Betul banget, Bu. Sebenarnya kita ada prinsip namanya tuh prinsip THINK ya. Yang mana THINK itu sebenarnya adalah akronim ya, Bu ya. Tahu.
0: Oh,
1: Kepanjangan
0: ada
1: dari
0: kepanjangannya ya.
1: true dan juga iya, Bu. Kepanjangan dari true apakah maaf, dari true, helpful, inspiring dan juga necessary. Yang mana dalam kita bermedia sosial ya, Bu ya. Kita kan tentunya harus bijak nih dalam bermedia sosial. Nah, terkait dengan kita apabila mendapatkan informasi atau yang akan kita forward kembali informasinya, pastiin nih adalah informasi itu benar atau enggak ya. Jadi kan dari segi true-nya nih, atau kita bisa menganalisa apakah informasi itu benar atau tidak ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi atau memforward suatu informasi. Selanjutnya juga helpful. Helpful itu adalah seperti halnya kayak apakah postingan atau komentar yang akan saya berikan ini nanti bermanfaat atau enggak ya, atau malah akan menimbulkan memperkeruh suasana dan lain sebagainya gitu. Terus juga ada inspiring. Inspiring seperti halnya kayak apakah nanti komentar yang saya berikan ataupun berita yang saya kirimkan ini nanti saya forward nanti apakah memberikan inspirasi atau dampak positif bagi orang lain atau akan menimbulkan dampak negatif dan domino efek lain sebagainya gitu. Serta yang terakhir ada juga kayak necessary, kayak hal-hal yang ada di informasi yang sudah kita dapat ini perlu nggak sih harus kita publikasikan atau enggak, perlu kita share atau enggak. Jadi kita bisa menganalisa terlebih dahulu, Ibu. Dan juga yang terakhir adalah kain, yaitu tentang apakah cara kita dalam penyampaiannya itu dengan baik dan juga tetap menghormati orang lain atau enggak. Jadi kayak salah satu cara sederhananya untuk mencegah atau preventifnya dari cyberbullying itu tentunya kita juga menerapkan prinsip think tadi, yaitu true, helpful, inspiring, necessary, and kind sebelum kita beraktivitas di ruang ruang digital, di ruang digital gitu. Jadi kayak sebelum kita mengetik atau membagikan sesuatu, kita terus tanya pada diri kita sendiri. Kita bisa menganalisa ini benar apa enggak, ini bermanfaat atau menginspirasi, diperlukan atau tidak apabila kita sampaikan. Dan juga dalam penyampaiannya kita harus menggunakan tata bahasa dan juga penggunaan diksi yang baik tentunya. Kayak gitu, Ibu.
0: Baik.
1: Karena yang kita nggak ketahui adalah karena satu jempol kita itu mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengetik gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi kita nggak pernah tahu dampaknya terhadap orang lain itu bisa lebih panjang. Ada namanya
0: Betul.
1: domino efeknya nanti. Sebenarnya bijak bermedia sosial, terus juga menghormati orang lain, dan selalu ingat bahwasanya ruang digital itu tetap memiliki konsekuensi hukum. Tapi
0: Baik.
1: mungkin demikian itu yang saya
0: Baik. Ini mungkin di menit-menit akhir ada telepon yang masuk, Pak Renaldi dan juga Pak Rizky. Saya akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Baik, selamat siang, Pak Ahmad Irwan. Silakan.
2: Saya bergabung, saya lagi nyangkut istirahat dulu nih sambil jam
0: Oh iya,
2: 8,
0: baik. Silakan,
2: selamat
0: Pak.
2: Siang, Pak Jaksa nih ya. Tentang langsung aja ya.
0: Silakan.
2: Tentang kan daerah sekarang, daerah teknologi itu kan banyak. Di antaranya kalau tidak bisa menyaring berita itu berita yang berita ya, berita hoax lah dalam
0: Berita
2: istilah
0: hoax.
2: dari mana. Kalau saya memang menggunakan media sosial atau non media sosial juga, tapi walaupun menggunakan media sosial, kalau sekiranya ada berita yang tidak masuk akal, saya tidak terima. Ya jelas itu kan. Ya, kalau saya begini, kalau berita sedang hangat seperti media yang seperti PC, radio, sosial, itu kan jelas tidak mungkin lah akan menyebarkan berita. Tapi bagaimana anak-anak sekarang yang banyak termakan dengan wahyu jadi kerusuhan. Lalu ini ada TikTok, Pak. Beda TikTok itu kadang-kadang tidak apa itu tidak sinkron dengan apa di yang sekarang lagi.
0: Baik.
2: Itu beda TikTok banyak sekali itu informasi yang dikatakanlah tidak sinkron dengan terjadi yang misalnya yang terjadi seperti begini. Contoh maaf sedikit ya. Kan sekarang lagi ramai masalah lapas kemarin. Nah di TikTok mah kan dilebih-lebihkan masalah itu. Bagaimana menurut Bapak tentang masalah media TikTok yang sekarang. Tapi saya tidak termakan, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Waktunya Mbak Rosy jadi kejar ngomongnya juga nggak rusuh.
0: Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan, ini menyoroti berita-berita hoax yang beredar di berbagai media sosial. Ini mungkin Pak Rizky dan juga Pak Renaldi ingin menanggapi terkait bagaimana sih kita harusnya gitu ya, bijak untuk bisa bermedsos, bisa menelaah mana yang benar, mana yang tidak gitu, mana yang hoax, mana yang tidak, dari segala tataran usia, baik itu mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa. Silakan ini untuk Pak Renaldi atau Pak Rizky. Ini. Halo.
1: Oke. Okay.
0: Baik, silakan.
1: Siap. Oke. Okay. Mohon izin Bu, tadi penanyanya dengan Bapak siapa? Maaf tadi di kami suaranya kurang terdengar dengan jelas.
0: Dengan Pak Ahmad Irwan yang ada di Pak Bandung Ahmad Timur Irwan. Jawa Barat.
1: Oh,
0: betul.
1: Di Bandung Timur. Wah, jauh banget. Baik, Ibu. Yeah. Siap. Tadi pertanyaan juga sudah kita cek juga. Fokusnya adalah
0: gimana berita hoax ya.
1: Kita untuk ya membedakan, terus gimana terkait dengan adanya kayak berita hoax yang beredar nih di media sosial, beredar sangat masif banget. Tentunya pastikan dalam membedakan berita yang ada di media sosial ya Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling penting adalah jangan langsung percaya dalam suatu berita karena berita itu viral. Seperti hanya kayak jumlah view, jumlah likes, jumlah komentar di beberapa platform yang tersedia ya. Nah, terkait dengan viralnya itu sebenarnya juga bukan merupakan salah satu bukti konkret bahwasanya itu merupakan berita yang benar. Tentunya kita juga harus melakukan cek kembali dari beberapa berita yang ada. Jadi tidak hanya dengan satu platform saja, kita juga harus ngecek nih, semisal dari salah satu platform A, ada berita yang lagi trending sekarang kayak gini, kita cek lagi di salah satu media masa apakah benar seperti ini. Nah, kita harus mengecek terkait dengan sumbernya. Jadi kita harus ngecek nih, lihat dari siapa sih pertama kali menyampaikan informasi tersebut, apakah berasal dari instansi resmi kah, atau seperti halnya press release, atau dari media yang jelas, apakah dari akun atau identitas yang kredibilitasnya jelas atau tidak, kayak gitu. Kita harus mengecek dari sumbernya dulu ya. Selanjutnya juga sekarang nih, mohon maaf ya Ibu ya, kita banyak mengetahui kayak berita-berita yang beredar di media sosial, terutama yang kayak di platform TikTok seperti halnya itu, yeah, biasanya betul. Ada yang namanya clickbait
0: bahasa Inggris
1: sekarang ya.
0: Betul, nah, betul.
1: Jadi kayak kita nggak boleh langsung menganggap wah ini seperti ini nih karena hanya membaca dari judul. Ya kan biasanya kan kayak berita-berita hoax itu kan sebenarnya bukan berita hoax juga ya. Ada juga beberapa berita-berita tuh yang ada kayak clickbaitnya kayak
0: betul.
1: Gitu, ada kayak kesan mohon maaf kayak hiperbolik kayak gitu. Nah, itu kita nggak boleh langsung bereaksi langsung wah bisa nih
0: kayaknya.
1: Jadi kita nggak boleh hanya mengambil kesimpulan dari judul aja. Itulah makanya kita harus melakukan kayak literasi baca, kita baca nih isinya, keterkaitannya dengan judul sinkron nggak sih, benar nggak sih, kayak gitu. Terus juga kita harus ngecek terkait dengan mohon izin kayak foto ataupun video yang ada di dalam berita tersebut. Kita harus ngecek lagi oh ini benar atau nggak, oh iya lokasinya betul. Dan yang paling penting Ibu tentunya kita juga harus berarti melakukan pengecekan ya, pengecekan, analisa atau preventif. Jangan langsung percaya dengan suatu berita wah ini lagi rame kayak gitu. Kita harus mengecek lagi. Kita juga bisa menggunakan kayak prinsip think tadi tuh, apalagi kalau misalnya kita mau berbagi info dari berita itu, mau kita share kembali, kita harus cek lagi, kita harus analisa lagi benar apa enggak sih beritanya gitu.
0: Baik. Oke. Baik. Sepertinya waktu kita juga sudah usai. Ini Pak Renaldi dan juga Pak Rizky, ini sebagai penutup saya hanya punya waktu masing-masing 1 menit, diawali oleh Pak Renaldi, kemudian nanti ditutup oleh Pak Rizky gitu ya. Apa pesannya untuk masyarakat terkait dengan topik kita cyberbullying? Silakan Pak Renaldi. Halo. Baik, masih bersama dengan kami.
3: Ya, halo.
0: Baik, silakan.
3: Pesan Pak. Untuk masyarakat terkait cyberbullying, media sosial bukan ruang yang bebas bom. Apa yang kita tulis, unggah, komentari, ataupun sebarkan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur suatu tindak pidana.
0: Baik, terima kasih Pak Renaldi. Pak Rizky, mungkin ada pesannya untuk masyarakat, untuk pendengar dan juga pemirsa, silakan.
1: Baik, Ibu. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Rinaldi, sedikit aja mungkin pesan dan juga ingin sharing aja ya kayak dari kami sendiri kepada para masyarakat tentunya dan juga para pendengar di RRI. Kita hanya ingin menitipkan pesan, yuk sama-sama kita untuk lebih bijak kembali dalam bermedia sosial. Tentunya kita juga jangan mudah percaya dan juga menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dengan jelas. Dan juga mari kita bersama-sama menjadikan media sosial itu sebagai ruang untuk belajar, menambah ilmu, dan lain sebagainya. Bukan untuk menghina atau menghakimi orang lain. Dan yang paling terpenting, kita harus, dan bermedia sosial, kita harus saring sebelum sharing, dan juga kita harus pikir sebelum berkomentar, dan menggunakan media sosial juga secara bertanggung jawab dan mengedepankan etika dan adab. Kurang lebih mungkin itu, Ibu, yang
0: baik.
1: Dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Pak Renaldi. Terima kasih, Pak Rizky. Sukses sehat selalu, dan tentunya juga sukses untuk Kejaksaan Negeri Blora. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Saya Rosi pamit undur diri dari Jaksa Menyapa pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadir dalam Dinamika Olahraga. Jaksa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini hingga pukul 12 lewat 24 menit tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pendengar Plus 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami Semarang siang ini. Ada saya Agil ya, sampai jam 3 sore nanti pendengar, informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda edisi hari Rabu ini ya. Dan setelah informasi dunia olahraga bersama Pro 3 sudah pendengar, informasi lainnya nanti kami akan perbarui. Saya akan informasikan dulu untuk azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang sesaat lagi 11 lewat 30 menit pendengar.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit? Ada beberapa kegiatan dan tips yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Lalu, selalu menjaga kebersihan seperti berwudu di setiap waktunya dan juga mandi. Yang ketiga, membersihkan hati, tidak pernah memiliki rasa iri dan dengki. Selalu berpikiran positif dan optimis. Selanjutnya adalah makan secukupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan secara berlebihan. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Lalu, Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah juga gemar berjalan kaki untuk beraktivitas setiap harinya. Dan yang terakhir, mudah memaafkan. Itulah tips Rasulullah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya jarang sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video call.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, satu informasi terlebih dahulu untuk Anda ya. Ini terkait dengan panggilan sidang telah memanggil Eko Lurianto. Dahulu beralamat tempat tinggal tidak diketahui, pendengar, sekarang juga tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau Goib ya, alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Grace Marissa Kuncoro sebagai penggugat melawan Eko Lurianto sebagai tergugat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memimpin penyimpanan jalan untuk mengurangi paparan debu dan asap di permukiman warga sebagai dampak kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang pada Senin malam. Kebakaran yang berlangsung sejak Rabu 30 September itu masih memerlukan penanganan lanjutan terutama untuk mengendalikan bara dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Penyiraman berkala dilakukan untuk menekan debu di permukaan jalan agar tidak kembali berterbangan dan terhirup warga maupun pengguna jalan. Debu hasil pembakaran sampah dapat mengandung partikel halus PM2,5 serta senyawa seperti PAH, karbon hitam, dan logam berat yang berpotensi mengganggu kesehatan, termasuk saluran pernapasan dan sistem kardiovaskular. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan tiga fokus utama dalam menjalankan tugasnya, yakni tegas terhadap tindak pidana yang meresahkan, humanis kepada kelompok rentan, dan cepat merespon laporan masyarakat. Tiga fokus tersebut menjadi arahan kerja Polda Jateng untuk memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Roy Hardi Siahaan mengatakan dirinya mendapat amanah dari Kapolri untuk mewujudkan Polri yang dicintai masyarakat. Untuk menjalankan amanah itu, kepolisian akan bertindak tegas terhadap narkotika, perjudian, begal, pencurian dengan kekerasan, serta tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat. Info Pro 1.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Semarang siang ini pendengar, saya akan ajak Anda menyimak informasi bersama Pak Babin ya. Kali ini dari Desa Sumowono, Polsek Sumowono pendengar, Bribka Nugroho Cabadianto ya, yang akan memberikan informasi terkait dengan Harkamtibmas pendengar. Pak Nugroho, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Akil.
0: Baik.
1: Saya dengan Bribka Nugroho.
0: Pak Nugroho, kondisi Kamtibmas di wilayah binaan ini bulan Oktober, pantauannya dari laporan, dari curhatan masyarakat ini seperti apa?
1: Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf ya Mas Akil, ini saya baru menjabat sebagai Babin Desa Sumowono baru 2 bulan. Sebelumnya saya sebagai Babin Desa Brongkol. Melaporkan untuk situasi Kamtibmas selama saya 2 bulan ini menjabat sebagai Babin Kamtibmas Desa Sumowono, alhamdulillah terpantau aman kondisi Mas Agil untuk situasi saat ini, sampai saat ini itu Mas Agil.
0: Oke, baik. Dari apa yang Pak Nugroho lihat selama 2 bulan ini, kerawanan yang mungkin terjadi ini di wilayah binaan seperti apa? Apakah kekeringan, kenakalan remaja, atau apa ini PR yang harus diselesaikan Pak Babin, Pak Nugroho?
1: Ya, siap Mas. Selama 2 bulan ini yang saya pantau, kejadian yang terjadi di Desa Sumowono itu takal lantas Mas, itu terutama untuk anak-anak SMP. Anak SMP kan kalau dalam berkendara itu mungkin tidak ada kurang kelengkapannya, kurang kehati-hatiannya, gitu Mas Agil. Okay. Sama kalau untuk kekeringan, alhamdulillah untuk di desa binaan saya, Desa Sumowono, alhamdulillah aman untuk sampai saat ini. Gitu Mas Agil.
0: Baik, terkait dengan laka lantas ini, lantas apakah ada solusi yang nanti Pak Nugroho ini akan lakukan, mungkin sambang ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan-himbauan terkait keselamatan berlalu lintas atau seperti apa nantinya Pak Nugroho?
1: Alhamdulillah kemarin dari pihak Polsek bekerja sama dengan lalu lintas sudah melaksanakan sosialisasi di SMP Negeri 1 Sumowono. Dan saat pelaksanaan itu kita memeriksa terutama kelengkapan luar, dalam hal ini yang paling penting adalah pakai helm atau tidak, dan itu terjaring sekitar 32 siswa. Selanjutnya diserahkan kepada pihak lalu lintas dan diberikan sosialisasi, dan selanjutnya orang tua dari murid yang teroperasi itu dipanggil ke sekolah, gitu Mas Agil.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Nugroho, pesan apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan ini, silakan.
1: Ya, pesan-pesannya yang yaitu tetap jaga kondusivitas, jaga kerukunan. Ya, menjelang ini kan bentar lagi ada pesta demokrasi Mas Agil, Pilkades serentak. Yang serencana itu akan dilaksanakan pada 14 Desember. Dan saat ini tanggal 5 sampai 15 Oktober itu adalah masa pendaftaran ya. Di sini saya mengimbau untuk seluruh warga tetap menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing gitu Mas.
0: Baik, Pak Nugroho, terima kasih banyak untuk apa yang sudah diinformasikan dan juga himbauannya. Ya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang. Salam ya, presisi Pak Nugroho.
1: Siap. Sekarang bukan salam presisi.
0: Oh, iya, betul.
1: Salamnya polisi bersama masyarakat.
0: Polisi bersama masyarakat.
1: Bersama
0: baik.
1: Masyarakat. Ya, itu moto dari Pak Kapolri terbaru.
0: Kapolri yang baru ya.
1: Siap.
0: Baik. Siap. Pak Nugroho, terima kasih. Selamat siang.
1: Yang Mas Agi.
0: Itu tadi peringat untuk informasi bersama Pak Babin dari Desa Sumowono ya, Polsek Sumowono, Bribka Nugroho Cabedianto, yang sudah berbagi informasi terkait dengan Harkamtibmas di wilayah binaannya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, saatnya saya perbarui informasi juga bersama reporter dari RRI Semarang ya, yang sedang bertugas di lapangan. Kali ini ada Bahtiar Rifai yang siap memberikan informasi. Undip dan Kementerian UMKM menggelar Bursa Wirausaha Unggulan di Jawa Tengah atau Unggulan Jawa Tengah ya. Bahtiar.
1: Ya, Agil dan pendengar, saat ini saya berada di ini sedang berlangsung kegiatan wirausaha di mana kegiatan tersebut merupakan yang diharapkan bisa kerjasama dengan universitas di dalam kegiatan kerja usaha mikro dan kecil menengah atau UMKM RI Helvi Yoni Moraz Hadula Kepala tadi dihadiri oleh Gubernur Hadir Balik Asma Agustina Lujeng Prameki Wakil Tri MP dalam menyampaikan di konsistensi kualitas, integritas, disiplin, dan inovasi. Tapi mengatakan tes pelaku UMKM dan tes pelaku terhadap produk yang dikeluarkan. Menurutnya hubungan tersebut harus dengan menjaga kualitas dan memenuhi komitmen kepada konsumen. Ia juga menyoroti persoalan integritas yang masih menjadi tantangan sebagian pelaku UMKM. Salah satunya ketika pelaku usaha mendapatkan pesanan dalam jumlah besar, namun justru mengurangi takaran maupun kualitas produk. Menurutnya selain integritas, Wamen juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan konsistensi dalam memenuhi kesepakatan dengan pelanggan. Ia menyampaikan pelaku UMKM harus mampu memenuhi volume maupun waktu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Ia menilai ketidakmampuan dan konsistensi ini dapat membuat pelanggan beralih ke pelaku usaha lainnya. Wamen juga mendorong pelaku UMKM terus melakukan inovasi, termasuk melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Ia mengapresiasi produk-produk inovatif yang dikembangkan melalui inkubator bisnis, salah satunya yaitu di Undip dan juga perguruan tinggi lainnya. Kementerian UMKM menurutnya akan terus memberikan dukungan pengembangan inkubator kewirausahaan. Dukungan tersebut diarahkan agar hasil inovasi mahasiswa maupun pelaku UMKM dapat berkembang hingga memiliki akses permodalan dan pasar. Dan kegiatan bursa wirausaha unggulan saat ini masih berlangsung dan saat ini masih berlangsung sesi kuis. Dan yang masih
0: Baik, terima kasih Bahtiar. Tadi sempat terputus, mendengar nanti kami akan coba ulik lagi untuk informasinya ya. Yang jelas memang Undip bersama Kementerian UMKM menggelar Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah. Informasi lengkapnya nanti kami akan perbarui untuk Anda pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami.

0: Kesiapsiagaan bencana menjadi hal yang penting. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan Tribianto.
1: Sadar bencana dari tingkat desa merupakan suatu pondasi utama dalam mewujudkan tangguhan daerah. Nah, Kabupaten Semarang sendiri memiliki karakteristik geografis berupa pegunungan, perbukitan, sungai, dan kawasan rawan longsor maupun banjir. Sehingga masyarakat desa merupakan pihak yang paling pertama kali menghadapi ancaman bencana. Melihat kondisi itu, BPBD Kabupaten Semarang memandang bahwa

juga memahami jalur evakuasi, serta mampu melakukan penyelamatan secara mandiri sebelum bantuan datang. Oleh karena itu, kami dari pemerintah Kabupaten Semarang, khususnya BPBD, itu untuk membangun itu kita mewujudkan suatu inovasi dengan nama Sadewa. Sadewa itu strategi deteksi, edukasi, dan waspada bencana berbasis pentahelix dan digitalisasi menuju desa tangguh bencana. Maka budaya sadar bencana ini yang harus kita bangun melalui penguatan kelembagaan desa tangguh bencana, kemudian edukasi yang berkelanjutan.

serta kita dukung dengan adanya sistem deteksi dini berbasis digital dan juga kolaborasi seluruh unsur masyarakat. Dengan demikian, kesiapsiagaan menjadi bagian yang sangat penting dari budaya kehidupan sehari-hari, bukan hanya muncul saat terjadi bencana. Sehingga ini penting bagi kami untuk melakukan hal-hal dasar khususnya untuk

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih bagi Anda yang selalu bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital ya. Kami lanjutkan pendengar, masih ada beberapa jam untuk Semarang siang ini dan nanti kami akan perbarui informasi dalam berita lintas siang ya. Pastikan Anda tetap bersama kami dan yang sudah siap untuk request lagu ya dan ngobrol-ngobrol santai boleh nanti setengah dua dalam 100% Indonesia. Jadi pastikan tetap bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Seneng gak?
3: Ya seneng rasanya. Terima kasih sama ya TN Bapak banyak. Iya ya. Bisa ya, mengayomi masyarakat.
4: Jadi kalau ada yang menempel di situ, kalau dia masuk otomatis yang menempel di badannya lah yang akan berefek pada lingkungan di dalam rumah. Padahal yang menempel di badan perokok ini juga kemungkinan masih ada bahan-bahan yang mungkin nikotin enggak ya, karena bisa dikeluarkan. Tapi
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang pendengar peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Pati diwarnai pembagian makan gratis untuk masyarakat umum. Paparan asap dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan terutama pada kelompok rentan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026 di Kabupaten Pati diwarnai pembagian makan gratis untuk masyarakat umum. Ribuan porsi makanan disiapkan melalui kerjasama TNI dan Polri. Berikut laporan selengkapnya.
5: Tentara Nasional Indonesia ke-81 di tahun 2026.
6: Kodim 0718 dan Polresta Pati membagikan 1.500 porsi makan gratis kepada masyarakat umum pada HUT TNI ke-81. Peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026 mengusung semangat kebersamaan TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia yang kuat. Sumiyati, warga Kecamatan Gabus, mengaku senang menerima makanan gratis itu, lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada TNI. Sumiyati datang sendiri dan kebetulan sedang berjalan-jalan lalu menerima menu gratis yang antara lain berisi telur tersebut.
2: Seneng gak?
3: Ya seneng rasanya. Terima kasih sama ya TN Bapak banyak. Iya ya. Bisa ya, mengayomi masyarakat.
6: Sumiyati menitipkan harapan kepada TNI agar ke depan mengayomi masyarakat. Harapan itu muncul di tengah pembagian 1.500 porsi makan gratis yang menyasar masyarakat umum di Kabupaten Pati. Ketua Umum Kelenteng Hukum Biopati Edi Siswanto memastikan jumlah makanan gratis itu mencapai 1.500 porsi. Kegiatan tersebut menurut Edi Siswanto berlangsung atas kerjasama Kodim 0718 Pati, Polresta Pati bagi masyarakat umum.
5: Ini ada nasi, ada tempe, ada telur, ada
6: lima. Edi Siswanto merinci hidangan gratis itu berupa nasi sebagai makanan pokok dengan lauk tempe, telur, dan tahu. Kerupuk melengkapi menu tersebut hingga masyarakat umum mendapat hidangan lengkap saat peringatan HUT TNI ke-81 tahun 2026. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paparan asap dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan, terutama pada kelompok rentan dan masyarakat yang berada di wilayah dengan kualitas udara buruk. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kecil itu bisa sampai ke saluran nafas paling ujung yang namanya alveoli.
7: Pendengar, paparan asap dari berbagai sumber dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan, terutama jika terjadi dalam konsentrasi tinggi atau dalam kurun waktu yang lama. Dokter spesialis paru, Dr. Diah Turunsih SPP mengatakan asap dapat mengandung berbagai zat yang bersifat iritatif maupun berbahaya bagi tubuh, termasuk sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta partikulat PM10 dan PM2,5. Menurutnya, partikulat berukuran sangat kecil, seperti PM2,5 dapat masuk hingga bagian paling ujung saluran pernafasan atau alveoli. Dampaknya dapat lebih berat pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang telah memiliki penyakit paru maupun jantung bawaan sebelumnya. Masyarakat yang harus beraktivitas di lingkungan dengan paparan asap disarankan menggunakan masker dengan kemampuan filtrasi tinggi seperti KN95. Sementara di dalam rumah, kualitas udara juga perlu dijaga dengan mengurangi sumber polusi lain termasuk asap rokok.
4: Jadi kalau ada yang menempel di situ, Kalau dia masuk, otomatis yang menempel di badannya lah yang akan berefek pada lingkungan di dalam rumah. Padahal yang menempel di badan perokok ini juga kemungkinan masih ada bahan-bahan yang mungkin nikotin enggak ya, karena bisa dikeluarkan. Tapi bahan-bahan yang justru yang dianggap karsinogen kayak ter, kayak bahan-bahan hasil pembakaran itu yang masih menempel.
7: Ia mengingatkan resiko paparan asap rokok tidak serta-merta hilang setelah seseorang merokok di luar rumah. Residu asap dapat menempel pada tubuh dan pakaian perokok, kemudian terbawa masuk ke dalam rumah, sehingga tetap berpotensi mempengaruhi anggota keluarga yang rentan. Kondisi tersebut salah satunya terlihat dalam peristiwa kebakaran TPA Jati Barang di Kota Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro, menyebut sebaran asap kebakaran telah dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Sendeng dan Kalipancur, dengan sebagian besar wilayah terdampak berada di Semarang Barat. Ia mengatakan hingga kini sudah ada puluhan warga yang meluhkan sesak nafas. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan layanan penanganan melalui puskesmas, sementara masyarakat diminta menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap masih berada di sekitar pemukiman.
2: Keluhan dari warga yang merasa sesak nafas. Dan memang sudah dipersiapkan ya, tim kesehatan, tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui puskesmas tempat ini untuk bisa melayani secara cepat, membantu penanganan awal terkait dengan keluhan sesak nafas.
7: Masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan juga diminta tidak mengabaikan gejala yang semakin memburuk, seperti sesak yang bertambah, nyeri dada, perubahan warna dahak, hingga bibir atau jari yang mulai membiru. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat diperlukan untuk memastikan kondisi dan mencegah gangguan berkembang menjadi lebih berat. Imam melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Paparan asap dapat berdampak serius terhadap kesehatan paru. Berikut pendengar kami hadirkan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Dr. Muhammad Abdul Hakam di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Bagaimana sebenarnya kondisi polusi asap di Semarang saat ini?
8: Ya, karena kita ini kan setiap pagi melakukan pemeriksaan ya, dari tanggal 30 sampai tanggal 6 kemarin. Hari ini juga masih kita lakukan pemeriksaan untuk PM2,5, PM10, SO2. Sudah berkurang sih sebetulnya kalau dilihat dari hasilnya.
9: Sebetulnya mau ada kebakaran di TPA atau tidak, itu PM2,5, PM10 itu ada, Mbak. Hanya pada kebakaran di TPA itu, di sana itu kan ada cenderung membawa PAH. PAH itu ya bahan-bahan karsinogenik ya. Ada karbon hitam juga, ada logam. Kemudian ada bahan-bahan karsinogenik yang lain yang tentunya kalau misalnya terbawa angin atau udara, kemudian bisa dihirup oleh masyarakat atau orang-orang yang sedang di luar, itu yang perlu diwaspadai.
7: Baik, siapa saja ini kelompok yang paling berisiko terkena paparan asap ini, Pak Hakam?
9: Yang pada saat kejadian misalnya berkegiatan di luar rumah itu akan berisiko, apalagi tanpa APD, tanpa masker, atau APD yang lain. Memang yang paling rentan ya kelompok-kelompok usia-usia balita, ibu hamil, lansia. Tapi semua masyarakat bisa terpapar.
7: Apa saja ini yang sudah dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam hari ini Dinas Kesehatan untuk mengurangi dampak dari akibat kebakaran TPA ini, Pak Hakam?
9: Nah, pemerintah Kota Semarang melalui beberapa OPD dengan seluruh komponen yang ada, berjibaku ada tiga hal yang kita lakukan. Pertama, ya prosesnya di TKP sendiri ya, di TPA, daerah-daerah zona-zona yang masih ada kebakaran itu diminimalisasi dengan menggunakan drone-drone thermal. Jadi sudah dilihat potensi-potensinya itu di mana. Tinggal nanti pegawai, relawan-relawan dari tim damkar, BPBD, kawan-kawan DLH untuk menuju ke sana. Kemudian kami pun support. Yang kedua adalah kami dari Dinas Kesehatan pastinya mensupport kawan-kawan dari relawan. kita mendirikan posko kesehatan di sana untuk mendampingi mereka, supporting mereka karena yang dihirup udara yang tidak sehat. Kita pastikan mereka mendapatkan oksigen, kalau memang benar-benar kecapean, kemudian sudah mulai nggak enak ya dadanya. Kemudian kita juga support dengan vitamin dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fokusnya pemerintah kota untuk melindungi masyarakatnya. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat wilayah-wilayah yang terdampak. Nah, kita tahunya dari mana udara itu lari kemana. Tiap jam itu kan ada tuh update dari DLH. Kita lakukan edukasi. Siapa yang melakukan, kawan-kawan kami yang ada di puskesmas. Sekaligus juga mengukur cemaran udara setiap hari. Itu yang kita laporkan. Kemudian kita juga membagi masker, vitamin, kemudian tetes mata. Kemudian ini juga masih terus kita lakukan. Tapi kalau kita berbicara kasusnya ya naik atau tidak, ini yang belum kita bandingkan. Tapi sih kalau dilihat dari sisi existing yang hari ini terjadi, ya kasusnya nggak meningkat. Dari kawan-kawan yang dari puskesmas-puskesmas yang terdampak itu, kasusnya tidak meningkat.
10: Terakhir Pak Hakam, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di sekitar lokasi kebakaran TPA?
9: Ini kan asap juga sudah mulai menurun drastis ya, karena memang zonanya sudah tinggal 0,5% saja. Walaupun demikian, tetap kita mengedukasi kepada masyarakat. Kalau misalnya mau keluar dari rumah ya, dengan sangat terpaksa sekali, misalnya mau kerja, mau melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan luar, pastikan pakai masker, pakai kacamata, pakai topi. Kemudian kalau memang pas debu atau mungkin kabut asapnya itu muncul ya, rumah harus ditutup semuanya, karena mereka bisa masuk ke lubang-lubang saluran juga gitu. Harapannya itu yang selalu kita edukasi. Tetap waspada, tidak perlu gelisah. Insya Allah kawan-kawan atau dari Dinas Kesehatan dan puskesmas itu selalu memberikan fasilitas tadi, masker dan sebagainya. Kalau ada yang kira-kira itu membuat nggak nyaman di dada, batuk ataupun yang lainnya, segera datang ke puskesmas yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu semuanya.
10: Baik, terima kasih Pak Kam untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi.
0: Sejumlah pohon dan tanaman penghijauan di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang terlihat mengering. Kondisi tersebut terutama tampak pada jalur mulai dari pertigaan Jalan Walter Mongintsidi hingga kawasan perempatan Tlogosari. Pohon penghijauan seperti Glodoan Tiang dan Tabebuya tampak mengalami kekeringan. Sebagian bahkan terlihat merangas dengan daun yang mengering. Sementara tanaman di median jalan juga membutuhkan penyiraman. Kondisi tersebut dikeluhkan warga yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Salah satunya adalah warga Tlogosari, Elsa, kepada Halo RRI pagi tadi. Menilai kondisi tanaman yang mengering cukup memprihatinkan karena mengurangi keindahan kawasan jalan. Menurutnya, keberadaan pohon dan tanaman penghijauan di sepanjang jalan memiliki peran penting tidak hanya untuk memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga memberikan suasana yang lebih teduh bagi pengguna jalan. Elsa khawatir apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa perawatan dan penyiraman secara rutin, pohon-pohon yang mengalami kekeringan dapat mati dan semakin banyak ranting yang mengering. Dirinya berharap dinas terkait segera melakukan pengecekan terhadap kondisi tanaman penghijauan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta, khususnya ruas dari pertigaan Walter Mongintsidi hingga perempatan Tlogosari.
11: Mengenai pohon dan tanaman yang mengering di sepanjang jalan Walter Mongintsidi dan juga Tlogosari, ini menurut saya cukup prihatin ya, karena selain bikin pemandangan jalan kelihatan gersang dan juga kusam, kita juga khawatir kalau dibiarin terus menerus tanpa perawatan atau penyiraman rutin, pohonnya malah mati dan juga meranggas. Nanti kalau ada angin kencang, takutnya rantingnya ini kering, patah, dan pastinya bahaya buat pengendara. Harapannya dari dinas terkait bisa segera turun tangan untuk melakukan pemangkasan ranting mati dan juga penyiraman yang secara berkala.
0: Elsa berharap perawatan tanaman penghijauan dapat dilakukan secara rutin, terutama saat kondisi cuaca kering, sehingga jalur utama tersebut tetap terlihat hijau, teduh, dan aman bagi masyarakat yang melintas. Informasi selanjutnya, pendengar, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi wabah rabies, Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan, Dinas Pertanian dan Pangan Kudus menggelar vaksin rabies gratis untuk hewan peliharaan. Berikut berita selengkapnya.
12: Kalau hewan yang kita gratiskan biasanya untuk rabies, karena itu penyakit berbahaya. Jadi bisa menular ke manusia.
13: Saudara, Dinas Pertanian dan Pangan Kudus selama 2 hari melakukan kegiatan pemberian vaksin rabies gratis kepada hewan peliharaan. Meski Kudus tidak pernah ada temuan wabah rabies, namun ini sebagai langkah antisipatif. Kepala UPT Puskeswan dan RPH, Dr. Hewan Anton Cahyono mengatakan, hingga pelaksanaan berlangsung sekitar 120 pemilik hewan telah mendaftarkan peliharaannya dari kuota yang disediakan sebanyak 150 hewan. Untuk hewan peliharaan di bawah usia 4 bulan belum bisa diberikan vaksin rabies. Vaksinasi rabies diberikan secara rutin setiap tahun. Hewan yang sebelumnya telah mendapatkan vaksin rabies dianjurkan menjalani vaksinasi ulang setahun sekali. Jenis hewan yang mendapatkan vaksin rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Namun dalam pelaksanaannya, 90% kucing yang dibawa ke puskeswan oleh
12: kalau
13: pemiliknya.
12: Kalau vaksinasi rabies itu setahun sekali. Ada hewan yang sudah divaksin sebelumnya, itu bisa diulang setiap tahun. Setahun sekali. Jadi kalau mau pengulangan. Tapi kalau ada yang pertama kali ya, bisa divaksinkan dengan minimal umur 4
13: bulan. Sementara itu salah satu pemilik hewan peliharaan, Normaliau, mengaku baru kali ini kucingnya diberikan vaksin rabies. Dia tahu adanya pemberian vaksin rabies gratis dari unggahan medsos milik tetangganya. Lia mengaku senang dan ini bermanfaat sekali untuk hewan peliharaan seperti kucing miliknya. Lia mengaku juga membawa 3 ekor kucing peliharaannya. Namun satu di antaranya belum bisa divaksin rabies karena umurnya masih belum ada 4 bulan.
14: Saya membawa kucing 3, cuman yang bisa divaksin cuman 2 karena memang yang memenuhi syarat ya. Yang satu karena usianya masih kecil jadi tidak bisa divaksin. Jujur saja untuk pertama kali ini ya Mbak ya, saya tahu informasi ini dan kenapa enggak ya, untuk antisipasi juga ya kalau ya.
13: Kesadaran akan kesehatan hewan bagi masyarakat Kudus memang sangat penting. Jangan sampai kasus rabies menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Karena bahaya rabies yang disebabkan oleh hewan anjing, kera, dan kucing dapat membahayakan nyawa manusia. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Petani milenial Kendal sukses melakukan budidaya paprika merah berukuran jumbo dengan kualitas yang sangat baik. Komoditas paprika ini pun menjadi produk unggulan bagi petani milenial di Kabupaten Kendal.
15: Paprika itu hasilnya sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus dan ternyata itu pemasarannya itu sudah dilakukan MOU.
16: Petani milenial Kendal sukses melakukan budidaya paprika merah berukuran jumbo dengan kualitas sangat baik. Komoditas paprika ini pun menjadi produk unggulan bagi petani milenial di Kabupaten Kendal. Sekretaris Petani Milenial Kendal Rizky Khairul Anam mengatakan salah satu produk unggulan petani milenial Kendal adalah paprika. Sementara ini hasil panen paprika sudah ada yang menampung oleh restoran besar di Semarang dan Jakarta.
17: Produknya macam-macam Pak, ada lebah madu, ada edukasi, ada paprika, dan lain sebagainya. Ada
16: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan keberhasilan petani milenial dalam budidaya paprika harus didukung. Oleh karena itu, Bupati meminta kepada OPD terkait seperti Dinas Pertanian dan Pangan agar membantu mendampingi dan memberikan bantuan lainnya untuk terus memajukan pertanian di Kabupaten Kendal.
15: Masih kurang ketersediaannya, sehingga saya berharap untuk OPD terkait termasuk Dinas Pertanian ini terus untuk membantu, mendukung, melakukan pendampingan dan bantuan-bantuan yang lainnya untuk terus memajukan para petani yang ada di Kabupaten Kendal.
16: Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Pandura Priyat Rokojati mengatakan potensi petani milenial Kendal sangat besar. Mengingat hasil panen paprika belum memenuhi permintaan pasar, pihaknya siap memberikan pendampingan untuk meningkatkan produktivitasnya.
18: Ya kita ada pelatihan-pelatihan, beberapa kegiatan kita libatkan. Ada pengenalan teknologi, itu awalnya nanti kedepannya supaya mereka bisa berikan kendali. Minimal untuk bisa jadi operator terhadap alat mesin pertanian yang sudah kita berikan pada kelompok tani dan masyarakat.
16: Selain paprika, petani milenial Kendal juga sedang mengembangkan budidaya kopi Arabica Yellow Katura. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Koni Jateng memberikan apresiasi luar biasa kepada para atlet sepak takraw asal Jateng yang meraih medali pada Asian Games lalu. Prestasi mereka tentu menjadi pemicu KONI Jateng untuk membina atlet yang lebih baik. Berikut laporan selengkapnya.
19: Menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik kita, atlet kita.
20: Pendengar Sekretaris KONI Jawa Tengah Budi Santoso mewakili Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko sangat mengapresiasi raihan atlet Jawa Tengah di ajang ASEAN Games tahun ini. Di antaranya 4 atlet Jawa Tengah yang menyumbangkan 4 medali untuk Indonesia dari cabang olahraga sepak takraw di ajang yang berlangsung di Aichi Nagoya 2026 ini. Mereka masing-masing meraih 1 medali perak dan 3 perunggu, sekaligus menjaga tradisi prestasi sepak takraw dari Jawa Tengah di ajang olahraga tingkat Asia itu. Capaian ini mendapat apresiasi dari KONI Jawa Tengah yang disampaikan Sekretaris Umum KONI Jawa Tengah Budi Santoso dalam penjemputan yang dilaksanakan Senin lalu. Prestasi para atlet menjadi modal untuk mendorong pembinaan agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
19: Hal ini tentu akan menjadi pemicu bagi KONI untuk membina atlet yang lebih baik lagi untuk mereka bisa bertanding nanti yang mungkin Olimpiade yang akan datang sepak takraw bisa masuk ke dalamnya. Dan insya Allah kalau itu terlaksana sangat luar biasa. Matur nuwun.
20: Okay. Sementara itu Ketua Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Jawa Tengah Agung Haryadi mengatakan capaian itu menjadi bukti bahwa sepak takraw Jawa Tengah mampu mempertahankan tradisi medali di ASEAN Games. Prestasi itu harus menjadi pijakan untuk meningkatkan capaian pada kompetisi internasional berikutnya. Raihan di ASEAN Games 2026 juga menjadi modal menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. PSTI Jawa Tengah bahkan memasang target 3 medali emas untuk mempertahankan tradisi prestasi Jawa Tengah di ajang nasional itu.
21: Ini menunjukkan bahwa sepak takraw menjadi tradisi prestasi. Ini harus kita jaga dan kita tingkatkan, dan mudah-mudahan untuk event-event ke depan kita bisa meraih yang terbaik, dapat medali emas di kancah internasional. Demikian.
20: Menambahkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Tengah Arya Chandra menegaskan 4 medali yang diraih para atlet sepak takraw dari Jawa Tengah menuju kontribusi nyata atlet Jawa Tengah untuk kontingen Indonesia. Ia juga menyebut para atlet sepak takraw tersebut merupakan hasil pembinaan PPLOP Jawa Tengah. Lukis Tian melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Siang mendengar Pro 1, kita berjumpa kembali di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia, apa kabarnya ini pendengar Pro 1?
1: Hari Rabu tanggal 7 berarti ya?
0: 7 Oktober, masih awal bulan.
1: Betul, masih sehat pastinya, walaupun mungkin segala aktivitas. Kalau siang hari selalu sambat, panas.
0: Iya, betul, panas banget. Jadi ya udah deh pendengar, tetap di rumah atau yang bekerja, jajannya di kantin kantor saja, tidak usah keluar. Yang motoran, kalau mobil bebas silakan, tapi bertanggung jawab juga ya.
1: Yang di rumah silakan menikmati jam santainya sambil minum es teh, terus kipas angin powernya 3.
0: Iya, kayaknya kipas angin harus di stok banyak sih jujur. Karena di kamar saya itu kan pakai kipas angin, itu udah mulai gak kerasa loh.
1: Saya kipas ada 2 di rumah pendengar. Ada 3 malahan, satunya
0: menganggur. Kurang atau cukup?
1: 2 cukup.
0: Cukup ya, yeah. Jadi kayaknya memang 2 sih pendengar. Mungkin sambil ini rajin dibersihkan. Kadang ada debu ya kan, itu yang bikin anginnya
1: terhambat
0: oleh kotoran-kotoran itu. Jadi silakan dicek dulu, semisal kok kipasnya kurang adem ya kan, barangkali kotor pendengar.
1: Betul, tapi yang pasti kita akan cek juga di media sosial. Kan banyak sekali ya rangkaian informasi, kajian-kajian dari pemerintah. Seperti kemarin yang sempat kita bahas juga mengenai uang ditransfer ya kepada masyarakat yang belum bekerja senilai 900.000 kalau tidak salah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi pemerintah ini sedang apa ya? Ya menggodok lah banyak sekali inovasi-inovasi untuk bangsa Indonesia, pendengar, khususnya untuk muda-mudi ini ya kan. Kalau yang bantuan itu kan juga untuk anak yang apa sudah lulus sekolah kan 18
1: yang
0: tahun
1: gap-year.
0: Yang masih gap year ya kan. Nah, kali ini DPR pendengar mengkaji program wajib militer di Indonesia. Sasarannya adalah generasi muda. Jadi anggota DPR RI sekaligus ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menggulirkan wacana penerapan wajib militer terbatas di Indonesia. Ya. Usulan ini menyasar generasi muda untuk memperluas komponen cadangan atau komcat, sekaligus menanamkan kedisiplinan dan jiwa bela negara ya. Karena kemarin itu kan diperingati sebagai HUT ke-81 TNI, makanya ada ide seperti itu. Tapi spektrum ancaman yang sekarang ini terjadi itu kan memang sebenarnya kompleks gitu ya. Kondisi ini membuat TNI membutuhkan dukungan sumber daya dan kesiapan eskalasi kekuatan dari rakyat yang terlatih.
1: Betul,
0: gitu.
1: Jadi yang suka nonton drakor Perbuamilan sekarang sudah terrealisasikan di negara tercinta ya.
0: Belum terrealisasi dong. Jangan gula liar ya. Ini masih sedang dikaji pendengar. Jadi usulannya agar warga yang berusia 18 tahun diberikan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti dan pemahaman bela negara gitu.
1: Nah, ini kan
0: ya
1: sempat dilaksanakan ya di Jawa Barat oleh Gubernur KDM.
0: KDM Pak KDM lah ya.
1: Iya, ini kan tapi menyasar untuk anak-anak yang nakal, yang suka tawuran, yang suka bolos. Nah, ini kedepannya akan dilaksanakan, baru dikaji pendengar.
0: Baru dikaji
1: demi
0: ya.
1: Demi kedisiplinan muda-mudi Indonesia.
0: Katanya nanti melibatkan pihak sekolah, TNI, Polri dan juga praktisi. Ya mungkin gambarnya sama ya apa yang KDM lakukan gitu di Jawa Barat, tapi ini untuk generasi muda. Tapi memang masih kajian ya pendengar, belum pasti, tapi boleh kita diskusi dulu. Sebenarnya perlu atau tidak generasi muda ini nanti semisal jadi itu diwajibkan untuk wajib militer ya, gitu ya.
1: Dan fokusnya ini kan tentang kedisiplinan dan tata krama, kemudian juga budi pekerti. Nah,
0: betul.
1: Kira-kira seperti apa? Apakah wamil ini sudah cukup untuk membentuk karakter tersebut, pendengar? Silahkan yang mau bergabung WhatsApp di 081-666-6886.
0: Betul, atau berbincang bersama kita berdua ya kan, ngobrol santai, diskusi, pendengar, 024-831-6686 ya.
1: Dan silahkan gabung juga di aplikasi RRI Digital, kami pantau di kolom live chat sampai jam 3 sore nanti.
0: Ya, sekalian request lagu boleh ya. Ini memang segmennya untuk request lagu. Kita bikin santai saja. Salam-salam juga boleh pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

Tahukah Anda, ternyata warna biru dapat mengurangi nafsu makan? Ini dikarenakan warna biru jarang ditemukan pada makanan alami, sehingga otak tidak mengaitkannya dengan makanan lezat dan menggugah selera. Hal ini membuat otak kita secara tidak sadar kurang tertarik untuk makan ketika melihat warna biru. Maka tak heran jika jarang restoran yang menggunakan warna biru sebagai warna dominan. Jadi, jika sedang berusaha mengurangi porsi makan atau sedang diet, gunakanlah piring atau dekorasi dengan warna biru. Terlihat sederhana bukan? Tapi mungkin bisa membantu mengurangi porsi makan Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah informasi berdengar mie instan dan coklat menyebabkan efek fatal jangka panjang. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu, telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik, tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan tadi. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kenapa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: 100% Indonesia Premier masih menemani Anda untuk siang hari ini sampai jam 3 sore ya. Kami menghadirkan lagu-lagu terbaik tahun 90-an akhir sampai 2000-an terkini. Silakan bisa cek dulu di berangkas lagunya Pro 1, tanyakan sama Bakule pendengar ya kan. Kita berdua yang siap memutarkan untuk Anda.
1: Pokoknya sampai jam 3 nanti, dan pembahasan mengenai kajian wajib militer untuk anak-anak muda, kira-kira seperti apa tanggapan Anda pendengar. Okay. Tapi kalau menurut saya, demi menjaga kedisiplinan ya, apalagi dimulai sejak usia muda, remaja ya, belum menuju ke transisi dewasa, ini sangat dibutuhkan.
0: Sangat dibutuhkan.
1: Karena pengaruhnya begitu besar pendengar, bukan hanya sekedar untuk diri sendiri atau di sekitaran keluarga, tetapi karakter tersebut nanti akan bisa dimanfaatkan dan terbentuk dan sangat apa ya, bisa disesuaikan dengan semuanya. Di tempat kerja bisa sopan, atau mungkin ketika bercengkrama dengan setiap orang, budi pekertinya juga tetap terjaga. Nah, ini bayangin kalau semisal makin banyak untuk hasil-hasil dari wajib militer itu tadi, sangat luar biasa pastinya.
0: Oke, goalsnya sudah jelas dan harusnya banyak manfaat ya versinya Galih ini,
1: betul,
0: pendengar.
1: Betul.
0: Versi pendengar Pro 1 yang sudah kerangkring-kerangkring gimana? Kita coba angkat dulu ya. 100% Indonesia.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar Mas Yosi?
1: Halo.
2: Kepanasan.
0: Kepalanya dikompres dulu sama es batu Mas Yosi.
1: Kipas
0: atau AC-nya dinyalakan, jangan lupa. Aman ya?
2: Aman.
0: Oke, Mas Yosi.
2: Masih bertetu di rumah aman.
0: Oh, masih di rumah masih aman, gak usah keluar-keluar ya. Nah Mas Yosi, ini ada DPR yang sedang mengkaji katanya wajib militer untuk generasi muda. Menurut Mas Yosi gimana?
1: Gimana
0: cocokkah atau gimana nih komentarnya? Kenapa?
2: Mulai pudar.
0: Kenapa?
2: Mulai pudar? Disiplinnya anak-anak.
0: Oh, oke.
2: Macam gini loh kak, kayak semacam apa ya, setelah dia bukannya aku menyalahkan, bukannya aku menyalahkan kayak apa ya, maksudnya pemerintah atau gimana, kayak ada HAM dan lain-lain, tapi kayak bahkan itu mungkin semacam melatih kayak kita dulu, yaitu dididik secara VOC juga.
0: Wah, oke.
1: VOC.
2: Masih kan, kita kan dulu kan kayak gini, kayak hal sesepele kayak tepat waktu, on time, itu aja kan
1: bagus. Tegas ya, tegas.
0: Betul.
2: Dan bahkan aku diajari sama ayahku sendiri kayak lebih baik nunggu daripada nunggu. Kayak lebih baik nunggu daripada ditunggu. Jadi kayak, dan itu masuk ke kehidupanku juga itu loh kak, artinya kayak ketanem.
0: Oke, baik.
2: Jadi bisa diaplikasiin, jadi malah kayak aku, misalkan kayak hal yang menunggu itu malah kayak temen yang ngaret kayak, aduh.
0: Itu saya sih Mas Yosi. Tapi ya, memang bikin males sih.
1: Iya.
2: Tapi kan maksudnya kan kayak dididik secara disiplin kan baik, maksudnya kayak.
0: Betul.
2: Baiknya juga.
1: Dari hal sederhana kayak, pertemuan tadi ya Mas Yosi ya.
2: Soalnya semacam kayak, aku gak ngerti di dalamnya kayak apa juga ya, kayak semacam tata krama juga kan itu.
0: Sangat penting.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena semuanya sekarang, apa ya, menurut saya gara-gara handphone sih Mas Yosi. Jadi orang-orang terpapar dan kedisiplinannya sama apalah itu langsung hilang, bener dan, katanya Mas Yosi.
1: Dan ngerasa bebas di media sosial, tetapi di real life-nya juga terlalu tidak bebas.
0: Iya, betul.
1: Gak bisa membedakan.
2: Dan gak bisa disamain kayak, mereka suka nonton film barat, gak bisa disamain budayanya kan.
0: Oh iya, kondisinya berbeda. Oke. Terus?
2: Itu terus kayak apa ya, maksudnya itu penting sih buat anak-anak zaman sekarang. Soalnya aku lihat kayak anaknya temen tuh sendiri kayak, kok ngejawabnya gini ya gitu loh.
0: Oke, setuju berarti ya Mas Yosi kalau semisal nanti digodok terus semisal segera terbit gitu ya. Siap.
2: Mungkin malah menariknya lagi kalau ini mungkin emang udah ada kayak semacam disiplinnya, itu ada kartu kuning atau merah.
0: Oke.
1: Harus dirapotkan juga berarti.
0: Wah, cocok nih. Oke.
2: Dari juga sekarang kan digital juga udah maju juga.
0: Ya, betul.
2: Tracking semua.
0: Yes, harus
1: segala
0: ada.
1: Segala aktivitas dipantau ya.
0: Dipantau ya, ada penilaiannya lah. Oke.
1: Okay,
0: lagunya
1: siang hari
0: apa?
1: Ini,
2: Lagunya ini aja siapa? Kalau Pamungkas adanya apa?
0: Pamungkas, Risalah Bambang Hati. Pamungkas.
1: Bukan.
0: To the Bone, Kenangan Manis, Pupu sama Risalah Hati.
2: Kenangan Manis dan apa tadi? Risalah Hati terus?
0: Pupus.
2: Oh, yang Kenangan Manis aja deh.
0: Kenangan Manis, oke, okay, baik. Ditunggu ya, Mas Yosi agak antri ini kayaknya.
1: Terima kasih. Siang hari ini lagi, Pak.
0: Terima kasih, Mas Yosi. Sehat-sehat di sana ya.
1: Di WhatsApp apakah sudah ada yang bergabung?
0: Di WhatsApp boleh, saya cek dulu. Ini dari Lani, katanya, selamat siang Mas Agil, Mas Galih. Mau tanya, jika yang dibahas tadi itu terlaksana dan di antara kalian berdua ditunjuk untuk ikut, bagaimana? Apakah siap? Nah.
1: Kan kita sudah tidak remaja lagi.
0: Usianya sudah tidak remaja, Mbak Lani. Jadi kayaknya sudah uzur lah ya. Kemungkinan ini lebih ke anak-anak yang yaitu mungkin 18 tahun
1: yang
0: baru lulus
1: SMA.
0: Itu paling arahnya ke sana, tapi ya belum tahu juga.
1: Ya memang ya. Kita terlihat seperti baru lulus SMA.
0: Nih ya mukanya baby face ya. Leto tadi Sandaran Hati sudah kita putarkan dari Mbak Herlina, cek dulu suaranya ya.
3: Musik kita 100% lagu pop Indonesia. Siang hari ini saya pengen diputerin lagunya Marion Jola featuring Kim, Magnet Cinta. Selamat beraktivitas buat Mas Aska, Mas Gali, juga seluruh pendengar setia Pro 1 di Semarang dan Surabaya. Happiness.
0: Oke, baik.
1: Mungkin ke bawah sama penyiar RRI lain ada yang
0: gak
1: namanya
0: apa-apa,
1: Aska.
0: Gak apa-apa tahu. Sih. Saya kalau namanya ganti Aska jujur seneng ya. Kayak lebih keren gitu.
1: Aska ditambahin Corbusier ya.
0: Magnet Cintanya tapi belum ada, Mbak Erlina. Nanti mungkin kalau berkenan saya putarkan Marion Jola yang lain ya. Saya geser ke Ungaran, ada Mas Hasan. Selamat siang. Ini Mas Agil dan juga Mas Gali. Cuacanya panas, lagunya Rosaku Menunggu.
1: Di
0: salamnya.
1: Ungaran panas juga ya.
0: Iya sih, ya kalau siang juga sama aja. Ya, mungkin kan, kalau pagi di kaki gunung, kalau Ungaran yang iya deket kota sih tetap panas. Okay. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Baik, terima kasih Mas Hasan. Sehat-sehat di sana walaupun kepanasan ya. Aplikasi RRI Digital juga saya sapa. Lai minta lagunya Surat Cinta untuk Starla. Tadi sudah kita putarkan dari Elon Musk ya. Ah, enggak ditambahin. Parah. Starling. Oke, dari Lai, terima kasih. Saya geser ke Olivia. Requestnya 2001 kali dari Adrian Khalif. Oke, nanti habis ini kita putarkan. Nunggu antri ya, pendengar. Jadi harap bersabar. Dan yang lain mau bergabung, silakan. 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Baik, pendengar Pro 1, sebelum nanti kami lanjutkan untuk 100% Indonesia siang hari ini, yang masih mau request lagu, boleh ya. Salam-salam juga boleh. Nanti telepon kami akan buka kembali, pendengar. Saat ini saya sudah tersambung bersama Babin Kamnimas dari Desa Candi, pendengar, untuk mengetahui informasi terkini ya. Dan sudah tersambung Babin Kamnimas dari Desa Candi Polsek Bandungan, Aibda Nur Nugroho, pendengar, yang akan memberikan informasi ini terkait dengan Harkamtibmas di wilayah binaannya. Pak Nur, selamat siang. Wah, ini terputus pendengar nampaknya ya. Coba saya hubungi kembali untuk siang hari ini bisa tersambung bersama Pak Nur ya, untuk memberikan informasi Harkamtibmas di wilayah Bandungan. Pendengar, nampaknya belum bisa tersambung. Saya akan jeda terlebih dahulu pendengar, agar nanti bisa memberikan informasi bersama Pak Babin ya kan. Yang lain silakan bisa lewat WhatsApp, telepon, ataupun aplikasi RRI Digital, pendengar. Pokoknya sampai jam 3 sore ini ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Oke, pendengar, kita sudah tersambung bersama Aibda Nur Nugroho ya, Babin Kamtibmas Desa Candi, Polsek Bandungan, Harkamtibmas di wilayah binaannya. Pak Nur, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Adi.
0: Oke, baik. Pak Nur, Harkamtibmas wilayah Bandungan ini, bulan Oktober masih kemarau, ya kan? Apakah ada informasi-informasi terkini, curhatan dari masyarakat, keluhan, bahkan mungkin pantauannya seperti apa kondisi di wilayah binaan ini, Pak Nur?
2: Baik, Mas Adi. Bisa saya sampaikan sebelumnya, perkenalkan nama saya Aibda Nugroho. Saya selaku Babin Kamtibmas Desa Candi di wilayah Polsek Bandungannya. Begini Mas Haji, untuk alhamdulillah sampai saat ini situasi wilayah Candi, Kecamatan Bandungan, alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah kita juga sampai dengan saat ini masih terpantau tidak ada titik api, karena di wilayah Candi Bandungan ini adalah lereng Gunung Ungaran, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada berita-berita tentang karhutlahnya aman kondusif. Mungkin seperti itu, Mas Adi.
0: Oke, baik. Ini saya juga dapat gambar dari Pak Nur, katanya sedang mendampingi warga sedekah bumi. Kegiatannya seperti apa ini, Pak Nur?
2: Iya, benar sekali ini, Mas Adi. Saya masih di lokasi karena ada kegiatan masyarakat sedekah bumi. Berikut hari ini adalah sedekah bumi, yaitu diisi dengan karnaval, dan nanti akan dilanjutkan dengan pengajian sesuai dengan masyarakat di lereng Gunung Ungaran. Di sini masih kental sekali untuk selalu memelihara yang adat-adat dari dahulu nenek moyang. Jadi sampai dengan saat ini masih selalu dikondisikan.
0: Asarnya nanti sampai kapan ini, Pak Nur, rencana?
2: Alhamdulillah untuk rencana ini nanti agak panjang, jadi sampai dengan malam minggu. Wah. Malam minggu nanti akan diisi dengan reyok, karena di sini suka sekali dengan kesenian reyok. Begitu, Mas
0: Adi. Oke, baik. Nah, terakhir Pak Nur, mungkin ada himbauan-himbauan juga khususnya masyarakat yang nanti juga kesana pengen nonton sedekah bumi atau ikut meramaikan, atau barangkali ada himbauan-himbauan Kamtibmas yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 ini, Pak Nur, silakan.
2: Baik, Mas Adi, terima kasih sebelumnya. Baik, para pendengar untuk RRI, saya selaku Babin Kamtibmas di wilayah Desa Candi. Kebetulan di Desa Candi ini ada dua wisata yang mungkin sudah taraf nasional, yaitu Taman Bunga Selosia dan Candi Gedung Sanga. Saya sangat-sangat berharap bagi teman-teman yang mau berwisata, mau melihat wilayah desa Candi ini, untuk rekan-rekanku yang berkendaraan dengan kendaraan bermotor, saya sangat menghimbau untuk sebelum main-main ke daerah Bandungan, karena daerah Bandungan adalah daerah pegunungan, maka mohon-mohon sangat-sangat dicek dahulu rem-remnya, gih, rem-remnya, karena kami di wilayah pegunungan, untuk minimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kalau untuk berkendara silahkan dicek dahulu remnya, kemudian kesehatan mesin-mesinnya, agar di jalan nyaman dan bermain di Bandungan itu menjadi bermanfaat.
0: Baik Pak Nur, terima kasih banyak ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses, sehat selalu. Selamat siang Pak Nur.
2: Terima kasih Mas Haji. Selamat siang Mas Haji.
0: Iya, demikian tadi pendengar ya, untuk informasi bersama Pak Babin dari Desa Candi Polsek Bandungan, Aibda Nur Nugroho ya. Harkam Timas di wilayah binaan pendengar, dan tadi ada kegiatan ya di wilayah binaan, yaitu Sedekah Bumi.

angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, satu segmen terakhir ya. Saya akan tutup dulu dengan informasi terkait panggilan sidang. Pendengar telah memanggil Eko Lurianto, dahulu beralamat tidak diketahui pendengar tempat tinggalnya, dan sekarang juga tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau Goib ya, alamat tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Ungaran yang diselenggarakan di Jalan Gatot Subroto nomor 16 Ungaran hari Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Grace Marissa Kuncoro sebagai penggugat melawan Eko Lurianto sebagai tergugat. Ya, ini jadi informasi penutup juga ya, Galih. Untuk siang hari ini kita ucapkan terima kasih saja untuk semua yang sudah bergabung.
1: Dan harapannya semoga dengan kajian yang saat ini sedang menjadi pembahasan wajib militer untuk anak-anak muda, kita lihat nanti kedepannya seperti apa. Yang pasti kalau memang akan terrealisasikan, kita sebagai masyarakat Indonesia harus terus mendukung segala program yang ada.
0: Dan ternyata dari tadi kita ngobrol lumayan banyak yang sepakat ya, kalau memang harus diadakan untuk anak-anak muda yang katanya sudah mulai luntur ini pendengar, jiwa nasionalismenya, budi pekerti dan lain-lain ya.
1: Ya, semoga untuk budi pekerti anak muda di era sekarang bisa segera dibenahi supaya Indonesia emas di 2045 bisa kita
0: tercapai, ya. Oke deh, terima kasih yang bergabung. Nanti informasi lanjutannya bisa kami update kembali ketika memang sudah deal pendengar atau sudah jadi gitu ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong Semarang Great Event atau SGE 2026 menjadi penggerak aktivitas ekonomi kota selama sebulan penuh. Dibuka di Mall 23 Semarang pada Minggu 4 Oktober 2026, SGE tahun ini dikembangkan dari Semarang Great Sale menjadi festival kota. Jumlah pelanggan kereta api di stasiun Pekalongan menembus 1.054.117 orang sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut meningkat 4,36% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Info.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Galih Aji yang akan menemani Anda di Semarang sore ini, edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan akan kami hadirkan sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Dan sudah mulai memasuki jam pulang kantor, segera dipersiapkan pendengar. Atau mungkin yang masih pengen nyantai, duduk leha-leha dulu, tidak masalah ya. Atau mungkin ada juga yang tanda-tanda pulangnya masih belum terlihat, masih ada beberapa pekerjaan ya. Tetap dinikmati ya. Kami harapkan semoga Anda masih dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini pendengar, kami akan hadirkan program Beranda Astacita. Satu topik mengenai petani milenial cerdas mengelola peluang bersama dengan owner dan founder Jamal Farming, Jamaluddin Nurido STRP pendengar. Dan untuk edisi kali ini persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, Semarang, hadir di Jogja sore ini. Beranda Astacita. Kita hadirkan dengan topik menarik, pendengar dimanapun Anda berada nanti bisa bergabung bersama kami di 580-333-0811-271-111. Dan juga bisa bergabung juga di sore kali ini live YouTube kami, akun RRI Jogja Official. Nah, kita hadirkan topik petani milenial cerdas mengelola peluang. Hadir di Zoom Meeting RRI Yogyakarta sore kali ini, beliau Mas Jamaluddin Nurido STRP, owner dari founder Jamal Farming. Nah, selamat sore Mas Jamaluddin.
2: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya.
1: Kabarnya sehat Mas Jamaluddin?
2: Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa, salam pemuda.
1: Salam pemuda. Nah, ini hadir sebagai generasi muda yang memiliki inovasi dan juga salah satu prestasi yang keren juga ini. Mas Jamaluddin ini mengembangkan salah satu perkebunan yang mana ini budidaya nanas jumbo di galon bekas. Nah, ini boleh diceritakan kepada para pendengar Pro 1 di Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ataupun Purwokerto, Mas Jamaluddin, apa sih ide yang bisa terbesit ketika awal memulai usaha ini, dan juga tentu ini kan juga memanfaatkan limbah seperti plastik ataupun bekas-bekas tempat minuman, mineral, dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih bisa menjadi salah satu hal yang memang menjadi penghasilan yang keren di tingkat anak muda ini, Mas Jamaluddin?
2: Baik, terima kasih. Jadi kami memiliki tagline, Mas. Jadi tagline kami adalah olah limbah jadi rupiah, olah limbah jadi berkah. Wow. Jadi kami mencoba untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomi bagi sebagian orang, itu bagi kami kita sulap menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, dari situlah kita mencoba untuk melihat banyak sekali tumpukan galon-galon bekas plastik terutama ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satunya kita menanam nanas jumbo semut giant Filipin. Nah, ini nanas unik nih, kalau biasanya kan nanas kecil-kecil ya. Ini nanas yang bobotnya bisa 2-7 kg. Terus kita tanam di galon, bisa digunakan untuk urban farming, bisa digunakan untuk kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, tentunya untuk mendukung ketahanan pangan, gizi keluarga, dan estetika keindahan rumah kita. Rumahku surgaku gitu nggih.
1: Nggih. Mas Jamaluddin ini kapan sih memulai dari bisnis ataupun usaha yang keren ini?
2: Baik, jadi dulu saya merintis usaha ini sambil kuliah. Jadi waktu itu saya kuliah di Kementerian Pertanian. Saya dapat beasiswa selama 4 tahun di Polbangtan Yuma, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian yang gratis 0 rupiah. Jadi ini sangat membantu untuk anak-anak petani ataupun yang wilayahnya jauh, tertinggal, terluar, terdalam. Ini sangat membantu. Di Indonesia ada loh kuliah gratis di pertanian gitu. Nah, dari situ saya mencoba untuk merintis usaha karena saya punya keyakinan, I believe, bahwa kita itu tidak harus nunggu lulus untuk bisa sukses. Itu tagline saya. Jadi kita itu harus melakukan itu saat ini. Kalau enggak kita itu mau siapa lagi? Kalau enggak sekarang mau kapan lagi gitu? Selak tua gitu.
1: Nah, Mas Jamaluddin sendiri pertama ketika merealisasikan menanam nanas jumbo ini, ada kesulitan gak sih Mas ketika awal dari merintis pembuatan nanas jumbo ini, dari menanam sampai mendapatkan galon bekasnya dan lain sebagainya?
2: Kalau untuk kesulitan tidak ada ya Mas. Jadi tagline ataupun moto kami ketika nanam nanas ini adalah nandur nanas kok nganti mati. Itu sing kebangetan, sing nandur gitu. Nah itu tagline kami. Jadi kalau orang Jawa dulu itu nanam nanas saja dilempar saja bisa hidup gitu, akan keluar akar sendiri. Jadi untuk menanam nanas ini tidak ada kesulitan, tidak ada kendala, hanya satu. Nanas itu kelemahannya adalah dia tanaman tahunan. Jadi setahun hanya panen satu buah. Nah itulah kelemahan kami, tapi kita punya solusi untuk mengatasi masalah itu. Salah satunya dengan kita menanam rutin. Jadi program kita itu namanya penanaman nanas, nanasisasi. Kalau pemerintah punya mengatasi kekeringan ada pimpanisasi atau pompanisasi. Nah kita punya program namanya nanasisasi dan juga galonisasi. Nah nanasisasi dan galonisasi ini walaupun kelemahannya adalah tahunan, maka kita mensikapinya adalah dengan kita menanam per bulan. Januari nanam, Februari nanam, Maret, April nanam sampai Desember, maka tahun depan akan panen setiap bulan. Seperti itu.
1: Nah, ini target per bulan menanam nanas ini berapa jenis apa ya? Berapa tumbuhan?
2: Oke, untuk saat ini yang kita tanam sudah lebih dari 10.000 bahkan 20.000 tanaman. Tapi kita konsepnya adalah bertani di Jogja itu tidak yang lahan hektar-hektaran. Tapi konsep kita adalah pekarangan pangan. Jadi nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur. Kita ciptakan ketahanan pangan dari rumah kita sendiri. Kita mengonsep bahwasanya ketahanan pangan nasional ataupun ketahanan pangan tingkat negara Indonesia gitu ya, akan terwujud ketika kita mulai dari rumah-rumah. Nah, kalau kata Bung Karno, Soekarno itu kan katanya Indonesia itu tidak akan terlihat di dunia ketika hanya ada satu api ataupun satu Monas di Jakarta yang menyala gitu. Tapi bahwa lilin-lilin di desa inilah yang menjadi pelopor penggerak. Kita dari situ kebetulan kami diberikan amanah oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Nasional untuk diberikan amanah juara pemuda pelopor nasional bidang sumber daya alam lingkungan pariwisata, salah satunya melalui nanasisasi ini. Itu kita nanam nanas bukan di hektar-hektaran, tapi minimal satu rumah di empowerment. Ataupun kita mencoba untuk kolaborasi pentahelix, kolaborasi hexahelix. Kita mencoba untuk kolaborasi multi pihak, multi masyarakat untuk bergerak. Satu rumah, nanti tahun berikutnya atau program berikutnya, bulan berikutnya akan menanam. Dan saat ini sudah terbentuk kampung nanas di Dusun Barak, Kelurahan Margolueh, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Keren sekali. Nah Mas Jamaluddin, untuk kriteria galon sendiri yang digunakan, ada kriteria tertentu atau semua jenis bekas minuman ataupun air mineral ini bisa digunakan, Mas?
2: Semua merek bisa. Ini kalau boleh sebut merek, mau Le Mineral, mau Aqua, mau Cleo, itu bebas silahkan. Yang penting prinsip dari budidaya nanas ini adalah semakin besar pot maka semakin besar buah. Nah kalau pakai galon, kelemahannya adalah ukuran buah itu rata-rata hanya 2-3 kilo. Nah kalau pakai pot yang lebih besar itu bisa lebih, kita rekor sampai hampir 7 kilo Mas, satu buah nanas. Padahal satu buah nanas kita jual awalnya 20.000, naik lagi karena kita kekurangan barang jadi 30.000. Sekarang luar biasa ini, kita jual nanas per kilonya 40.000. Dan dengan kekuatan sosial media branding dan juga dengan kualitas-kualitas yang kita berikan, 40.000. Jadi satu nanas itu bisa 100.000 lebih, satu buah nanas itu selalu kekurangan barang sampai saat ini.
1: Nah, kemudian kalau bibitnya sendiri ini kenapa dipilih bibit nanas jumbo Filipina ya? Ya, seperti ya,
2: Smooth Giant Philippine. Itu jadi adalah jenis nanas jumbo, jenis bibit nanas jumbo yang pertama daunnya itu tidak ada durinya. Untuk selanjutnya, nanas jumbo ini juga kita makan buahnya itu kayak kita makan semangka, tidak perlu dipotong matanya satu persatu, tapi tinggal diiris sama kulitnya, dicokot kena mulut itu tidak akan gatal. Itu keunikannya, banyak air, manis, renyah, crunchy, dan juga dia itu karakternya seperti nanas-nanas premium yang ada di kaleng-kaleng. Jadi memang dia keunikannya unik sekali, selain ukurannya jumbo, nggak gatal di mulut, enak. pangsa pasarnya juga premium. Nanas ini juga budidayanya mudah, dia hanya cukup pupuk organik bisa, nanti perawatannya cukup menggunakan air, salah satunya adalah air leri atau air cucian beras, itu bisa.
1: Kemudian kalau dari nanas jumbo ini tadi, proses pembibitan ataupun pembuatan apa ya istilahnya, anak-anak dari bibit-bibit selanjutnya ini apakah bisa juga dibikin sendiri, Mas Jamaluddin?
2: Sangat bisa, Pak. Jadi nanas itu kita konsepnya adalah pahala jariah. Kita ngasih bibit sekali aja, nanti tanaman nanas ini akan menghasilkan anakan-anakan dari tiga sisi. Atau kalau manusia itu lahir dari tiga tempat gitu. Nah, yang pertama adalah crown atau mahkota. Mahkotanya ini genetiknya dia bisa ada yang mahkotanya sampai 3, ada yang 4. Bahkan kemarin saya panen mahkotanya lebih dari 20. Itu keunikan nanas ini karena mutasi genetik. Nah, yang kedua itu adalah splits atau anakan ketiak daun, jadi kelek godong. Nah, itu tuh di sela-sela godong itu akan keluar anakan, itu namanya anakan ketiak daun. Yang terakhir adalah anakan boso sowon, itu anakan bonggol wit gedang atau anakan dari bawah dekat akar, itu namanya bahasa ilmiahnya adalah anakan saker atau anakan tunas bawah. Ada tiga jenis anakan yang akan keluar ketika kita menanam satu tanaman nanas. Jadi kita nanam satu nanas nih, Mas, kita bagi ke masyarakat, tahun depan itu dia sudah punya 3 sampai 10 anakan. Pahala jariah itu konsep kami dalam mengembangkan kampung nanas.
1: Kalau nanas ini sendiri ketika berbuah, kemudian buahnya ini bisa satu atau lebih dari satu, atau bagaimana ini, Mas Jamaluddin?
2: Buahnya hanya satu, satu buah, satu tanaman. Tapi anakannya kan banyak. Nanti anakan inilah yang harus kita, kalau bahasa Jawa itu pencarke, atau kita pindah tanamkan ke tempat lain, baik di galon selanjutnya ataupun di pot ataupun di tempat lainnya.
1: Kemudian kalau dari proses berbuah sampai panen dari buah nanasnya ini berapa lama sih, Mas Jamaluddin, dari berbuah sampai panen?
2: Usia tanaman ya. Usia tanaman itu kita nanam Januari, maka Agustus atau bulan ke-7 plus minus bulan ke-7 atau bulan ke-8 itu dia akan memasuki masa generatif atau masa pembungaan. Nah, dari bunga sampai jadi jumbo, jadi gede, siap panen kuning gede jumbo, itu butuh waktu 3-4 bulan. Total butuh waktu 1 tahun. Makanya dia dijuluki tanaman tahunan.
1: Kemudian kalau dari buah ini, aku lihat juga di gambarnya ini memang banyak ya tunasnya. Kemudian ini tunas-tunas ini proses pemindahan dan perawatannya bagaimana ketika pengen menanam kembali? Apakah cukup ditanam di galon? Apa ada pemupukan, proses-proses lainnya gitu, Mas Jamaluddin?
2: Oke, perawatannya tidak repot, tidak ribet. Cukup dipatahkan saja atau dipotong pakai gunting atau pisau di bagian bawah ujungnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan lagi ke galon bekas lagi yang baru, media tanamnya baru, ataupun di planter bag atau di pot tabulam pot, tanaman buah dalam pot, atau di tanah langsung. Tapi media tanamnya harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah tanah subur. Tanah subur itu berasal dari perakaran bambu. Kalau misal tidak ada tanaman bambu, Mas, ya udah tanah biasa saja tidak masalah. Yang kedua, agar subur dikasih pupuk organik. Nah, pupuk organik ini kita sarankan pupuk organik kohe kambing, serindil kalau bahasa Jawa itu. Nah, serindil ini lebih bagus daripada teletong atau kohe sapi, karena kalau kohe sapi biasanya menimbulkan hama uret. Kalau kohe kambing itu aman, kalau bisa yang sudah fermentasi, yang sudah tidak panas. Nah, yang terakhir adalah sekam. Nah, sekam ini rambut ataupun kapak kalau bahasa Jawa di penggilingan padi itu. Nah, kapak ini, sekam ini kita biasanya menggunakan sekam yang dibakar. Kenapa dibakar? Karena kandungan fosfat dan juga kaliumnya yang tinggi. Fosfat dan kalium untuk apa? Fosfat dan kalium ini untuk bunga buah agar bunganya nanti menghasilkan buah yang jumbo, yang manis, yang banyak air, yang gedem. Nah, itu fungsi dari sekam bakar ini. Nanti kita campur 1:1 media tanamnya tadi, tanah, sekam bakar, pupuk organik. Kalau ada dolomit, boleh nggak Mas ditambahkan? Boleh. Dolomit itu untuk penetral pH. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kalau punya agensia hayati atau insektisida atau fungisida, boleh ditambah.

0: memilih penanganan hama terpadu atau secara sehat. Bisa menggunakan Trichoderma hercianum ataupun bakteri bagus atau jamur bagus di pertanian namanya Trichoderma hercianum ataupun PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Itu adalah bakteri bagus di perakaran bambu. Tapi itu hanya sunnah saja. Wajibnya tiga tadi. Satu, tanah subur, sekam bakar, pupuk organik. Yang lain-lain itu tadi hanya sunnah muakkad. Dikasih alhamdulillah, itu pahala tidak masalah seperti itu untuk media tanamnya.
1: Nah, menarik sekali. Nah, kemudian kalau dari galonnya tadi, ini bentuk galon untuk menanamnya sendiri ini harus dimodifikasi terlebih dahulu atau apa adanya, dan apakah ada perlu penambahan lubang-lubang untuk air dan lain sebagainya gitu, Mas Kamaludin?
0: Itu sangat perlu ya. Jadi pertama, galon, misal anggap kita galon le mineral lah. Galon le mineral yang paling banyak ya di pasaran sekali pakai gitu tagline-nya kan, bebas BPA gitu, nah malah promosi. Nah, tidak, jadi galon le mineral itu dipotong di lengkung pertama paling atas. Jadi dekat tutup. Dekat tutup itu ada lengkung pertama. Jadi jaraknya hanya mungkin hanya 5 cm kalau nggak salah, atau nggak sampai 10 cm. Intinya lengkung pertama itu dipotong sesuai lengkungnya saja biar estetik. Nah, lalu dibalik yang paling bawah itu kan ada seperti jendolan-jendolan. Nah, itu setiap jendolan atau gundukan itu di lubang pakai solder bisa, dipotong pakai cutter bisa, pakai pisau gunting bisa. Intinya diberi lubang setiap tonjolan yang ada di galon bawah. Agar apa? Agar ketika hujan turun atau ketika kita menyiram tanaman, airnya bisa keluar, atau media tanamnya porus, keluar airnya hanya dilewati. Dan penyiramannya, Mas, ini keunikan dari tanaman nanas ya. Sekalian saya jawab, ini nyambung ini. Nah, kita budidaya nanas itu seperti tanaman kaktus. Jangan disiram setiap hari, nanti busuk. Malah kita nyiram itu bisa seminggu sampai dua minggu sekali, tidak akan mati. Paling cepat itu nyiram tiga hari sekali, itu wis terlalu rajin, kebangetan itu. Seminggu sekali aja lah normal nyiram nanas itu, nggak usah tiap hari. Kalau musim hujan, tiap hari hujan, dua hari, tiga hari sekali hujan, tidak perlu disiram. Jadi makanya nanam nanas itu mudah sekali, nggak perlu perawatan ribet-ribet.
1: Keren sekali ya. Tentu menjadikan salah satu apa ya, hal yang memang bisa dilakukan juga warga masyarakat Yogyakarta ketika lahannya minim dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan galon untuk budidaya seperti nanas ini ya, Mas Jamaludin ya. Nah, Mas Jamaludin, kemudian ketika nanas ini sudah waktunya panen atau panen raya, ini bagaimana proses panennya dan juga ciri khas, ciri-ciri dari nanas yang sudah matang bisa untuk dikonsumsi bagaimana juga, Mas Jamaludin?
0: Baik, ciri khas nanas siap matang adalah yang pertama itu usianya sudah plus minus dari bunga sampai buah 3 bulanan. Tapi yang paling mudah dilihat adalah dia sudah kuning. Warnanya itu dari hijau ke kuning. Nah, salah satu karakternya adalah, ataupun jangan sampai nanas itu masih muda, keberatan kepala atau keberatan buah itu patah. Nah, nanti untuk untuk si nanas ini, itu kalau sudah kuning baru dipotong. Kalau dikonsumsi sendiri, full sampai kuning itu baru dikonsumsi. Jadi namanya masak pohon. Tapi kalau mau dijual, kuning setengah ataupun buahnya baru semburat kuning itu sudah bisa dipanen.
1: Nah, kemudian kalau di tempatnya Mas Jamaludin ini, ketika panen raya, proses pemasarannya bagaimana, Mas, untuk mendistribusikan nanas-nanas ini?
0: Oke. Untuk saat ini kita sudah kerjasama dengan Fresh Fruit Fresh Garden. Kita juga kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh, termasuk salah satunya mungkin kalau di Jogja ada Jejamuran Jogja. Kita juga kerjasama dengan Jogja Agropark. Kita ada tempat pemasaran toko oleh-oleh namanya Agro Market. Tapi saat ini sebenarnya kita sangat kewalahan dengan adanya sosmed. kemarin kita diliput oleh salah satu YouTuber dan luar biasa. Sosial media perkembangan zaman saat ini dengan adanya Shopee, dengan adanya WA-WA online itu juga bisnis, katalog dan lain-lain, kita kebanjiran order sampai tempat kita itu kita sulap menjadi eduwisata Kampung Nangas. Itu ada paket berbayarnya. Dengan 60.000 peserta sudah dapat snack, makan, minum, bahkan bibit nanas itu dibawa pulang, bahkan diajari cara mengolah limbah kulit nanas menjadi makanan minuman namanya tepache. Tepache itu adalah minuman fermentasi nanas dari Meksiko. Seperti itu.
1: Jadi ada inovasinya ketika bisnis ataupun usaha yang digeluti ini bisa dikenal banyak khalayak. Kemudian dari nanas sendiri ini juga bisa dimanfaatkan apalagi mas, selain langsung dimakan, dibikin minuman, apakah juga bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk lainnya Mas Jamaluddin?
0: Oke, saat ini kalau tepache kan udah tak saya sebutkan ya tadi, tepache itu kulit nanasnya difermentasi dengan gula jawa, dengan cengkeh, dengan kayu manis, dengan jahe dikeprek, itu menjadi minuman fermentasi selama 3 hari. Tapi kalau udah seminggu nggak boleh diminum, itu alkoholnya tinggi. Jadi dia penghangat tubuh juga, dari Meksiko, minuman fermentasi. Tapi saat ini kita menyasar pangsa pasar anak-anak ataupun pengunjung nih. Kita salah satunya produk andalan kita adalah es krim nanas. Kemarin kita kerjasama dengan salah satu profesor di Buga UNJ. Kami dibantu untuk pemberdayaan masyarakat melatih ibu-ibu Kampung Nanas untuk membuat olahan tidak hanya selai sirup. Kemarin kita sudah melaksanakan lomba mas, bahkan di Kampung Nanas itu kita lombakan lomba olahan nanas. Unik ini saya. Ada yang buat kalau minuman-minuman biasanya setup nanas, es kuwet lidah buaya nanas, dan lain-lain. Ini yang unik tuh kemarin ada nasi goreng nanas, ada opor nanas, opor itu kan opor disandingkan dengan daging itu nanas. Terus pokoknya unik-unik dari pengembangan nanas ini. Nah, kita yang terakhir kolaborasi dengan profesor di UNJ itu adalah es krim nanas yang enak. Kita jual juga harganya cuma 5 ribuan, jadi masih ramah sekali lah di kantong, seperti itu.
1: Baik Mas Jamaluddin, ada beberapa penanya di WA Pro 1 RRI Yogyakarta di 0811271911. Nah, kita sebagai masyarakat awam ketika juga tertarik untuk menanam nanas ini, nah bagaimana cara kita mendapatkan bibitnya dan juga ketika proses penanaman ini hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Dari Bu Yaskia di Yogyakarta, Mas Jamaluddin.
0: Oke, boleh diulangi mas, putus-putus tadi singkatnya.
1: Bagaimana cara mendapatkan bibit nanas ini dan juga ketika kita awal sebagai masyarakat awam untuk menanamnya ini, proses yang harus dilakukan seperti apa agar nanti panennya berhasil gitu? Cari Bu Yasi.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, luar biasa. Untuk mendapatkan bibit nanas ini bisa WA WhatsApp ke nomor kami di 0812-2929-8231. Saya ulangi sekali lagi, untuk pemesanan bibit nanas ini bisa langsung datang ke Maps kami ataupun di Kampung Nanas. Ini ada di Dusun Barak, Kelurahan Margolue, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di Google, Mbah Google, itu ketik saja Jamal Farming atau ketik saja Kampung Nanas Jumbo. Ada 2 maps, maps yang pertama Jamal Farming, maps yang kedua adalah Kampung Nanas Jumbo. Tempatnya ada di Dusun Barak, Kelurahan Margolue, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman. Dan juga bisa WhatsApp ke nomor WA kami di 0812-2929-8231 ataupun bisa menghubungi di Instagram kami, itu ada Instagramnya Kampung Nanas Sumbu atau Instagram Jamal Farming. Atau mau langsung belanja check out di toko online kami, di Shopee kami, boleh langsung ketik saja Jamal Farming, nanti sudah ada toko online kami, seperti itu. Nah, untuk budidayanya gampang ya, tinggal beli bibit, nanti kami pun juga menyediakan, kalau mau beli potnya ada, mau beli media tanamnya ada, tinggal pakai, tinggal ditancap, ditaruh di depan rumah, bahkan tinggal telepon saya saja, nanti saya antar sampai rumah. One delivery service pokoknya.
1: Baik. Ada juga Mas Jamaluddin, ada Pak Dodi dari Ungaran. Ketika memfokuskan diri untuk menanam nanas ini, nanas jumbo ini, apakah nanas ini pernah mengalami gagal panen dan apa sebabnya? Dan apakah hal-hal yang bisa menyebabkan nanas ini gagal panen? Ini dari Pak Joni di Ungaran.
0: Oke, matur-matur Pak Joni. Jadi tanaman nanas itu hampir tidak ada gagal panennya. Gagal panennya adalah kalau keseringan menyiram. Jadi malah tanamannya busuk karena belum jadi bernafas, sudah dikasih air, terus ibaratnya manusia itu keblebek atau ketenggelam gitu. Jadi nanas ini itu dia suka kering, seperti tanaman kaktus. Itu, jadi tanaman nanas itu suka kering, dia seperti tanaman kaktus. Jadi gagal panen biasanya adalah terlalu senang untuk merawat, jadi malah nyiram terus, itu malah yang tidak bagus.
1: Kalau musim kemarau kayak gini kan berarti cocok ya Mas. Nah kalau musim penghujan datang, intensitas hujan tinggi, apa yang harus dilakukan?
0: Oke, intensitas hujan tinggi adalah dengan lubang-lubang dari pot tadi, adanya aerasi ataupun drainase air yang lancar keluar. Ataupun kita bisa menggunakan media tanam yang salah satunya tadi porus, ada sekam bakar itu. Tapi kalau dia disiram terus pun, kalau tempatnya panas pun juga sebenarnya tidak terlalu masalah. Jadi memang agak tantangan kalau musim hujan ini tidak boleh banyak air, tapi kita solusinya adalah dengan media tanam yang ada sekam bakarnya.
1: Baik, menarik sekali. Nah kemudian ini kalau tempat-tempat yang cocok untuk dibudidayakan nanas tersebut, apakah semua wilayah di Indonesia cocok atau bagaimana ini Mas Jamaluddin? Dari Bu Sintia,

0: nanas ini jumbo dan manis adalah cahaya yang cukup.
1: Ada juga ini Bapak Sulis di Yogyakarta. Kalau tanaman nanas ini apakah cocok juga ditanam di tanah berpasir di pesisir pantai?
0: Sangat cocok, sangat cocok. Yang dia itu tidak cocok adalah tanah seperti tanah padi. Jadi dia itu paling tidak suka tergenang air. Jadi tidak ngembong air kalau basa Jawane itu. Dia sangat suka tempat yang kering, bahkan tandus, bahkan brongkalan batu aja dia bisa hidup. Itu keunikan dari nanas. Jadi akarnya itu kuat. Tapi kalau dia terendam air, kadang busuk, kadang dia stagnasi atau tidak gede-gede, ralek panen gitu, lambat pertumbuhannya.
1: Baik, Mas Samuludin, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan sambung Beranda Astacita di sesi selanjutnya. Kita pariwara berikut ini dulu, Mas Samuludin. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Beranda Astacita Pro 1 RRI.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Pendengar masih di Indonesia Cerdas Beranda Astacita dan juga masih kami siarkan melalui Pro 1 RRI Semarang, Surakarta, Purwokerto dan juga Yogyakarta dengan topik petani milenial cerdas mengelola peluang. Dan juga masih bersama kita Mas Jamaluddin Nur Ridho STRP, owner dari founder Jamal Farming. Nah, Mas Jamaluddin, sebagai generasi muda, apa saja sih yang ditularkan Mas Jamaluddin ini kepada teman-teman generasi muda lainnya di lingkungan tempat tinggal Mas Jamaluddin, dan bagaimana cara menggerakkan unsur kaula muda ini untuk bersinergi bisa menjadikan nanas ini sebagai salah satu keunggulan di wilayah Mas Jamaluddin sendiri.

akan menyongsong salah satunya bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan-kegiatan ke depan Indonesia Maju juga akan salah satunya ada di tangan pemuda. Nah, memang gerakan-gerakan pemuda ini

untuk semuanya. Tidak harus loh kita nunggu lulus kuliah. Kita tidak harus nunggu kita kaya duluan. Kalau sekarang apa-apa duit gitu ya, kata-katanya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, itu memang uang itu segalanya, tapi

0: ternyata kita tidak, nyatanya tidak harus, kita harus berbagi itu tidak harus nunggu kaya dulu baru berbagi. Nyatanya kita lo bisa dari sedikit-sedikit kita langsung aplikasikan di lapangan. Nah, untuk generasi muda ini memang tantangan dengan keterbatasan yang kita miliki, tapi kita punya raga, kita punya tenaga, kita punya pikiran. Kalau saya itu dibagi tiga: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas bagi generasi muda itu. Jadi jangan apa-apa mengeluh, jangan apa-apa tergantung teknologi. Kita harus bermasyarakat, kita harus mengajak sesama. Tidak harus kita pemuda masa ngajak orang tua, enggak lah. Kita pemuda bergandengan tangan akan semakin kuat. Sapu itu juga banyak lidi, jadi satu jadi kuat gitu. Nah, itulah monggo untuk generasi muda, memang tantangan untuk mengajak pemuda. Tidak semuanya, kadang mereka malu, males gitulah. Tapi dengan kita memberikan contoh, dengan kita memberikan bukti, alhamdulillah kami diberikan amanah sebagai pemuda pelopor, kami diberikan amanah sebagai duta petani milenial, saat ini kami diberikan amanah untuk sekretaris petani milenial di Jogja, dan juga kami diberikan amanah untuk duta petani milenial di Kementerian Pertanian RI. Saya juga diberikan amanah sebagai Young Ambassador Program, YES, program pemuda tani di Kementerian Pemuda, Kementerian Pertanian, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service di IFAD, seperti itu. Jadi monggo untuk generasi muda, ini waktu kita untuk bergerak saat ini juga, seperti itu.
1: Mas Samaludin, kemudian kemarin juga setelah viral terkait dengan YouTuber yang datang dan lain sebagainya, kedepannya harapannya bagaimana sih Mas? Apakah ada juga nanti penambahan untuk penanaman yang lebih besar dan lain sebagainya untuk menjadikan kapasitas dari buah nanas ini semakin banyak dari hasil penanamannya ini?
0: Betul, kita selalu bebenah, kita selalu memperbaiki diri, dan kita mempunyai visi dan misi yang sangat panjang, gagasan yang sangat luas seperti itu. Salah satunya adalah kita ingin memperbaiki konsep eduwisata kita agar semakin luas, semakin bermasyarakat, dan semakin banyak menebar kebermanfaat khairunnas anfa'uhum linnas sebaik-baik.
1: Baik. Baik.
0: Manusia adalah yang bermanfaat untuk masyarakat ini semakin merajalela, dan juga kebermanfaatan ini semakin berdampak untuk masyarakat. Salah satunya di kampung nanas ini, kami ingin, kelemahan kita selalu kekurangan buah karena setahun hanya panen satu kali gitu. Nah, kami ingin memperluas kebun kita, kami ingin memperluas kebermasyarakatan, mengajak masyarakat untuk giat, semakin semangat untuk menanam.
1: Tapi Mas Jamaluddin, memungkinkan gak sih nanas ini nanti bisa dipanen setiap harinya?
0: Bisa, asal kita nanamnya juga setiap hari. Jadi apalagi kebunnya semakin luas yang nanam, maka semuanya akan lebih maksimal dalam hal hasil panen. Nanti kita konsep ke depan untuk seperti itu. Baik. Tapi saat ini kita juga mengupayakan ada terus buah nanasnya. Iya, caranya itu selalu ada trik-trik khusus internal perusahaan saya.
1: Baik. Terima kasih sudah sharing Mas Jamaluddin kepada para pendengar Pro 1 di Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan juga tentu menjadi salah satu semangat tersendiri untuk menjadikan generasi muda ini sebagai generasi yang cerdas dan unggul untuk menciptakan berbagai macam peluang. Sebelum kita tutup sore kali ini, Mas Jamaluddin ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar untuk closing statement sore kali ini?

0: membuat kita bahagia, karena kebahagiaan itu mahal ya. Salah satunya dengan berkebun, itu adalah kegiatan slow living atau kegiatan yang membangkitkan kebahagiaan kita. Dengan berkebun kita dapat sehatnya, kita dapat keringat, kita dapat kebahagiaan. Depan rumah kita juga jadi estetik, jadi ada nilai ekonominya. Besok panen kita dapat buah, dapat dijual atau dapat dikonsumsi sendiri, dapat vitaminnya. Jadi menanam nanas itu seperti menanam kebaikan. Man yasro yasdut gitu kalau di dalam Al-Qur'an, bahwasanya sapa sing nandur bakal panen, nandur kebecikan bakal panen kebecikan, nandur sing elek bakal panen elek gitu, nandur pari wae iso dukul suket, nandur suket ora bakal panen pari, seperti itu. Jadi monggo man rasio rasyut, man yasro yasdut. Jadi kita hijaukan pekarangan di rumah kita dengan niat kebaikan, insyaallah nanti lak niate apik itu pasti panennya apik dan nanti akan kembali kebahagiaan diri kita melalui hobi kita. Jadi hobi, jadi bisnis, jadi cuan dari pekarangan rumah, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Jamaluddin sudah hadir di Pro 1 dan sudah berbagi ilmu, dan semoga menjadikan salah satu ilmu yang bermanfaat kepada para pendengar yang mendengarkan saat ini. Terima kasih, selamat sore, sukses selalu buat Jamal Farming dan semakin maju ke depannya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu, terima kasih semuanya.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih juga sudah bergabung di Indonesia Cerdas Beranda Stasita yang disiarkan melalui Persatu RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta dan juga Purwokerto. Selamat sore, selamat beraktivitas.
2: Beranda Stasita disiarkan Persatu RRI Yogyakarta, Persatu RRI Semarang, Persatu RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, kita akan hadirkan program Lintas di Jateng bersama dari Pro 1 RRI Yogyakarta akan dirilai oleh Pro 1 RRI Purwokerto, Surakarta dan juga Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifan Afi. Pak Digar, setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online atau pinjol. Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Inilah Lintas di Jateng selengkapnya. Setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online atau pinjol. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Itu dia rekeningnya, karena ini kan melibatkan PPATK, terdeteksi mereka terlibat di judol dan pinjol, sudah bantuannya hilang.
2: Pendengar, sekitar 3.000 penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Semarang dicoret dari daftar penerima bantuan. Pencoretan dilakukan setelah rekening mereka terindikasi terkait dengan aktivitas judi online atau pinjaman online. Berdasarkan analis yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengatakan, penerima bansos yang sebelumnya masuk kelompok desil 1 hingga 4 ini otomatis dikeluarkan dari daftar penerima bantuan jika rekeningnya terindikasi berkaitan dengan judol maupun pinjol. Agus menjelaskan status penerima bansos ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, warga diminta tidak sembarangan meminjamkan identitas kepada pihak lain untuk keperluan pinjaman maupun transaksi keuangan.
1: Dan di Kota Semarang banyak yang tersebar. Jadi indikasi mereka rekeningnya namanya dipakai untuk judul dan pinjol. Ada 3.000 kategori yang selama ini menerima bantuan.
2: Salah satu warga Nugraha menilai sanksi backlist dinilainya sudah menjadi yang paling ideal dilakukan.
3: Menurut saya, punishment yang paling mudah mungkin ya nggak usah diberi bansos lagi ya.
2: Adapun untuk diketahui, saat ini pembaharuan data penerima bantuan sosial sudah dilakukan setiap bulan melalui usulan dari camat, lurah, serta masukan dari RT/RW yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial.
0: Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Reza.
4: Potensi kerugian negaranya untuk hasil tembakau itu sejumlah 12 miliar 517 juta.
5: Bea Cukai Surakarta bersama pemerintah Kota Surakarta akan memusnahkan sekitar 12 juta 800.000 batang rokok ilegal dan 164,4 liter minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan barang yang menjadi milik negara tersebut akan digelar di Balai Kota Surakarta Rabu 7 Oktober 2026. Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta, Polis Kamaludin mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Juli 2026. Nilai barang kena cukai hasil tembakau tersebut mencapai sekitar 19,29 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara lebih dari 12,5 miliar rupiah.
4: Potensi kerugian negaranya untuk hasil tembakau itu sejumlah 12 miliar 517 juta 517.332 rupiah. Dan untuk minuman mengandung etil alkohol itu nilai potensi kerugian negaranya adalah 20.171.250 rupiah.
5: Rokok ilegal masih ditemukan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pengiriman dalam jumlah besar hingga peredaran di tingkat eceran. Pengiriman rokok ilegal dalam jumlah besar ditemukan menggunakan truk, mobil penumpang, dan bis. Sementara, untuk skala lebih kecil, peredaran ditemukan melalui toko eceran dan toko kelontong. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono mengatakan, peredaran rokok ilegal ditemukan di berbagai wilayah di Kota Solo. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke toko maupun berdasarkan informasi dari masyarakat. Penanganan peredaran rokok ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik toko. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk pemasangan baliho dan mural di sejumlah lokasi.
6: Pemkot juga mendapatkan alokasi anggaran untuk melakukan sosialisasi melalui baliho, melalui karikatur ya, yang tembok itu mural-mural yang dilakukan oleh dinas Kominfo seperti itu. Jadi selain kita langsung kepada masyarakat, pemilik toko, kemudian jajaran wilayah, kita juga melakukan sosialisasi di baliho atau di seluruh tempat di Kota Surakarta.
5: Sebagian besar rokok ilegal akan dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara dalam seremoni pemusnahan, sebagian barang akan dimusnahkan secara simbolis menggunakan alat berat dengan cara dilindas. Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi Bea Cukai Surakarta dan pemerintah Kota Surakarta dalam mengawasi peredaran barang kena cukai di wilayah Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Tahun 2026, Kabupaten Purbalingga digelontorkan 1.700 lebih bantuan bedah rumah Kementerian PKP. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit, sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain, sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan, dan Permukiman PKP DLH PKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho mengatakan dari total 1.744 unit tersebut, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Aris menuturkan jumlah bantuan bedah rumah di Purbalingga yang mencapai 1.744 rumah di tahun 2027 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima Kabupaten Purbalingga.
8: Tahun ini paling banyak 1.744. 20 juta uang hampir 35 miliar. 1.744. Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua Pegunungan, mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya, akhirnya dikalikan ke sini. Kemarin ada beberapa anggota dewan ya, satu kenaikannya bombastis lah kenaikannya, itu dari BSPST loh. Ya, saya terima kasih, kita ikut di bargu lah ya, setelah kita itu masih banyak backlog perumahan, saudara-saudara kita yang rumahnya belum layak unik, saya turun ke lapangan itu terima kasih ya.
7: Aris menambahkan pelaksanaan program bedah rumah tahun ini turut didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean, tetapi cukup dibuktikan dengan penempatan lahan selama minimal 1 tahun yang disahkan oleh kepala desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Untuk memastikan kesesuaian realisasi pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bantul, tim verifikasi dan validasi terjunkan untuk melakukan monitoring. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
9: Dan itu kan sifatnya memotret kondisi sesuai dengan acuannya, sudah kita lakukan semua dan sudah.
10: Tim verifikasi dan validasi atau Verval Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kabupaten Bantul telah menyelesaikan proses monitoring di 8 lokasi gerai KDMP. Langkah tersebut demi memastikan kondisi pembangunan di lapangan sesuai dengan acuan dan standar yang telah ditetapkan. Ketua Tim Verval KDMP Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, secara teknis monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh aspek, mulai dari gedung hingga sarana dan prasarana pendukungnya. Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan review perkembangan pembangunan KDMP di daerah. Dari hasil pemantauan di 8 titik, Agus menilai secara umum pembangunan KDMP telah berjalan sesuai tahapan. Namun, masih ditemukan sejumlah catatan teknis di beberapa lokasi.
9: Catatan-catatan kita sampaikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan apa yang kita coba. Ya, macam-macam sih, tapi tidak banyak yang mayor, tetapi tentu ada beberapa, misalnya ada pembangunan yang belum selesai misalnya, gitu. Ada, masih masih ada jeda antara pengguna satu dengan yang lain atau ada kekurangan, itu ya kita kasih catatan juga.
10: Agus menambahkan, pihak pengelola diberikan waktu paling lama 3 bulan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan. Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah atau Sekda Bantul itu menyebut bahwa sarana dan prasarana pendukung KDMP di Bumi Projo Taman Sari seluruhnya telah didatangkan.
9: Sudah, tetapi kelengkapannya ada yang lengkap, ada yang, tapi semua ada catatannya. Jadi itu pentingnya verval itu kan hanya untuk monef ya, dan itu kan kemudian ada waktu 3 bulan untuk melengkapi dan memperbaiki. Sehingga nanti pada saatnya sudah harus digunakan itu sudah siap.
10: Lebih lanjut, proses verifikasi terhadap KDMP lainnya akan dilakukan secara bertahap. Dari total 30 KDMP yang menjadi sasaran, proses verifikasi akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lokasi.

0: Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Karanganyar menggelar pertemuan intensif guna mengatasi maraknya kasus pemutusan hubungan kerja serta penunggakan iuran jaminan sosial pekerja. Langkah kolaborasi ini disiapkan untuk memastikan pemenuhan hak tenaga kerja serta mendorong kepatuhan perusahaan di seluruh wilayah Karanganyar. Arga Diraksa melaporkan selengkapnya.
1: Dinamikanya saat ini banyak perusahaan yang tidak mampu untuk mempekerjakan tenaga kerja yang sudah ada, existing berkurang, banyak terjadi PHK, tidak hanya 1, 2, 3 tapi banyak.
2: Dinamika ketenaga kerjaan di Kabupaten Karanganyar menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama jajaran BPJS Ketenaga Kerjaan dan Serikat Pekerja. Dalam forum pertemuan tripartit, jajaran lintas instansi memetakan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan berpiutang hingga kasus iuran pekerja yang telah dipotong namun belum disetorkan. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Agung Wahyu Utomo menegaskan, pemerintah daerah terus memediasi perselisihan hubungan industrial secara terukur agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi di tengah tekanan ekonomi.
1: Kami ingin lembaga tripartit adalah lembaga resmi yang dimiliki untuk bisa menjadikan media sarana agar persoalan ini presisi, terukur, melihat, menimbang, memperhatikan keputusan rekomendasi-rekomendasinya adalah keputusan bersama yang di situ adalah kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Kami dari Dinas Perdagangan Perusahaan Tenaga Kerja mengawal ini agar nasib dari tenaga kerja juga terpenuhi, kemudian juga perusahaan juga bisa ada solusi terhadap kesulitan-kesulitan.
2: Selain masalah PHK, BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar juga menyoroti masih rendahnya angka kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di kawasan industri. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar Uun Setiadi membeberkan, capaian jaminan sosial daerah saat ini baru menyasar 28,8% dari target sebesar 32%. Kondisi tersebut menandakan masih ada sekitar 15.000 pekerja di Karanganyar yang belum terdaftar sebagai peserta pelindungan jaminan sosial.
3: Kebetulan untuk saat ini kan tugas dari pemerintah daerah yaitu meningkatkan universal coverage ya. Universal coverage jam sostek, di mana target dari JPMD itu kan 32%. Saat ini baru 28,80%, jadi kurang 3,14%, sekitar 15.000. 15.000 pekerja yang belum terdaftar. Itu untuk target RJPMD ya.
2: Lebih lanjut, Uun Setiadi menambahkan, guna menakan pelanggaran, dinas terkait bersama pengawas ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data lapangan untuk memastikan seluruh perusahaan menjalankan kewajiban perlindungan bagi para buruh. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong 400 ASN Kabupaten Batang menjadi investor wajib memegang prinsip legal dan juga logis. Namun, OJK juga mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan. Berikut Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Tentang mendorong ekonomi di Kabupaten Batang.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong sekitar 400 aparatur sipil negara ASN Kabupaten Batang mulai masuk pasar modal. Namun OJK mengingatkan investasi tidak boleh sekedar mengejar keuntungan, melainkan harus dibangun dengan pemahaman risiko dan prinsip legal dan logis. Pesan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Bursa Karbon OJK Republik Indonesia Hasan Fauzi dalam kegiatan Capacity Market Goes to Office. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Industropolis Batang Senin kemarin.
6: Dan kali ini kami kemas dalam kegiatan Capital Market Goes to Office di ASN Kabupaten Batang ini. Dan Batang ini juga tidak kurang hampir 400 ASN secara langsung dan sebagian lainnya mengikuti secara online.
5: Dalam kegiatan tersebut, para ASN juga mulai membuka rekening efek dan menjadi investor pemula melalui perusahaan efek yang telah mengantongi izin resmi OJK dan Bursa Efek Indonesia. Hasan menegaskan sebelum menempatkan dana pada produk investasi, masyarakat harus memahami tujuan investasi sekaligus profil risikonya. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terjebak investasi ilegal. Sementara itu, Kepala OJK Tegal Kurniatri Puspita menyebut perkembangan pasar modal di wilayah ex-Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2026, jumlah investor saham mencapai sekitar 250 ribu investor atau tumbuh 72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
7: ASN Kabupaten Batang sebagai peserta capital market goes to office.
5: Investasi reksadana juga mencapai sekitar 114.000 atau tumbuh 73,41%. Nilai transaksi saham bahkan telah menembus 22,88 triliun rupiah, meningkat 104%. Khusus Kabupaten Batang, jumlah investor saham mencapai sekitar 24.000 investor dengan pertumbuhan 76,61%.
0: Penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sleman terus terjadi setiap tahun. Di tengah kondisi tersebut, petani didorong untuk meningkatkan produktivitas guna menjaga ketersediaan pangan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
8: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit. Kemudian juga rehab jaringan irigasi, kita bangunkan.
9: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Sleman mencatat terjadi penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Sekretaris DP3 Sleman, Rofik Andrianto, menjelaskan pada 2021, lahan sawah di Sleman mencapai 18.500 hektar. Sedangkan pada 2025, lahan pertanian menyusut sekitar 16.100 hektar dan pada tahun ini, lahan sawah tinggal tersisa 15 ribuan hektar. Menurut Rofik, penyusutan lahan pertanian ini diantaranya merupakan imbas dari pembangunan jalan tol yang menjadikan warga terdampak tol membangun rumah di lahan sawah. Berkaca dari kondisi tersebut, Rofik mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas.
8: Kalau di Kementerian Pertanian namanya Pertanian Modern Agriculture Advanced System, PMAAS. Ini kita adopsi dan ternyata yang luar biasa, kemarin dengan Bapak Bupati di wilayah Seyegan, ternyata sudah secara kearifan lokal, petani di sana itu sudah menanam semi PMAAS. Artinya kearifan lokal ketemu dengan inovasi. Bahkan sudah kita laporkan ke Kementerian Pertanian, mereka sekarang kita akan uji coba 100 hektar dengan metode PMAAS ini.
9: Rofik menambahkan saat ini rata-rata produktivitas lahan pertanian di Sleman mencapai 6 hingga 6,5 ton per hektar. Lalu jumlah ini ditargetkan bisa meningkat hingga 9 ton per hektar. Sementara Rofik menuturkan jumlah produksi beras di Sleman pada tahun lalu mencapai 212.000 ton gabah kering kiling atau setara dengan 133.560 ton beras. Sedangkan jumlah konsumsi beras mencapai 78.000 hingga 85.000 ton. Dengan demikian masih terdapat surplus beras hingga 55.560 ton. Rafiq menyebut ada berbagai cara yang ditempuh DP3 Sleman dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan sawah, utamanya di tengah musim kemarau panjang seperti saat ini.
8: Kita hadirkan namanya irigasi perpompaan dengan kedalaman 30, itu ada 14 unit, kemudian juga rehab jaringan irigasi. Kita bangunkan pompanya, kita rehab jaringan irigasinya, kita tarik airnya khususnya untuk di sisi utara selokan Mataram. Jadi kalaupun untuk memitigasi, sebenarnya kami sudah sejak bulan Juni kemarin menyampaikan, kalau memang ketersediaan airnya itu terbatas, jangan memaksakan untuk budidaya komoditas pertanian yang menghendaki kebutuhan air yang banyak. Beralihlah ke kacang tanah, jagung, dan palawijo yang lain.
9: Dengan produktivitas yang terus ditingkatkan, diharapkan Kabupaten Sleman tetap mampu mempertahankan surplus beras meski menghadapi tekanan penyusutan lahan pertanian.
0: Jumlah warga negara asing yang menggunakan layanan transportasi meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
10: Pertumbuhan perjalanan wisatawan mancanegara atau Wisman di Indonesia turut tercermin pada penggunaan transportasi kereta api. PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat sebanyak 19 ribu pelanggan warga negara asing menggunakan layanan kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 11% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebanyak 17 ribu pelanggan. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi untuk periode Januari sampai Agustus dalam 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan warga negara asing pada periode yang sama tercatat sebanyak 7 ribu pelanggan pada tahun 2022, kemudian meningkat 12 ribu pelanggan pada tahun 2023, meningkat lagi 16 ribu pelanggan pada 2024 dan 17 ribu pelanggan pada 2025. Tren tersebut menunjukkan bahwa kereta api semakin menjadi bagian dari pilihan perjalanan wisatawan asing untuk mobilitas antar kota selama berada di Indonesia. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan, dari sisi persebaran perjalanan, Stasiun Purwokerto menjadi stasiun dengan aktivitas pelanggan WNA tertinggi di wilayah Daop 5 sepanjang Januari sampai Agustus 2026, yakni sebanyak 8.400 pelanggan.
7: Pertumbuhan pariwisata nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing. Data nasional menunjukkan wisatawan datang dari berbagai kawasan dunia, sementara data KAI menunjukkan perjalanan mereka kemudian tersebar di sejumlah kota. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar kota melalui transportasi kereta api semakin relevan dalam mendukung rangkaian perjalanan wisatawan selama berada di Indonesia.
10: Aset menambahkan, Stasiun Purwokerto masih menjadi salah satu akses bagi Wisman menuju dataran tinggi Dieng yang menawarkan perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya lokal. Sementara itu, beragam destinasi wisata alam di Kabupaten Pangandaran, khususnya kawasan pantai, dapat diakses melalui Stasiun Sidareja. Dari sisi wilayah Kutoarjo, konektivitas kereta api turut mendukung perjalanan wisatawan menuju kawasan Candi Borobudur dan destinasi wisata di sekitarnya. Sementara di Cilacap, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala internasional turut menambah daya tarik perjalanan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setidaknya ada sebanyak 3.000 penerima bantuan sosial di Kota Semarang terpaksa dicoret karena terafiliasi dengan judi dan juga pinjaman online pinjol. Bea Cukai Surakarta menemukan lebih dari 12,8 juta batang rokok ilegal dan ratusan liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal tersebut akan dimusnahkan bersama pemerintah Kota Surakarta. Demikian Lintas DJ Jateng kali ini. Saya Rifana V mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat

0: tentaranya hebat.
1: TNI kita juga gak kalah hebat loh.
0: Bener banget, TNI setia menjaga kedaulatan NKRI.
1: Dan selalu bisa menjadi andalan kita. Bersama rakyat, bahu-membahu menjaga keutuhan NKRI.
0: Kita patut bangga memiliki TNI yang kuat dan tangguh. Dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun rumahmu, apapun profesimu, TNI andalanmu.
1: Wah, aku juga punya pantun kalau gitu. Ada anak empat, latihan pencak silat. TNI yang kuat, andalan rakyat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Semarang sore ini masih akan terus menemani segala aktivitas Anda pendengar sampai jam 7 malam. Dan untuk Anda sekarang yang sedang menikmati jam sorenya, beristirahat di rumah, atau mungkin masih ada juga yang lembur di tempat kerja, tetap semangat dan bahagia selalu ya. Nah, untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, silakan untuk bisa berbagi informasi juga ya, terkait dengan lalu lintas atau mungkin juga cuaca. Silakan tengok kanan dan juga kirinya, barangkali ada hal yang asik untuk diceritakan begitu ya. Kami nantikan di telepon di 0248316686 atau juga di WhatsApp pendengar 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan setelah ini kami juga akan hadirkan update informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Nggak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbicara.

0: Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan kami hadirkan bersama dengan Prakirawan Ferisa dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Ferisa, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dan tingkat kelembapan berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di daerah pegunungan tengah. Saat ini terjadi hujan ringan di daerah Kabupaten Temanggung, kemudian di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, demikian pendengar informasi cuaca sudah kami hadirkan update-nya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiadi Semarang yang disampaikan oleh Prakirawan Ferisa. Dan yang saat ini sedang perjalanan menuju ke rumah, kami sampaikan untuk tetap hati-hati di jalan, waspada, dan pastinya kami masih menantikan untuk ragam informasi dari Anda yang saat ini sedang beraktivitas. Dan tetap bersama dengan kami pendengar, Semarang sore ini masih akan hadir sampai jam 7 malam nanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar beredar informasi tautan lowongan kerja Kawasaki Motor. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi karir Kawasaki, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: pendengar, sore ini kami juga akan hadirkan informasi Babin Kaptipmas dan sekaligus mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Polsek Jambu Pregar bersama dengan Aibda Eko Yulianto, Babin Kaptipmas dari Desa Genting, yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Eko.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik, Pak Eko dengan saya Galih, kabar baik sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah Mas.
0: Baik, terkait dengan informasi Kamtipma saat ini di Desa Binaan, seperti apa Pak untuk kondisi terbaru?
1: Alhamdulillah sampai saat ini dilaporkan Mas untuk wilayah Desa Genting, terutama Kecamatan Jambu, aman kondusif. Untuk kegiatan akhir-akhir ini kami memantau serta memonitor terkait dengan kepanitiaan dan panwas jelang Pilkades Mas, serentak tahun 2026.
0: Baik.
1: Begitu Mas.
0: Nah, gambarannya seperti apa Pak yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan persiapan atau mungkin ada beberapa hal-hal menarik yang bisa diceritakan juga?
1: Oke ya Mas. Untuk terkait dengan kegiatan terakhir yang kemarin kami monitor serta kita juga mengikuti kegiatan, yaitu sosialisasi jadwal tahapan dan ketentuan pelaksanaan Pilkades di Desa Genting Mas. Untuk selanjutnya tahap pencalonan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa yang dimulai tanggal 5 Oktober 2026 untuk selesainya tanggal 15 Oktober 2026 Mas.
0: Baik. Tahapan. Oke, untuk ya, peningkatan keamanan yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan elemen-elemen lain, seperti apa Pak yang mungkin bisa disampaikan juga?
1: Untuk terobosan kami dalam hal jelang Pilkades 2026 tersebut, kami menggandeng dari unsur BPD serta panwas serta panitia agar untuk netral dan tidak menonjolkan diri dalam kancah politik Mas. Gitu Mas.
0: Baik, melibatkan siapa saja Pak dalam perencanaan atau juga kepanitiaan yang akan dilaksanakan?
1: Untuk dalam hal tersebut kami bersinergi dengan Babinsa serta BPD, Badan Perwakilan Desa, serta kepanitiaan Mas, serta panwas.
0: Baik, nah sejauh ini untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak? Apakah juga sudah berkontribusi dalam memberikan keamanan atau ada informasi tambahan lainnya?
1: Alhamdulillah Mas, untuk sampai saat ini antusias dari masyarakat kemarin dilihat dari pada saat ajang sana serta sosialisasi kepanitiaan terkait dengan bakal calon. Kemarin juga ada yang antusias, ada yang biasa-biasa saja, begitu Mas.
0: Baik, Pak Eko, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus berkontribusi dalam memberikan keamanan dan juga ketertiban, Pak. Silakan.
1: Terima kasih Mas. Saya hanya ingin berpesan terkait dengan keamanan dan ketertiban di wilayah kami, agar saling bersinergi dan memonitoring situasi Kamtipmas di wilayah kami dengan slogan ojo bubrah mergo pilihan lurah, begitu Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Eko untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Eko.
1: Terima kasih Mas, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Aibda Eko Yulianto dari Desa Genting, Polsek Jambu. Pendengar yang menghadirkan informasi terkait dengan Harkantipmas jelang Pilkades serentak pada tahun 2026.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan hadirkan satu lagu religi, kemudian juga kultum yang akan dipandu oleh Ustadz Rahmat dengan satu tema jihad bekerja. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman Islam yang masya Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'da Qariba Az-Zubaydi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi dawa alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud alaihissalam dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, Islam memotivasi setiap manusia untuk bekerja keras serta bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan kemampuannya dalam bekerja. Begitu besar penghargaan Islam pada etos kerja hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para nabinya dan hamba-hambanya yang soleh dalam etos kerja. Bukankah semua nabi pernah bekerja sebagai pengembala? Rasulullah s.a.w. pernah bersabda yang artinya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasul? Rasulullah menjawab, ya, aku juga dulu mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Hadis riwayat Bukhari. Islam menempatkan kerja dalam posisi yang mulia, bahkan mencintai mukmin yang bekerja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mu'minal mukhtarifa. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang mukmin yang bekerja. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan Allah memberikan pahala besar setara jihad fisabilillah bagi orang yang mau bekerja. Dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Rasul melihat kuat dan sikapnya orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alangkah baiknya seandainya orang ini ikut berjihad fisabilillah. Lalu Rasulullah menjawab, jika ia keluar bekerja mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka ia jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka ia jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia jihad fisabilillah. Tetapi jika ia keluar karena riya, pamer pekerjaannya dan kesombongan, maka ia di jalan setan. Hadis riwayat Tabrani. Orang yang bekerja tidak hanya mendapat pahala yang besar, namun juga mendapat pengampunan dosa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang di sore harinya capek karena bekerja, maka ia diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain juga disebutkan, sesungguhnya ada dosa yang tidak bisa dilebur dengan sholat, puasa, haji maupun umrah.
1: Para sahabat bertanya, lalu apakah yang bisa meleburnya ya Rasul? Rasul menjawab, kesusah payahannya dalam mencari nafkah. Hadis riwayat Tabrani. Para pendengar setiap RRI yang berbahagia, di dalam Islam tidak hanya kaum lelaki saja yang berpeluang untuk mendapat keutamaan bekerja keras, akan tetapi wanita juga demikian. Siti Aisyah pernah berkata, Zainab binti Jahsy, salah satu seorang istri Rasulullah SAW, adalah wanita yang menempuni pekerjaan kerajinan tangan. Ia menyamak kulit dan melubangi, serta menjahitnya untuk dibuat sepatu, wadah air, dan lain sebagainya. Lalu ia bersedekah di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tak terkecuali pula putri kesayangan Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, juga seorang pekerja keras. Hingga suatu saat ia mengeluh karena kedua tangannya bengkak akibat terlalu banyak memutar batu penggilingan gandum yang demikian berat, hingga ia pun meminta budak kepada ayahandanya sebagai pembantu baginya. Namun justru Rasulullah SAW memberikan doa penghilang lelah hingga ia tetap bekerja. Rasul bersabda, maukah kutunjukkan kalian berdua, yaitu Fatimah dan Sayyidina Ali, kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Tanya beliau, jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkan takbir 34 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali. Itulah yang lebih baik bagi kalian daripada pembantu yang kalian minta. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar setiap RRI yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semangat, pantang menyerah untuk bekerja mencari nafkah dan mendapatkan rezeki dan pahala yang berlimpah. Semoga bermanfaat. Kurang punya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah,

Petani milenial di Kendal sukses melakukan budidaya paprika merah berukuran jumbo dengan kualitas sangat baik. Komoditas paprika ini pun menjadi produk unggulan bagi petani milenial di Kabupaten Kendal. Badan Karantina Indonesia mendorong pelaku UMKM di Jateng untuk meningkatkan kesiapan produk demi menembus pasar ekspor. Hal tersebut disampaikan Kepala Barantin Abdul Qadir Karding usai Bursa Wirausaha Unggulan Jateng dimulai di Dom Semarang pada Rabu 7 Oktober 2026.

0: Ih, HP aku kenapa jadi error gini ya?
1: Kenapa sih, Han? Coba-coba mana lihat dulu.
0: Nih, tuh. Lihat tuh, error jadi kayak gini.
1: Wah, kalau ini HP kamu dihack orang, Han.
0: Ya, gimana dong? Berarti HP aku nggak bisa dipakai lagi.
1: Coba kamu servis ke outlet HP terdekat. Takutnya nanti ada data kamu yang bocor. Lain kali kalau kamu mau buat password itu yang rumit. Atau coba install aplikasi antivirus. Dan kamu harus hati-hati kalau ngeklik link yang mencurigakan. Bisa jadi itu virus, Han.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, aku coba ke outlet dulu. Moga-moga HP aku bisa bener lagi ya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini yang sedang menikmati jam istirahatnya ya, di rumah atau mungkin ada juga yang baru pulang ke kantor, tetap hati-hati di jalan dan patuhi rambu lalu lintas ya. Atau yang sedang menikmati sore harinya dengan rebahan sambil scroll media sosial atau sambil mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Kadang suka sebel pendengar ketika posisi sudah PW, scroll media sosial dan main internetnya lancar, tiba-tiba se-lag gitu ya, atau mungkin merasakan sinyal jelek, pastinya membuat sebel gitu. Nah, untuk Anda yang merasakan hal tersebut, oksigen.id menjadi jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa kuat khawatir kuota habis, mulai dari Rp200 saja per bulan, Anda sudah bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi untuk Anda yang tertarik, bisa langsung WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau bisa kunjungi website www.oksigen.id untuk info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: sayang, jalannya agak cepet dikit dong.
1: Aduh beb, capek, gendong dong.
0: Ya, yaudah. Sini, aku gendong.
1: Ah, gak jadi ah. Ntar kamu kecapean, kasian dong.
0: Lucu banget sih. Itu ada persewaan sepeda. Kita sewa aja yuk. Nanti kan bisa ngayuh bareng tuh. Jadi tambah mesra.
1: Oke deh Bebep. Kita kayak mengenang masa kecil ya. Waktu zamannya masih suka sepedaan. Gak kayak sekarang. Udah banyak polusi gara-gara kebanyakan pakai motor.

Kami informasikan untuk Anda sebuah berita kehilangan berupa STNK sepeda motor pendengar dengan merek Honda tahun 2024 Nopol H5629ZP warna silver hitam Noka MH1JM8123RK974851 Nosin JM81E2975643 atas nama Erlangga Wisnu Galih P, alamat di Bank Inggris 347 RT1 RW8 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Jagalan Semarang pada 30 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Memasuki bulan Oktober, pendengar, nantinya akan ada banyak sekali serangkaian hari-hari besar. Salah satunya kemarin untuk Hari TNI Nasional, begitu ya. Kemudian untuk Oktober ini nanti juga akan ada pertempuran 5 hari di kota Semarang ya. Salah satu hari yang ternyata memiliki sebuah sejarah yang begitu besar, pendengar, dan kami harapkan juga dengan adanya hari tersebut bisa mengingatkan bahwasannya Kota Semarang juga pernah diperjuangkan, pendengar, dan hari tersebut kita harapkan juga bisa menjadi titik balik bahwa kita akan semakin mencintai kota kita, pendengar. Dan nantinya untuk Pro 1 Semarang juga akan menghadirkan dialog spesialnya, pendengar, besok ya. Silakan untuk dengarkan dimulai dari pukul 2 hingga 3 sore. Dan yang saat ini sudah berbagi informasi, kami coba bacakan dulu ya. Ini dari pendengar tidak menyertai nama, 0812-2509-sekian-sekian-sekian. Selamat sore untuk Kak Penyiar. Izin menginformasikan kondisi saya saat ini di wilayah Telogosari. Tadi sempat macet di sekitaran jembatan kedua, tapi sekarang sudah mulai lancar ya. Karena tampaknya untuk para pengendara sudah mulai tertib. Tadi sempat ada keributan karena masalah parkir. Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan ini menjadi pengingat kita semua, pendengar, kalau berlalu lintas harus tetap jaga emosinya, jangan sampai terpancing. Apalagi jam-jam pulang seperti ini memang membuat darah menjadi tinggi kadang kalau melihat beberapa hal ya. Tapi harus tetap santai dan juga sabar pastinya. Dan kita beralih ke Mas Hasan ya, Mas Hasan yang ada di Telogo Timun. Tadi saya merasakan hujan, Mas Galih, di sekitaran kerajaan ya. Dan saat ini saya jalan-jalan menemukan beberapa kejadian seperti truk mogok, kemudian juga ada kendaraan bermotor yang sempat tidak menggunakan helm. Baik, nah untuk titik truk mogoknya mungkin bisa disampaikan, Mas Hasan, dan bisa disampaikan juga bagaimana kondisinya saat ini, apakah masih tetap mogok atau sudah lancar ya lalu lintasnya. Dan terima kasih, pendengar, untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang sore ini. Ragam informasi dan juga musik terbaik sudah kami hadirkan sejak tadi pukul 3 waktu Indonesia Barat sampai di penghujung pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami harapkan untuk Anda yang sekarang sudah menikmati istirahatnya di rumah, atau mungkin masih ada juga yang lembur di tempat kerja, tidak masalah, pendengar, tetap bahagia, sehat selalu ya. Karena Pro 1 juga masih akan hadir menemani Anda. Nanti ada Semarang Malam ini yang siap kami hadirkan sampai jam 12 malam. Tapi sebelum itu, pendengar, update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institute Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada. Bersama kembali di Mimbar Agama Konghucu RRI Kota Semarang. Dan hari ini kita tentunya satu kebahagiaan bersama bisa berkumpul walaupun hanya terbatas oleh media radio. Dan terimalah salam peneguhan di dalam agama kita hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wede tong tien. Tentunya puji syukur malam hari ini mungkin beberapa tempat umat-umat Konghucu sedang sibuk sambil menjalankan ibadah suci tentunya, karena pertempatan pada hari ini Rabu, hari Rabu di hari ini di tanggal nasionalnya yaitu 7 Oktober, pertempatan dengan 27 bulan 8 2577 Kongsrik, yang berarti itu adalah hari kelahiran Nabi Agung Kongse yang ke 2577. Tepat hari Rabu ini beberapa umat dan banyak umat tentunya pada berkumpul bersama, berdoa bersama untuk menyambut kelahiran Nabi Agung Kongse yang tepat saat ini menjalankan hari Senjit, hari ulang tahun. Nah, apa yang bisa kita refleksikan malam hari ini tentang hari kelahiran Nabi Agung Kongse ke 2577? Apakah ini hanya sebuah euforia, semangat, kebahagiaan karena berulang tahunnya Nabi Kongse yang 2577, atau ini hanya sebuah serangkaian ritual yang ya walaupun semuanya dengan penuh keimanan, tetapi yang akhirnya ritual ini hanya sebuah simbol saja yang makna esensialnya kadang terlupakan karena kita hanya fokus pada simbol-simbol perayaan. Atau apa yang bisa kita refleksikan malam hari ini dari perayaan Nabi Kongse, kelahiran Nabi Kongse, sebagai penguat iman kita, penguat rohani kita tentunya di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam belajar selalu menjadi murid Nabi Kongse, mencapai puncak baik, menjadi seorang Xuanzi tentunya. Nah, inilah refleksi mungkin yang bisa kita pelajari, pada kita pelajari dan kita refleksikan malam ini. Dan tentu tidak kita lupakan bagaimana Nabi Kongse lahir. Beliau lahir dari sebuah usaha seorang ayah namanya Kongso Liangho dan ibu Gantinsa yang saat itu punya banyak putri ya, 8 putri yang gak salah. Dan tentunya bagi masyarakat China dulu yang masih patriarki, anak cowok sangat penting karena sebagai penurun marga. Dan kakak, konon katanya Kak Nabi Kongso juga punya kakak putra yang ke-9 apa ya kalau gak salah, yang difabel. Nah, itu tentunya sebuah apa ya, bagi ayah Nabi Kongse yang saat itu adalah seorang jenderal besar di negeri itu, tentunya menjadi sebuah tamparan yang luar biasa. Dan tetapi hal itu tidak memadamkan semangat dari ayah Nabi Kongse, jenderal Kongse yang dan ibu Nabi Kongse yang namanya Gantinsa ini terus berusaha dan berdoa. Bahkan konon katanya mereka kalau bersembahyang itu sampai ke Gunung Taishan yang merupakan gunung-gunung tertinggi di China sana. Mereka bermohon kepada Tian untuk harapan seorang putra yang sempurna, yang mulia, yang sehat, yang bahagia, yang tanpa kekurangan apapun untuk menjadi penerus Marga Gong saat itu. Dan akhirnya lahirlah Nabi Kongse dengan sederet apa ya, cerita keagamaan yang tentunya suka nggak suka sebagai umat Konghucu kita harus mengimani bahwa di dalam semua agama pasti punya namanya cerita keagamaan yang terima aja gitu ya. Jadi Nabi Kongse lahir dengan simbol yang luar biasa yaitu dengan munculnya Sang Cilin ya. Sang Cilin itu hewan suci yang muncul ketika orang-orang besar lahir dan mau wafat. Itu juga saat Nabi Agung Kongse mau lahir, Cilin ini muncul. Dan ketika Nabi Kongse mau wafat, Cilin ini juga muncul. Nah, Cilin di sini menyemburkan kitab Waktu Kumala yang saat itu ditunjukkan kepada ibunda Nabi Kongse. Dan di situ bisa terjadi banyak perhelatan tentunya bagi keluarga besar Nabi Kongse karena Cilin ini adalah simbol sesuatu yang sempurna, yang bagus. Apalagi yang belum nikah waktu itu dan tentunya berharap dengan kehadiran Cilin ini menjadi sebuah titik terang kelahiran putra dari seorang jenderal dan istrinya ini. Dan itu
1: menjadi apa ya, penguat iman yang akhirnya diyakini dan dipercayai, sehingga terjadilah ibunda dari Nabi Kongse ini, yang selesai ini beneran hamil, dan kemudian lahirlah satu sosok pria ya, raja tanpa mahkota orang ibunya. Beliau lahir dengan penuh haru, penuh kebahagiaan, dan tentunya penuh harapan untuk perubahan, dan tentunya adalah perubahan moral dan etika serta perubahan bagi keluarga yang lebih baik, negara yang lebih baik, dan dunia yang lebih baik. Nah, Nabi Kongse sebagai tokoh sentral di sini, yang lahir di tanggal 27 bulan 8 2577 Kongselik sebelum Masehi ya, berarti ya kemarin 2577 Kongselik tahun yang lalu ya, 77 tahun yang lalu maaf. Jadi bisa dibayangkan sudah 2577, tetapi sampai hari ini pemerintah China sendiri juga merayakan secara live dan nasional, bahkan harinya juga libur katanya, hari kelahirannya disepakati di tanggal 25 bulan 8 secara nasional, secara universalnya. Tetapi kalau kita melihat penanggalan Kongselik tahun ini jatuh hari tepat hari ini ya, tanggal 7 Oktober. Nah, keteladanan apa yang bisa kita ambil? Apakah hanya sebuah tadi simbol-simbol hewan, ada malaikat lima yang berkeliling, ada naga, ada simbol Hian Tian Siang Te, malaikat bintang utara. Semua adalah simbol-simbol kebahagiaan, simbol-simbol harapan yang lebih baik bagi kelahiran seorang sosok raja tanpa mahkota yang nanti akhirnya menjadi seorang Wangsa Sebiao, guru agung sepanjang masa, yaitu Tajung Susung Kongse. Dengan kelahiran Nabi Kongse bisa menjadi harapan baru bagi kita semua untuk terus belajar membina diri, untuk terus belajar memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan, untuk terus melangkah ya, melangkah dalam jalan kebajikan. Tidak usah takut, karena sudah ada trek yang namanya Wedok Tongkien. Selama kita masih berjalan di jalan kebajikan, Tian atau Wang Tian Sangti pasti akan memberkati kita. Ya, apapun itu, percayalah bahwa segala sesuatu yang diniati dengan baik pasti hasilnya akan baik. Ya, jadi dari kelahiran Nabi Kongse ini kita bisa belajar bagaimana proses kelahiran Nabi Kongse ini sebagai sebuah sejarah suci bagi ajaran Konghucu, dan juga kita bisa melihat bagaimana semangat orang tua dalam membuat kenyataan bahwa kelahiran Nabi Kongse sebagai raja tanpa mahkota ini akan menjadi Wangsa Sebiao, guru agung sepanjang masa yang dihormati enggak hanya di China tapi di seluruh dunia. Bahkan ajaran-ajaran beliau sampai hari ini masih dipakai di banyak negara untuk mengembangkan ajaran etika moral, pendidikan, kebijaksanaan, cinta kasih, kesusilaan, kebenaran dapat dipercaya, dan akhirnya mereka akhirnya belajar untuk menjadi orang yang berbudi luhur atau Xunzi. Semoga di tahun ini 2577 Kongselik ini menjadi sebuah harapan baru bagi kita umat-umat Konghucu untuk terus berani belajar memperbaiki diri, membina diri tentunya, menjadi umat-umat yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, menjadi umat-umat yang terus memegang teguh cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan, serta akhirnya dapat dipercaya untuk menjalankan suatu hal yang dimulai dari yang kecil sampai yang besar, sehingga kita punya peran dan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, tetapi juga untuk sesama masyarakat, untuk sesama di lingkungan, sama siapapun itu yang akhirnya bisa bermanfaat bagi negara dan dunia. Sebuah cita-cita yang mulia bagi Nabi Kongse, tetapi semua itu harus dimulai dari hal yang paling sederhana, diri sendiri yang benar-benar memperbaiki diri, kembang menjadi keluarga, negara, dan dunia. Semoga di tahun ini, kelahiran tahun Nabi Kongse di tahun ini menjadi harapan baru, semangat baru, kebahagiaan baru bagi seluruh umat-umat Kongse, dan selamat menjalankan ibadah hari kelahiran Nabi Kongse ke 2577 Kongselik di semua tempat ibadah Kongse, dan semoga keimanan kita juga semakin kuat dan teguh, memperkuat kita di hari kelahiran Nabi Kongse ini menjadi umat-umat yang selalu beriman dan yakin akan kebajikan Tuhan. Karena kita percaya hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Tetong Lian.

0: akhirnya nyampe kos juga, panasnya keterlaluan. Ih, rasanya matahari kayak ada 7.
1: Iya lagi, untung kelas abis ini agak sorean, jadi udah gak begitu panas.
0: Eh, dia itu azan bukan?
1: Iya be, udah zuhur ya ternyata ya.
0: Kamu mau sholat? Sholat di sini aja. Nih, aku ada mukena.
1: Hah? Kamu punya mukena?
0: Iya, mama nyuruh aku bawa. Jaga-jaga kalau ada temen yang butuh. Ya, kayak kamu gini.
1: Mama kamu baik banget sih. Pengen deh sekali-kali ketemu mama kamu.
0: Ayo kalau kamu mau. Besok Sabtu aku pulang ke rumah. Mau nyusun pohon Natal sama masang hiasan-hiasan Natal juga.
1: Ih, seriusan boleh? Aku sekalian bantu kamu ngedekor deh.
0: Boleh lah, lumayan. Kan ada tenaga tambahan buat dekor.

Pemkab Sukoharjo melalui Disperten melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antrak yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Tindakan pertama dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentangi wilayah perbatasan melalui KIE, yaitu komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Disperten Pemkab Sukoharjo Bagas Widarianto mengatakan, fokus pertahanan dipusatkan di zona merah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, khususnya di Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthi mendorong sekitar 4,2 juta UMKM mikro di Jawa Tengah naik kelas agar memberikan dampak ekonomi lebih besar. Pengembangan UMKM menjadi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah kondisi geopolitik dan keterbatasan fiskal. Ahmad Luthi mengatakan UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Jawa Tengah. Karena itu pengembangan usaha perlu dilakukan secara bertahap dari skala mikro hingga mampu menembus pasar nasional dan juga ekspor. Info Pro 1.

Selamat malam, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana pendengar kabarnya malam hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia ya. Di malam ini pendengar ada Nadira yang menemani Anda di Semarang. Malam ini edisi hari Rabu ya, tanggal 7 Oktober 2026. Tentunya kami akan menemani Anda pendengar di Semarang malam ini dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan juga pendengar, diawali kebersamaan kita ya di Semarang pagi, di Semarang malam ini. Selepas ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Ruang Rindu Perjaringan Nasional, dan malam ini akan dimeriahkan oleh bintang tamu Yulian Dekrita dan pasti akan dipandu oleh host Ita Purnamasa dan juga Yudi Ismail. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya. Karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan? Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bakal Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke, okay. Orang tua juga dari Bandung.
1: Oh bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke. Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan, banyak dong kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama ya, diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya.
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh, ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh zamannya Yunisara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Asri ada yang namanya Mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya
1: kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahu juga di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton
1: dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede.
0: Oke.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astia Smediwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi si jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik ta.
2: Selamat dah, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh, lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian ya, Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu. 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mbak Ita,
2: iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: ini. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
3: Salam boleh.
2: Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor per satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semuanya.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya
4: ya. Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena pensiun jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Itu.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja pengembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau di musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Mudah-mudahan lah, walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan. Sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya Senja, betul iya.
5: Sekali. Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke, okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap, siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu ya. Apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay,
1: ya.
2: Oke, Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
0: Boleh. Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire, Kak Immanuel Sameri,
0: sudah
5: selalu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
0: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya,
1: Kang
0: terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Satu.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: Julian,
1: betul
2: ya.
1: Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita,
0: diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya,
0: zamannya TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemukiman
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tabe.
0: Emang tabe bahasa
1: tabe Farida
6: yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida hanya tanya ini saja, pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke,
2: nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya dinyanyikan ya, lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal. Oh ya. Oh, kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Christian ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya.

0: dan udah dijawab dari ya, personel betul. Apa Julian De Krita ini ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya. Grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana tuh ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Mbak Solo. Oma. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi,
0: siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah loh.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Ya. Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu.
0: Okay.
5: Ya?
0: Oke.
5: Okay. Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Pak Murah, Bapak Murah, dan juga apa Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember.
0: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh.
0: Okay.
5: Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam
5: Rindu
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya aku Julian de Krita.
1: Kan menunggu. Lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene. Iya.
3: Ini kisahnya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap
0: mungkin
1: hari
0: kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumurnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Kasian deh ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya?
3: Ya, hampir Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsi, maksudnya di
0: kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benija memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Nama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta
3: Dua Kali, Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Bener
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari
0: lari
3: nyata.
1: Yang penting enggak lari nyata.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, kita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: Ari. Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sabi.
1: Iya Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
7: Kumaha damah.
3: Aduh pangestu. Pangestu. Rampes.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes tuh.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu. Aku
0: pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh.
1: Mantap.
3: Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
7: lagi.
3: Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu,
0: Yurisma.
7: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnama Sari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudis, mana ada Koko?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, dari Bangka Belitung.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabowo Muli.
3: Oke.
8: Gimana yuk? Kapan ke Prabowo Muli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Yudis. Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pajak lah itu kita.
8: Lama-lama pajak lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin. Makasih Ayu.
8: Terima kasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, sontari ada kedengaran tewan-tewan gitu ya.
1: Pertanyaan
8: satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Siap.
8: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
3: nggak
0: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh.
1: Ya. Itu loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Ya kalau nyanyi sendirian mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador?
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
3: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa
1: ya?
3: Gak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal
0: ya.
1: Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
3: Ya mungkin.
0: Iyalah ya kan.
3: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
1: kali
0: ditungguin
1: ini kita
0: aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Jadi siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Okay. Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Ya, tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: oh, Elsa dari NTT. NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita
3: telepon dari NTT ya. Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Mari malam juga, selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, siap. Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan, dalam hati cinta, yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga tetamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
0: ya. 90-an
1: ya, iyalah pasti. Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
0: itu sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
0: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, Hari Ini, dan Esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya.
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu, pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh, di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian, dan ya, saya menyapa, terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail.
2: Yeah.
4: Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh, lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya, saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
1: Mantap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Ini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu,
0: maksudnya
4: siap sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga Kota Agung Lampung, Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga, selain host juga master of ceremony untuk wedding.

0: Dari WhatsApp, Tawan di Singaraja, Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi, dan Mas Julian.
1: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya.
2: Kalau kami Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
2: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
2: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
2: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute, dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
2: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
2: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
2: Salam kenal kembali untuk Rini di
0: Kediri. Rini. Tomboy enggak Rininya?
2: Itu film, Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh.
2: Boleh.
0: Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, dari salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku, Kak. Sudah.
2: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
2: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
1: Kayaknya Yudi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra.
2: Kok
0: ini bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
1: Baiklah.
0: Ah, satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
1: Apa? Itu.
2: Sama Sarwana.
1: Aras
2: dengan Rita dan Sarwana. Oke,
1: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
2: Siapakah duetnya, teman duetnya?
1: Oh belum, nanti pokoknya
0: surprise aja, ya.
1: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Mas Hari pura-pura nggak tahu.
2: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
1: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
2: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
2: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
2: Boleh di spill akunnya Julian.
1: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
2: seluruh platform ada.
1: Iya, di seluruh platform ada.
2: Dan di YouTube?
1: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
2: Sukses terus ya Julia.
1: Sudah ada.
2: Ya,
1: amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
2: Udah
0: ngantuk.
2: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
2: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales yo.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Rambut, saya Man. Yudi Ismail.
2: Kita Purnamasari.
1: Saya Julian De Krita.
2: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Seperti yang kau minta pendengar satu lagu dari Chris ya. Dan pendengar baru saja ya, tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3. Maksud kami Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Ruang Rindu berjaringan nasional. Dan sekarang pendengar sudah jam 10. Saatnya kami menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda malam hari ini pendengar yang ingin bernostalgia bersama dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an, langsung saja pendengar bergabung bersama kami ya. Bisa titip salam juga, request lagu, kami juga akan tunggu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita cek dulu di WhatsApp ini pendengar sudah ada yang bergabung ya. Ini ada Mas Theo dari Magelang yang titip salam untuk semua penyiar dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga di bulan Oktober tahun 2026 ini semoga selalu diberikan semangat dalam menjalani hari ya. Dan didoakan juga pendengar untuk seluruh penyiar Pro 1 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia diberikan kesehatan rezeki yang berlimpah dan semangat selalu. Oke, terima kasih Mas Theo ya. Salam dan juga doanya, semoga doa baik bisa kembali ke Mas Theo. Oke, pendengar sambil menunggu ya, pastikan untuk Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Untuk Anda yang ingin request lagu, ingin diputarkan lagu-lagu dari penyanyi nostalgia ya zaman dulu, ini boleh sekali pendengar ya, kirimkan saja ke 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Kita tunggu pendengar hanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

terbesar di dunia bukanlah Gurun Sahara, tapi Antartika. Ya, Antartika yang isinya es itu termasuk gurun loh. Selama ini banyak yang salah mengira kalau gurun itu identik dengan pasir dan cuaca yang sangat panas. Padahal, berdasarkan definisi, gurun merupakan tempat yang curah hujannya sangat sedikit. Nah, Antartika cuma dapat sekitar 50 mm hujan per tahun, bahkan lebih kering dari Sahara. Cuma bedanya, bukan pasir yang menutupi tanahnya, tapi lapisan es setebal ribuan meter. Udara di sana juga super kering, sampai salju yang turun bisa bertahan ribuan tahun tanpa mencair. Jadi, kalau kamu kira semua gurun pasti panas, Antartika ini bukti sebaliknya. Tempat paling dingin di bumi, tapi tetap sah jadi gurun paling luas di dunia.

Yudisara, aku cari jalan terbaik ya. Di mana Yudisara ini punya nama asli pendengar Wahyu Setyani Budi yang lahir di 3 Juni 1972 atau yang biasa kita kenal dengan Yudisara ya. Pendengar ini juga menjadi salah satu penyanyi pop, keroncong dan juga lagu lawas atau tembang kenangan paling terkemuka di Indonesia. Yudisara pendengar meniti karirnya sejak akhir era 1980-an. Ini kakak kandung dari diva Krisdayanti juga terkenal dengan suaranya yang lembut dan penampilannya dinilai publik selalu awet muda hingga sekarang pendengar ya. Dan Yudisara ini mengawali langkah di industri musiknya lewat ajang Festival Bintang Radio dan juga televisi pada tahun 1987 dan juga 1989. Namanya melesat tajam ke puncak popularitas pada pertengahan era 90-an berkat keahliannya membawakan lagu-lagu lawas dengan aransemen yang segar. Dan pendengar ini kita akan bergeser dulu di WhatsApp ya. Sepertinya sudah banyak sekali ini ya yang bergabung untuk request lagu malam hari ini. Saya akan bacakan satu persatu dulu. Ini pertama ada dari Mas Hasan di Ungaran ya, yang minta lagu dari Nike Ardila judulnya Nyalakan Api. Tadi sudah kita putarkan ya. Salamnya untuk semua saja dan untuk saya ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya Mas Hasan ya. Semoga juga Mas Hasan sehat selalu. Selanjutnya pendengar, ini ada Bu Arti yang request lagu dari Ruth Sahanaya judulnya Keliru. Salamnya juga untuk semuanya yang bertugas, semangat dan rezekinya berlimpah barokah. Amin, amin. Terima kasih Bu Arti, salam dan juga doanya ya. Setelah ini kita putarkan ya Bu Arti. Dan juga yang selanjutnya ini ada dari Mbak Herlina ya. Ini juga request lagu dari Katon Bagaskara, judulnya Terserah. Oke, kita putarkan setelah ini ya. Dan pastikan pendengar untuk Anda yang malam hari ini ingin diputarkan lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an, langsung saja ya, karena kita juga masih ada waktu 30 menit untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu dari request pendengar tadi ya, Keliru dari Ruth Sahanaya. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Gaga berjudul Born This Way pada tahun 2011 mengeksplor electronic rock dan technopop, berhasil memuncaki Billboard 200 Amerika Serikat dan terjual lebih dari 1 juta kopi di negara tersebut dalam minggu pertama. Penjualan lagu itu juga menjadi yang tercepat di iTunes Store dengan lebih dari 1 juta unduhan kurang dari seminggu.

tahun 2013, Lady Gaga mencoba untuk bereksperimen. Ia memasukkan electronic dance music atau EDM ke dalam album ketiganya. Album ini lantas menjadi nomor 1 di Amerika Serikat dan menghasilkan lagu seperti Applause. Berlanjut album jazz kolaborasinya bersama Tony Bennett berjudul Cheek to Cheek. Dan album studio kelima yang terinspirasi dari soft

Year pada tahun 2015 oleh Billboard dan telah menjual sebanyak 27 juta album dan 146 juta lagu per Januari 2016 yang menjadikannya sebagai salah satu artis dengan penjualan musik terbaik dalam sejarah. Musiklopedia.

0: Riz, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

Satu lagu terakhir pendengar dari Potret Salah, ya ini juga menjadi lagu terakhir pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu ya tadi yang belum sempat saya bacakan di WhatsApp. Ini ada Kak Lia yang request lagu Potret Salah. Salamnya untuk kerabat yang sedang bekerja, semoga sehat selalu dan juga hati-hati saat nanti perjalanan pulang. Baik, terima kasih kalian sudah bergabung ya. Dan di RRI Digital pendengar ini sudah ada Kak Zahwa ya, yang tadi sudah bergabung juga request lagu dari Dewa 19 Pupus. Dan yang terakhir lewat telepon tadi ada Pak Agus pendengar ya yang sempat terlewat tadi ya karena jamnya juga sudah habis untuk kita berinteraksi. Besok lagi ya Pak Agus ya bergabungnya ya. Yang request lagu dari Cakrakan, judulnya Kekasih Bayangan. Oke deh, kita tutup dulu ya pendengar Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang belum sempat request lagu sambil titip salam, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Dewa 19 Pupus.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang biasanya sering lapar ya di malam-malam seperti ini, ataupun suka masak atau punya usaha kuliner di rumah, pendengar, apakah Anda pernah memperhatikan, pendengar, harga paprika merah di pasaran? Karena biasanya lumayan mahal ya, apalagi kalau harus didatangkan dari luar kota. Tapi pendengar, apakah Anda juga tahu bahwa di hari Rabu ini para petani milenial di Kabupaten Kendal berhasil mematahkan hal itu. Mereka sukses untuk membudidayakan paprika merah jumbo dengan kualitas super unggulan yang bahkan langsung diborong oleh restoran-restoran besar di kota Semarang dan juga Jakarta. Nah, ini pendengar, keberhasilan budidaya paprika merah jumbo ini dipamerkan langsung dalam peringatan Hari Tani Nasional di halaman Dinas Pertanian dan Pangan Kendal pada hari Rabu ini. Sekretaris Petani Milenial Kendal, Mas Rizky Khoirul Anam, ini mengungkapkan bahwa hasil panen paprika mereka sudah diserap oleh pasar-pasar besar, bahkan mereka sudah mengantongi kerjasama resmi atau MOU dengan restoran-restoran ternama di Semarang dan juga Jakarta. Mendengar kabar membanggakan ini ya, pendengar, Bupati Kendal, Ibu Diah Kartika Permanasari ini juga bersama Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Bapak Pandu, ini juga memberikan dukungan penuh lewat pendampingan teknologi pertanian modern agar kapasitas produknya bisa terus meluas dan tidak hanya berhenti di paprika saja. Pendengar, para petani milenial di Kendal ini juga tengah didorong untuk mengembangkan variasi kopi Arabica Zelo Catura sekaligus mengajak lebih banyak generasi muda agar mau terjun dan sukses di dunia pertanian. Wah, ini melihat kesuksesan anak-anak muda tadi ya pendengar, ini saya juga makin penasaran ya pendengar untuk melihat dan mencicipi langsung ya segarnya paprika merah jumbo hasil panen lokal para petani di Kota Kendal.

0: Ahmad, di kamar nggak ya?
1: Ibu bos. Wah, bawa apa bu?
0: Ini loh, ada opor sama ketupat. Kamu kan nggak mudik. Nih, dihabisin ya. Kasih juga ke teman-teman kamu.
1: Wah, makasih banget ya bu ya. Alhamdulillah, jadi ngerasain lebaran.
0: Mike, di kamar nggak ya? Mike, ini loh ada jajanan.
2: Iya bu. Loh, banyak amat kuenya bu.
0: Iya, anggap saja kue Paskah ya. Nanti dibagi-bagi sama teman.
2: Wah, makasih ya bu ya. Bu.
1: Bu. Kami mau pamit dulu bu.
0: Loh, rame-rame pada mau kemana?
1: Hari ini kita anak-anak kos mau nginep ke rumah Koh Daniel bu.
2: Iya, besok kan ibu merayakan Nyepi. Biar kosannya sepi bu.
0: Oh gitu, ya udah hati-hati ya.
3: Indahnya Indonesia karena toleransinya.

Rosa Rosalina Handiani ini lahir di Sumedang 9 Oktober 1978. Nama Rosa mulai dikenal masyarakat luas setelah merilis album pertamanya yang berjudul Nada Nada Cinta pada tahun 1996. Dengan lagu andalan Nada Nada Cinta dan Sebening Embun di Hatiku, album ini berhasil terjual sebanyak lebih dari 750.000 keping dan singlenya berhasil menduduki chart MTV Album.

album kedua yang berjudul Tegar, ini semakin melambungkan nama Rosa hingga negara-negara tetangga. Album ini berhasil mendapatkan 4 kali platinum hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja.

tahun 2008, Rosa menjadi penyanyi utama di album kompilasi soundtrack Ayat-Ayat Cinta. Pada tahun 2009, Rosa mengeluarkan album ke-10-nya yang berjudul Rosa atau Self-Title. Rosa juga mengeluarkan album The Best of Rosa pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, Rosa mengeluarkan album berjudul Love, Life and Music. Musik

Rosa juga memecahkan rekor penjualan album tertinggi dalam sejarah musik Indonesia. Album Rosa yang berjudul Love, Life and Music terjual lebih dari 100 ribu kopi CD hanya dalam kurun waktu satu hari saja dan telah ditetapkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Musik Kopi.

aku tuh secinta itu sama kerjaan aku juga. Jadi mungkin semangatnya selalu ada. Karena aku dibayar, aku harus worth dengan apa yang mereka bayar buat aku gitu. Terhadap usahanya mereka mendatangkan aku harus worth gitu, yeah, dengan jasa yang aku kasih. Aku harus make sure semua yang di situ tuh happy. Kalau mau dapat foto aku, ayolah ini saatnya gitu kan. Gitu kayak gitu-gitu, aku bikin mereka happy, udah selesai lagu terakhir masuk

Media. Rosa kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi dari Anugerah Planet Musik ke-17, yaitu penghargaan Planet Music Special Award or Legend Award pada tanggal 28 September 2018 di Singapura. Penghargaan ini diberikan kepada Rosa karena dianggap sebagai artis Indonesia yang sukses menembus pasar

0: banget. Banyak stand makanan lagi. Jadi lapar. Susan mau makan apa?
1: Apa aja kak? Yang penting bungkus atau kantongnya nanti kita buang di tempat sampah ya.
0: Males ah, tempat sampahnya kan jauh. Tuh, di pojokan.
1: Karena kak, satu sampah yang berserakan tidak dibuang di tempat sampah akan mengundang orang lain untuk membuang sampah sembarangan juga. Hingga akhirnya yang berserakan itu jadi menumpuk terus banjir deh. Susah aja tahu. Masa kamu kalah sama aku?

Terima kasih Frida dan Basi mendengarkan kami di Semarang Malam ini, Pro 1 Semarang Pendengar. Dan pendengar Teater Rasa ini, waktu hampir menunjukkan pukul 12 dini hari, saatnya saya pamit dulu pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami dan juga berinteraksi dengan kami tadi ya di ruang rindu malam ini. Dan pastikan pendengar, untuk Anda malam hari ini tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa minum air putih ya. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat bergabung untuk malam hari ini, kita bertemu lagi besok ya, karena kami masih akan menemani Anda dengan informasi dan juga musik terbaik. Dan kita tutup dulu pendengar Semarang Malam ini dengan satu lagu terakhir dari Mawar The Jong, Lebih Dari Egoku. Saya Nadira, pamit dulu, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

tidak bisa menghubungkan titik demi titik ke depan. Anda hanya bisa menghubungkan titik-titik tersebut ke belakang. Jadi, Anda harus mempercayai bahwa titik tersebut akan menghubungkan masa depan Anda. Anda harus mempercayai suatu keberanian, takdir, hidup, karma apapun. Cara ini tidak pernah mengecewakan dan telah membuat perbedaan dalam hidup saya. Steve Jobs.

terdengarnya irama ini, maka sesudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Nadira, mewakili kerabat gajah yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming di RRI Digital dan juga rri.co.id. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang menemani Anda pada Semarang pagi ini pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pendengar. Kami harapkan semoga di hari Kamis ini semuanya berjalan lancar, Kamisnya menjadi Kamis manis, terus banyak sekali hal-hal baik yang menyertai hari-hari kita pendengar. Dan satu hal yang sudah kita rasakan berkah di hari Kamis pendengar adalah hujan turun. Meskipun turunnya tuh di sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, sehingga kita tidak terlalu merasakan sejuknya karena tidur begitu ya. Tapi pagi hari ini terasa begitu segar pendengar. Nah untuk Anda yang sekarang mungkin baru saja bangun tidur, coba deh untuk keluar sejenak atau buka jendelanya, hirup udara segarnya pendengar, karena semuanya terasa sangat nyaman untuk dihirup pendengar. Dan semoga ini menjadi awal yang baik dari berkah lain yang akan kita dapatkan ya. Dan ragam informasi dan juga musik terbaik lainnya masih akan kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda. Dan sekarang barangkali ada juga yang sudah beraktivitas, silahkan untuk berbagi informasi pendengar. Siapa tahu ada hal menarik yang bisa Anda sampaikan. Silahkan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar di 081-666-686 dan di aplikasi RRI Digital. Nah barangkali nanti ada pertanda hujan lagi, siapa tahu kita bisa merasakan angin segar lagi pendengar seperti pukul 2 waktu Indonesia Barat tadi ya. Nah, untuk informasi cuaca selengkapnya kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan rekan Iki yang siap menghadirkan laporan terbaru. Selamat pagi rekan Iki, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat pagi rekan Galih. Baik, selengkapnya akan kami informasikan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Di wilayah kota Semarang, di pagi hingga siang cuaca umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi ya, dari baik dari pegunungan bagian barat hingga bagian tengah. Kemudian juga di wilayah pantura namun yang ada di sisi selatannya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Iki untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
1: Sama-sama.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk informasi cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya yang disampaikan oleh perakirawan Iki dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan kami juga masih menantikan untuk informasi dari Anda pendengar. Silakan ya, WhatsApp 081-666-686 atau juga di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar nggak boros, nggak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera nanti akan kami hadirkan untuk rangkuman informasi terkini wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zaid. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 Makroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan, Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat, yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku.